0: bergabung.
1: FM 96,9 MHz, sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3. Stay tune.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Dari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zee. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini, semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
2: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
5: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200 ribu untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200 ribu, 600 ribu kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau merusak ciptanya gitu.
5: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita
9: dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81, Khalilur Rahman, menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
10: IT Initiative. I will carry their work forward.
11: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
10: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Imah Aryah.

0: 21 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini bulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi tadi, pagi ini sampai barusan selesai itu di

Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Rio tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono.

pengisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz

0: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musa Bakwah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan

0: Jalan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketukan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dari Mobile Telkomsel, gerobak
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi kepada pukul 11. Dan pendengar, baru saja tadi kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 hingga pada pukul 8.30. Dan pendengar, sekarang kita kembali lokal. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay

0: komplit. Kopi, Kang? Oh, satu.
1: Siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh, ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya, Kang, jadi peran utamanya. Kejar, saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang, semangat. Ya?
1: Semangat, bisa.
0: Udah kalau gitu, ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya, saya juga pernah ada di posisi Kang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
4: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
5: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
4: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
5: Saya.
4: Kalau mengenai makanan, Al?
5: Enak.
4: Cita-cita?
5: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
4: Kenapa, Al?
5: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
6: Sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
3: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
7: Yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
3: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
8: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
3: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
9: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
3: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
10: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
11: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
3: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
12: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
13: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
3: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
14: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
15: Sebentar, kelas 1.
14: Kelas 1 SD?
15: Oh,
14: 7 tahun.
16: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
15: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
17: sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
16: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
17: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
16: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
3: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
18: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
16: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
18: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
3: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
19: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
3: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
20: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
21: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
3: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
1: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
3: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
2: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
3: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Yeah. Hidup pelangin pingebut. Bangun pagi lihat saldo, pura-pura kuat. Kopi hitam saksi bisu, dompet lagi diet ketat. Hidup irit bukan pelit, cuma lagi latihan. Biar nanti pas tajin

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi, sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Pagi hingga pada pukul 11 dan pendengar saat ini masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudah sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tapi bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: masyarakat YK Bubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga YK Bubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas tentang bagaimana upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibnas. Pendengar dan pemirsa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan hidup bersama. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang saat ini, peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman di setiap lini kehidupan. Di Sumba Barat sendiri, pendengar, berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Lalu pendengar, seperti apa strategi dan langkah nyata yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat pastinya dalam menjaga Kamtibnas? Apa saja tantangan yang dilakukan, yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana peran masyarakat dalam membantu terciptanya keamanan bersama. Hari ini pendengar sudah hadir spesial kali Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Mohon izin Bapak, terima kasih sudah hadir di sini saat ini. Apa kabarnya Bapak?
2: Let's see how to convert a big 4K video file into a more manageable 1080p one, and as a cherry on top, how you can upscale a 480p video into a 4K one. Hey everyone, I'm Dom from Wondershare Uniconverter. When it comes to converting video and audio files, there is only one converter tool that you'll ever need, and it's the Uniconverter's converter tool that we're also going to use in this video. So, if you don't have the Uniconverter yet, go to videoconverter.wondershare.com and download it. You can download it for Windows and Mac as well. To convert a 4K video into a 1080p one, first you'll have to open the Uniconverter and click on the convert tool right up here. The next step is to import all of your 4K video files either by drag and dropping them or selecting them from your media browser. Okay, you have your files imported. The next thing you need to do is move your cursor down here and select the output format for all of these files on the list. We're going to convert them into the same format, only with a smaller resolution. So here I'll select 1080p. And then before initiating the process, I'll select an output folder so I know where to find the converted files. Now in this case we don't, but otherwise if you need to trim your videos, crop your videos, or add effects to them, you can easily do that right within the converter tool. You just need to hover the cursor over the video thumbnail here and click on these buttons. Okay, let's convert. Click on start all. Now depending on how fast your computer is, this process can be super fast, but generally the converter in the Uniconverter is faster than other converters.
1: Puji Tuhan, alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Salam sehat ya, Salam Bapak. Salam sehat selalu. Baik, pendengar, ini Putra Sumba ya. Putra Sumba sudah hadir di sini menjadi Kapolres Sumba Barat saat ini. Kita akan banyak bertanya-tanya dan mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat selama ini. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Bapak Polres Sumba Barat. Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama Bapak sebagai pembuka, Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Kamtibnas terkini di Sumba Barat saat ini, Bapak?
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada mendengar suara kami. Untuk kondisi Kamtibmas sampai dengan saat ini. Tapi sebelum kami jelaskan, kami juga untuk memperkenalkan diri.
0: Iya.
1: Saya AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH Kapolres Sumba Barat, di mana kami juga membawahi dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Iya.
1: Terkait dengan Kamtibmas saat ini, ya puji Tuhan semua masih aman terkendali, itu berkat kerjasama kita semua. Karena keamanan bukan saja punya polisi, tapi kita semua yang tinggal di dalamnya untuk bersama-sama menjaga wilayah ini. Jadi sampai saat ini masih aman terkendali.
0: Oke, untuk dua kabupaten ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bapak, sebenarnya apa sih program prioritas Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dua kabupaten ini yang sangat luas pastinya ya Bapak?
1: Betul. Jadi memang selama ini sudah berjalan di mana para Babin Kamtibmas kami sebagai ujung tombak Polri di desa itu selalu berada di masyarakat
0: yeah.
1: setiap saat kapanpun masyarakat membutuhkan, sehingga mereka ini yang ujung tombak Polri, setiap hari mereka harus turun sambang ke desa-desa, ke masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan.
0: Oke. Okay.
1: Di samping itu juga kami di Polres punya program ada namanya Jumat Curhat. Nah, itu yang kami laksanakan tiap hari Jumat. Terus kami juga buat Minggu Kasih namanya. Itu memberikan arahan Kamtibmas, pesan-pesan Kamtibmas di gereja.
0: Oke. Okay.
1: Bagi yang umat Nasrani dan juga bagi umat Muslim hari Jumat Kasih itu di masjid.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk hari Senin itu namanya Senin Ceria. Mm-hmm. Itu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Mm-hmm. Sehingga pesan-pesan Kamtibmas ini tersampaikan kepada masyarakat yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh.
0: Okay.
1: Supaya mereka tahu batasan-batasan. Karena sekarang pelanggaran-pelanggaran hukum ini melakukan sesuatu, melangkah saja itu sudah dihitung ini. Kira-kira melangkahnya ini melangkah yang positif atau negatif.
0: Yeah,
1: itu semua sudah diatur. Nah ini kita memberikan pesan-pesan supaya mereka bisa hati-hati dalam beraktivitas. Sehingga apabila menemukan hal-hal yang itu merupakan pelanggaran, agar mereka bisa hindari.
0: Oke, luar biasa banyak program ya Bapak ya, dari Senin sampai Minggu.
1: Yeah.
0: Nah, saya tertarik dengan Jumat Curhat nih Bapak. Yeah. Boleh dijelaskan sedikit kepada para pendengar, karena sepertinya banyak yang belum mengetahui program ini Bapak.
1: Ya, yeah. Baik, terima kasih. Untuk Jumat Curhat ini, memang ini program nasional. Dan ini sudah dijalankan juga untuk tingkat Polda, Polres, dan juga Bapak Kapolda kami.
0: Yeah.
1: Bapak Irjen Pol Rudi Darmoko juga menyampaikan supaya Jumat Curhat ini digalakan, sehingga masing-masing Kapolres turun ke desa-desa untuk mendengar curhatan masyarakat.
0: Oke. Okay.
1: Baik itu masalah-masalah yang dihadapi mungkin belum terselesaikan, kami bisa mencatatnya dan bisa mengecek untuk diselesaikan proses hukumnya.
0: Okay.
1: Dan juga di situ kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas. Ya, terkait dengan narkoba, miras, kenakalan remaja, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan adat budaya, dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan di Jumat Curhat itu.
0: Oke, okay, berarti memang melibatkan masyarakat dan memberitahukan masyarakat ya, dari Betul. Sekolah sampai yang tingkat dewasa juga
1: Betul.
0: Selalu diberikan informasi agar menjaga bersama Sumba Barat ini. Nah, Pak, saya siapa dengan Pak Yohanes?
1: Pak Yohanes.
0: Mohon izin Bapak.
1: Mana saja, semuanya.
3: Baru Happily popok celana dewasa 3-in-1 cocok untuk oma lincah kayak Ege. Happily ekstra serap, nampung hingga 1200 mililiter, gembung, ekstra kering, ekstra tipis, ada ekstrak teh hijau, pakai dari pagi, nyaman and kebelet, pakai Happily say praktis, nongki kesandang kesindang sampai malam nggak bocor, nggak kelihatan kan say Ege pakai popok. Oma opa nggak usah worry lagi, pakai Happily.
4: Happily semua jadi easy.
5: What if you could make a song using only your voice? Let's start with the drums.
1: Bisa disapa.
0: Siap, siap. Terima kasih, Bapak. Bapak, sebenarnya saat ini sejauh mana sih pendekatan preventif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang sudah terjadi saat ini, Bapak?
1: Ya, baik. Tadi di samping program-program kami tadi, Jumat Curhat, terus
0: Senin Ceria,
1: Minggu Kasih, Senin Ceria. Kami juga menitik beratkan pada para Babin Kamtibmas di desa-desa, kelurahan, RT, RW, dan juga kami laksanakan patroli rutin tiap hari.
0: Okay.
1: Itu ada istilahnya KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi tiap hari kami melihat laporan-laporan dari Polsek-polsek jajaran, kira-kira di mana ada titik-titik kerawanan, situ kita tingkatkan patroli ke arah situ, ke daerah itu.
0: Okay.
1: Apabila daerah itu sudah aman, kita lihat lagi laporan-laporan jajaran, mana lagi yang butuh kita lakukan patroli, kita datangi lagi. Jadi, tiap hari kami lakukan evaluasi untuk mengecek daerah-daerah mana yang butuh kami hadir sebagai upaya preventif di masyarakat.
0: Oke. Nah, Pak Kapolres sendiri sudah berapa lama nih bertugas sebagai Kapolres di Sumba Barat?
1: Oh iya, kurang lebih 10 bulan sudah.
0: Oke, okay. Ya, belum satu tahun ya?
1: Belum setahun. Baru masuk Juli tahun 2025 yang lalu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, 10 bulan sudah. 2 bulan lagi pas tahun.
0: Pas satu tahun. Sebelumnya memang

0: kita mau tahu tantangan apa sih yang paling besar dalam penegakan hukum di wilayah, apalagi ini dua wilayah ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah yang Bapak hadapi saat ini sebagai Kapolres.
1: Ya betul, dalam hal kita melakukan penegakan hukum ini bukan hal yang gampang. Kalau kita bercermin di masa-masa lalu, polisi ini harus tetap mereformasi diri melihat perkembangan zaman. Kalau dulu kita tahu track record orang itu bermasalah, kita langsung ambil saja. Ada saksi maupun tidak ada saksi, kita tahu kamu yang pelakunya. Apapun tindakan polisi di zaman itu pasti benar. Ya, kalau sekarang tantangan kita sekarang adalah sudah ada aturan-aturan yang mengikat, sehingga dalam proses penegakan hukum kita tidak boleh salah. Ya, seperti contoh misalnya sekarang kita sudah ada aturan baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, KUHP yang baru, dan juga KUHP Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Dan itu semuanya sudah dilaksanakan penggunaannya, pemakaiannya di awal Januari 2026 kemarin. Nah, tantangan kita ini adalah bagaimana caranya kita mengungkap sebuah kasus menjadi terang benderang. Nah, ini tantangan kita ini. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi, kerjasama kita semua. Kerjasama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder. Sehingga apabila ada persoalan hukum yang kita hadapi, kita minta kerjasama untuk membantu. Memang tugas polisi adalah mencari dan menemukan. Tapi kalau misalnya ada yang membantu memberikan informasi, keterangan sebagai saksi yang meyakinkan, mungkin lebih cepat kita membuka kasus itu. Karena kalau menunggu kami mencari dan mencari, ini butuh waktu lama. Sama dengan kalau ada peniti yang hilang di satu halaman, itu kita harus sentir cari kapan dapatnya, sudah buang waktu. Tapi kalau ada yang tahu, oh tadi ada jatuh di sini, nah kita fokus di situ, nah cepat kita temukan. Jadi kita sudah hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Nah itu kerjasama yang baik gitu.
0: Iya, lebih transparan lebih ya saat transparan, ini ya. Jadi masyarakat tahu bagaimana proses hukumnya berjalan. Betul. Bapak, nah Bapak, saat ini sinergi berarti yang Kapolres bangun, Polres bangun bersama pemerintah, TNI berjalan lancar ya Bapak ya?
1: Iya, semua kalau untuk sesama stakeholder, kita upayakan untuk selalu bersama-sama. Jadi pada saat ya seperti contoh saya misalnya ada mau kegiatan keluar, saya pasti harus informasikan kepada Bapak Bupati, izin Bapak saya keluar daerah. Nah, nanti apabila ada informasi-informasi ataupun ada kegiatan, mungkin saya akan mewakili, nanti saya akan tunjuk salah satu perwira untuk mewakili. Jadi Pak Bupati juga mengikuti. Saya hubungan dengan Pak Dandim juga begitu. Pak Dandim, ini kita ada kegiatan ini titip wilayah ya, artinya sebatas itu apa bahasa-bahasa kedekatan kami antar unsur Forkopimda gitu. Padahal dia pun demikian menyampaikan. Jadi kita saling komunikasi. Karena wilayah ini adalah wilayah tanggung jawab bersama, menjaga, mengawasi dan melayani masyarakat.
0: Gitu. Siap. Pak Kapolres, apa sih yang disediakan oleh Polres Sumba Barat ini untuk media ketika ada mungkin warga yang ingin melaporkan terjadi kejahatan atau sesuatu di satu tempat, Bapak?
1: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kami sekarang di kepolisian ada satu nomor call center kami bebas pulsa, 110. Nah, ini yang menjadi tren bagi kami kepada masyarakat, apabila ada informasi, laporan yang butuh penanganan Polri, mohon supaya segera dilaporkan melalui 110 sehingga gerakan kepolisian juga cepat berada di lokasi. Selain call center, kami juga memiliki nomor-nomor WA para Kapolsek, para Babin Kamtibmas, saya pun demikian. Rekan-rekan perwira juga di kantor saya arahkan untuk berikan nomor HP kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat bisa gampang mengkomunikasikan, menyampaikan keluhannya. Sehingga kita polisi, sesuai dengan moto polisi untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harkam timas apapun yang muncul, kita cepat untuk menangani dan menekan Kamtibmas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
0: Satu kosong ya. Itu langsung diangkat ya Bapak
1: langsung, ada operatornya.
0: Langsung ya.

0: Berarti pendengar, jika terjadi kejahatan atau melihat sesuatu yang mungkin butuh bantuan dari Polres Sumba Barat, langsung di 110, itu langsung diangkat jam berapapun, 24 jam itu. Betul. Langsung dijawab langsung oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Bapak, ini di YouTube ada yang Ones Gaga 341, terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, RRI Sumba Barat sekali di udara, dan terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, ada
1: terima yang kasih
0: mengkomentari. Terima kasih sudah menonton, terus menonton, karena ini semakin seru ya pendengar ya, dan pemirsa ya, kita berbicara tentang bagaimana sih upaya Polres Sumba Barat untuk menegakkan hukum dan Kaptimnas Sumba Barat. Nah, Pak Kapolres, kita lanjut. Strategi operasional apa sih yang dilakukan dalam mendukung pengamanan di lapangan saat ini, Bapak?
2: Baik, apabila ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kami di kepolisian itu ada banyak satuan. Tapi dalam hal ini untuk kegiatan masyarakat di lapangan, kami awalnya itu menerjunkan intel dulu untuk mengecek situasi lapangan, terus kerawanan-kerawanan yang muncul. Nanti pada saat kami sudah dapatkan data itu, kami rapatkan di kantor. Dan pelaksana penanggung jawab lapangan itu, selain kami Kapolres, itu ada kepala bagian operasi, namanya Kabak Ops. Nanti Kabak Ops, kita akan sama-sama buat rencana pengamanan dan surat perintah kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dari analisa intelijen itulah kami tempatkan personil-personil yang kira-kira menimbulkan kerawanan yang cukup tinggi di sini titik-titik kerawanan itu yang kami tempatkan personilnya. Sehingga pelaksanaan operasi di lapangan, kegiatan di lapangan berjalan aman dan lancar.
0: Bapak kalau boleh tahu, titik paling rawan di Sumba Barat dan Sumba Tengah apakah di mana saja, Bapak?
2: Saya kira yang paling rawan tidak ada. Ini kasus-kasus konvensional. Saya kira di mana tempat pun pasti sama kejadian-kejadian itu. Hanya saja karena adat budaya kita, penggunaan sajam ini yang memang menimbulkan pelanggaran hukum berat sebenarnya. Ini yang kami upayakan untuk menyampaikan, bahwa penggunaan sajam parang kita ini harus sesuai dengan adat budaya. Tapi yang terjadi selama ini adalah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Parang itu adalah kelengkapan pakaian adat, dan itu simbol kelaki-lakian. Itu berarti harus dipakai pada saat kita menggunakan acara adat. Tidak bisa kita menggunakan sepotong-sepotong macam sajam ini, karena dalam sajam ini ada aturan hukumnya. Undang-undang darurat nomor 12 tahun 54 kalau nggak salah itu. Jadi undang-undang darurat ini sudah menyatakan bahwa siapa yang memiliki, menggunakan barang sajam itu harus punya izin.
0: Nah,
2: kalau tidak punya izin, ini ilegal, berarti terjadi pelanggaran hukum di situ.
0: Iya, betul. Gitu. Tapi memang agak susah ya, Bapak, ya, karena ini terkait dengan budaya kita sebagai orang Sumba.
2: Ini yang kami terus upayakan, bahwa secara adat dan budaya, kita harus menggunakan kelengkapan ini dengan pada tempatnya.
0: Iya, betul.
2: Dengan menggunakan kelengkapan. Kainnya, kepotanya, parangnya, dan selain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menggunakan parang sendiri-sendiri. Itu tidak bisa kita katakan adat budaya. Budaya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kita menggunakan, di daerah lain menggunakan panah di mana-mana karena situasi. Sama juga kita di sini, karena situasi kita menggunakan parang. Mungkin orang berkata bahwa ini masih hutan untuk potong kayu ini apabila salah dahan ini. Betul.
0: Betul.
2: Dan berjalannya waktu, untuk apa kita gunakan jalan-jalan? Jalan semua sudah aspal, sudah terbuka. Ini sudah tidak cocok lagi. Sehingga harus ada perubahan dan harus beralih.
0: Mungkin nanti juga bisa dibuat peraturan daerahnya, Bapak, terkait penggunaan atribut budaya Sumba kita sendiri. Karena cukup membahayakan juga. Bapak, kita penasaran, kalau di Sumba Tengah dan Sumba Barat itu jenis kriminal paling besar itu apa sih, Bapak, yang sering terjadi?
2: Untuk sekarang ini pencurian. Pencurian, tapi sudah beralih. Dari dulu pencurian hewannya berkandang-kandang, sekarang pencurian hewannya khusus kerbau,
0: Sekarang
2: sudah beralih hewannya 1-2 ekor yang dicuri. Tapi sudah mulai menurun. Tidak dapat kerbaunya, anjing tidak dapat. Jadi ini sudah, ini pencurian dalam skala pengertian hukumnya. Ya, ini yang masih banyak terjadi, tapi kita akan terus melakukan patroli secara preventif untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daerahnya, wilayahnya, lingkungannya secara bersama-sama, sehingga tidak menitikberatkan kepada semua harkam tipmas, kepada polisi, tapi kepada kita semua.
0: Iya, kerjasama ya Bapak. Kerjasama yang baik. Iya, berkurangnya itu berarti menandakan kalau sumbanya kita ini sudah mulai aman ya Bapak. Sudah mulai aman. Kalau dulu berkandang-kandang, sekarang ya 1-2 ekor seperti itu. Oke, Bapak, kita mau tahu juga tentang kesiapan personel dalam mungkin menghadapi situasi darurat atau konflik itu, apakah selalu siap atau seperti apa Bapak?
2: Kami TNI Polri dan khusus kami di Polri selalu siap. Karena memang kami dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan ini. Jadi dalam situasi apapun yang tiba-tiba terjadi, kami sudah punya SOP. SOP itu yaitu standar operasional, itu namanya ASTA siap. Siap personil, siap sarana-prasarana, siap markas, siap alat-alat khusus dan semua dan lain sebagainya. Artinya kesiapan-kesiapan ini sudah terencana, sudah ada. Nah, ini yang kami latihkan terus dalam setiap minggu evaluasi, bulanan kami cek terus, sehingga latihan-latihan ini yang dilakukan oleh personil pada saat ada kegiatan darurat, kita selalu hadir.
0: Selalu hadir.
2: Untuk hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi apabila ada persoalan-persoalan yang seperti
0: yang sudah terjadi. Oke, Bapak, kalau personelnya Sumba Timur apakah sudah cukup menurut Bapak? Sumba Barat saat ini apakah sudah cukup menurut Bapak atau seperti apa Bapak?
2: Secara nasional dimanapun anggota Polri di seluruh Indonesia ini dan khusus kami di Sumba Barat pasti saja tetap kurang. Kalau kita bicara kurang, kita kurang. Tapi kekurangan itu bukan berarti bahwa tugas pokok kepolisian itu kendor.
0: Iya, betul. Ya,
2: kita tetap semangat melaksanakan tugas 1x24 jam, memaksimalkan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat. Jadi kekurangan yang ada bukan berarti bahwa tugas kepolisian tidak berjalan, tapi tetap kita maksimalkan semuanya berjalan.
0: Oke, luar biasa. Nah, pendengar kita masih bersama Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat ya, dalam membahas tentang upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kaptipnas. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: 9,9 MHz. Anda masih dalam Sumba Menyapa pagi ini, masih bersama saya dengan Bapak Kapolres Sumba Barat. Kita membahas tentang upaya penegakan hukum Kaptipnas dan di Polres Sumba Barat pastinya. Kita sudah membahas banyak tentang bagaimana sih kesiapan personel dan apa saja sih program unggulan yang digencarkan oleh Polres Sumba Barat ini di bawah Bapak Kapolres Bapak Nisa Pewali SSMH. Nah, Bapak, kita penasaran kenapa Bapak bisa sarjana sastra, tapi saat ini boleh cerita sedikit saja Bapak, ini yang banyak sekali masyarakat Sumba Barat yang masih penasaran dengan cerita. Mungkin boleh spill sedikit saja Bapak, jangan terlalu banyak. Kita akan lanjut di program lain lagi nanti mungkin.
1: Oke.
0: Sarjana sastra tapi menjadi seorang Kapolres ini sangat luar biasa, yang harus menginspirasi banyak anak muda saat ini.
1: Jadi baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu saya kuliah dulu, memang tujuan utama untuk dapatkan sastra Inggris ini untuk bisa bekerja di luar negeri.
0: Oke.
1: Terus juga mengembangkan pariwisata. Itu dulu kunci dulu awalnya. Okay. Ternyata berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan kuliah sarjana sastra, memang kami masih berkecimpung juga di banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kesarjanaan.
0: Yeah, okay.
1: Karena situasi saat itu, tahun 98 itu situasi demo di mana-mana.
0: Yeah, betul.
1: Sehingga kami yang berkecimpung di bidang sastra Inggris ini harus mencari peluang. Nah, pada saat mencari peluang itu, kami jadi guide. Jadi tour guide. Nah, selesai jadi tour guide, di situ ada pengumuman dari kepolisian bagi yang sarjana sastra Inggris untuk bisa mengikuti pendaftaran, dan akan diterima apabila sudah menjadi Polri bisa ditempatkan di kedutaan-kedutaan asing.
0: Okay.
1: Nah, itu menjadi inspirasi. Saya bilang, wah ini bagus ini. Ini. Jadi saya coba betul untuk tes. Nah, ternyata lulus terus, Tuhan berikan jalan dan menjadi Polri.
0: Okay.
1: Tidak terpaksa jadi Polri, tunggu-tunggu untuk bisa masuk ke kedutaan, tidak ada lagi pembukaan itu.
0: Okay.
1: Ya sudah, akhirnya kita jadi polisi umum, ikuti terus kegiatan, tugas dimanapun, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tentunya dengan hati.
0: Okay.
1: Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat, betul-betul mereka merasakan ada tugas kepolisian.
0: Yeah.
1: Karena saya sebelum jadi polisi, saya juga jadi masyarakat kecil, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat terhadap polisi apabila ada di tengah masyarakat. Itu yang saya tanamkan, dan Tuhan berikan jalan terbaik sehingga saya bisa di Kapolres seperti ini.
0: Gitu. Luar biasa ya Bapak, biar gagal ke kedutaan tapi bisa memimpin di tanah sendiri. Wah, itu yang harus menginspirasi anak-anak muda atau pendengar dan pemirsa yang sedang mendengar dan menonton saat ini ya. Kita akan lanjut dalam dialog kita nih. Bapak, sebagai Kapolres, bagaimana sih upaya Bapak dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang mungkin dianggap oleh banyak orang susah sekali nih untuk diinformasikan Bapak?
1: Betul. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kami punya program Cuma Curhat, punya program Minggu Kasih dan Senin Ceria.
0: Okay.
1: Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan generasi muda.
0: Yeah.
1: Nah, program-program inilah yang kami terus laksanakan, menyampaikan informasi kepada generasi muda dan juga melalui Bapenkamtibmas kami di desa, sehingga informasi-informasi untuk yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini tersampaikan kepada masyarakat. Di sekolah-sekolah pun melalui Senin Ceria tadi itu kita sampaikan. Terus kami juga Polri bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum pemerintah daerah, dan kami dari reserse kriminal itu kerjasama untuk menyampaikan masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ini kami bergabung dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan di kecamatan, di desa, itu kami bersama-sama. Sehingga dari Polres, dari pemerintah daerah turun bersama menyampaikan sosialisasi hukum kepada masyarakat.
0: Dan
1: ini untuk menyentuh semua kalangan.
0: Iya, khususnya generasi muda ya Bapak. Semoga nanti ada Kapolres lain ini yang melanjutkan Bapak nih sampai wali untuk menjadi pemimpin Sumba Barat atau seluruh Sumba. Nah, Bapak ini kan tadi Bapak bilang kalau zaman dulu polisi itu sudah tahu dia salah, langsung diangkat dan apapun yang polisi lakukan itu benar. Saat ini kan mungkin ada masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Polres Sumba Barat itu agar tetap transparan dan profesional, itu apa sih yang dilakukan Bapak?
2: Anlin membuatku kuat demi keluarga.
3: Ibu, aku mau terbang.
2: Karena dipundaklah impian mereka. Dan selalu ada saat diperlukan.
4: Bapak selamat. Nenek datang lebih cepat.
5: Iya.
6: Happy birthday, Nenek.
4: Aku hebat.
2: Saat Anlin kuatkanku, akan kuatkan keluargaku.
1: Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat.
0: Ya, betul.
1: Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa beda polisi dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah punya aturan hukum, segala tindak tanduk langkah yang kami lakukan itu sudah diatur dalam aturan sehingga tidak segampang yang kita pikirkan. Ya. Nah, untuk bisa membuka bahwa proses penegakan hukum ini berjalan, itu kami punya administrasi penyidikan namanya SP2HP.
0: Okay.
1: SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, administrasi SP2HP ini selalu kami berikan sehingga mereka tahu proses hukum yang sedang berlangsung kasusnya ini sampai di mana. Apabila ada kendala silakan berhubungan dengan penyidik. Ya, ke dalam surat SP2HP juga itu disertakan nomor HP penyidik sehingga gampang komunikasinya. Dan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan, penyelidikan ini harusnya tidak boleh diekspo. Tapi ya, masyarakat kita ini kan pinginnya instan, harus cepat ini, harus cepat ini. Betul, kami juga kerja cepat, tapi harus melihat batas-batasan mana yang masih rahasia, mana yang tidak boleh diekspor. Tapi ini kadang-kadang penggunaan media sosial, akhirnya terbaca nanti. Kalau terbaca kan yang rugi kita semua. Jadi kalau memang ada informasi itu sampaikan, sehingga kita bisa mencari dan menemukan, sehingga kasus yang masih belum terang bisa terang di situ.
0: Iya,
1: tapi kalau kita sudah ungkapkan di media, orang sudah baca semua, akhirnya tadi yang mau terang gelap kembali.
0: Itu
1: namanya, itu namanya kita memberikan peluang untuk orang bisa menghilangkan jejak-jejak dalam hal penyelidikan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya kerjasama kita yang baik untuk bisa mengungkap suatu kejahatan, laporkan, komunikasikan supaya sama-sama kita jangan diekspo. Ekspo itu ada waktunya nanti pada saat sudah penetapan tersangka, sudah punya kekuatan hukum tetap, ya bisa kita sampaikan di situ. Tapi dalam rangka masih penyelidikan, tenang dulu, kita harus bersabar. Gitu.
0: Betul, agar semua dapat berjalan dengan lancar, saksi-saksinya ada dan tidak dihilangkan jejak-jejaknya. Betul. Seperti Bapak bilang tadi, karena ada waktunya akan diinformasikan kepada masyarakat.
1: Betul.
0: Jangan khawatir masyarakat. Nah, Pak Kapolres, di Sumba sendiri kan banyak sekali ya acara adat atau acara pernikahan dan lain-lain. Bagaimana sih Polres Sumba Barat mengantisipasi gangguan keamanan pada momen-momen tertentu, atau ada konser atau ada KKR seperti itu, Bapak?
1: Betul, jadi apabila ada satu kegiatan besar itu kan biasanya dari pemilik kegiatan akan bersurat. Dan pada saat surat masuk itu, kami seperti kami sampaikan tadi, unsur intelijen ini yang kami dahulukan untuk mengecek situasi lapangan semua. Informasi-informasi itulah nanti yang kami analisa. Oh, di sini kumpul massanya, di sini ada ancamannya ini. Jadi kegiatan itu supaya bisa aman, hasil analisa inilah yang kita akan tempatkan personil-personil untuk mengamankan jalannya kegiatan sehingga ini berjalan aman dan lancar.
0: Oke, gitu. Baik, seperti itu. Dan
1: antisipasi-antisipasi, kita melihat satu kegiatan besar, personil yang kami libatkan juga dengan bekerjasama dengan antar stakeholder untuk membantu personilnya. Misalnya apabila kami butuh TNI, kami minta bantuan, TNI. Pemerintah daerah, kami minta bantuan juga. Panitia yang ada di masyarakat itu yang melakukan kegiatan, kami kerjasama juga. Sehingga pelibatannya baik masyarakat, TNI, Polri, sama-sama kita
0: Iya, jadi semua terlibat ya Bapak. Ya. Oke. Ya. Kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas nih Bapak, angka ya. Kecelakaan, apakah semakin tinggi tahun ini atau bagaimana menurut Bapak melihat keadaannya sekarang Bapak?
1: Ya, memang ini dinamis ya. Sebentar, bulan ini mungkin nihil, kosong. Mungkin bulan berikutnya ada kecelakaan. Okay. Jadi, tapi yang pasti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar ya. Dalam penggunaan kendaraan. Kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan-pesan kami Titmas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kita ini ada orang yang baru tahu sedikit langsung ke jalan raya.
0: Iya.
1: Nah, apalagi dipengaruhi oleh miras. Nah, ini sudah terjadi kecelakaan-kecelakaan. Sehingga hal-hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui tadi program-program tadi itu.
0: Okay.
1: Supaya berhati-hati di jalan, karena di jalan bukan hanya kita.
0: Iya.
1: Banyak pejalan kaki, banyak penggunaan kendaraan bermotor, banyak juga penggunaan kendaraan roda empat dan lain sebagainya. Hewan pun menggunakan jalan itu.
0: Jalan,
1: nah,
0: betul.
1: Ini kita hati-hati iya. supaya dalam berkendaraan taati semua aturan. Yang paling penting kendaraan itu adalah lampunya, untuk kendaraannya, lampunya, knalpotnya, remnya, itu yang paling penting. Sehingga apabila ada satu tempat yang dilalui tiba-tiba itu ada lubang atau apa, bisa rem dah cepat. Terus bagi pengendara itu dia harus melengkapi dengan helm. Helmnya harus ada, terus SIM-nya dan surat-surat lainnya. Sehingga melekat ini. Sehingga apabila ada operasi, surat-surat kelengkapan tadi itu bisa dicek dan lengkap.
0: Oke, baik.
1: Ini yang kita sampaikan terus kepada masyarakat supaya mereka juga dalam berkendaraan itu menaati semua aturan yang ada.
0: Baik. Nah, Bapak, ini pertanyaan lewat WA ini Bapak. Katanya kalau tilang itu dilakukan setiap hari apa saja Kakak, atau setiap minggu atau setiap bulan Pak?
1: Iya.
0: Itu mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Kapolres.
1: Iya, boleh. Terima kasih atas penanya tadi ya. Para pemirsa sekalian, pendengar, untuk masalah tilang itu bisa kami lakukan tiap hari, bisa kami lakukan sesuai dengan jadwal operasi yang diturunkan oleh Polri. Dari Mabes ke Polda, Polda hingga ke jajaran. Yang tiap hari itu adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Itu namanya KRYD. Jadi kita melihat, kita evaluasi semua laporan bahwa daerah ini banyak kebut-kebutan. Daerah ini ada banyak pengguna kendaraan tapi knalpotnya brong, mengganggu masyarakat. Nah, itu kita lakukan operasi penertiban patroli di situ. Apabila ditemukan memang mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang bodong misalnya. Ya, ditemukan kendaraan bodong mungkin hasil curian dari daerah lain, terus kita cek di situ ternyata ada salah satu, itu kita lakukan penilangan dan kita ambil dan bawa. Jadi penilangan bukan saja langsung kita ambil, tapi kita tilang, kita memberikan edukasi dan kelengkapan untuk bisa bubar dan tidak boleh mengulangi lagi itu.
0: Iya, karena banyak itu. Pengguna motor yang belum mempunyai SIM ya Bapak.
1: Betul.
0: Ya. Bahkan motor dan mobil itu banyak sekali saat ini.
1: Jadi kalau kita tilang itu bukan berarti bahwa kita ngambil kendaraannya, kita tahan, tapi kita memberikan edukasi. Apabila motor itu motor target karena itu motor curian, itu yang kita ambil. Begitu, dan kita akan proses pelaku yang kita tangkap itu.
0: Dan menarik juga setiap malam minggu itu dari Polres Jawa Barat selalu meninjau di lapangan Mandailu Bapak, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan itu seperti itu.
1: Itu salah satu kita lakukan patroli di mana masyarakat memberikan informasi melalui 110. Itu kan dekat dengan rumah sakit. Terus orang rumah sakit itu kan butuh istirahat. Terus tempat itu juga tempat spot untuk kumpulnya anak muda. Segala macam kendaraan, baik yang sesuai standar maupun tidak sesuai standar, ada di situ semua. Sehingga ini yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau mereka kumpul, kita sampaikan, ini kumpul apa nih, ayo bubar. Motornya harus jelas, bubar. Ini sudah jam sekian, ayo bubar.
0: Betul. Iya, kami setuju sekali sebagai masyarakat yang sering lewat di situ tengah malam. Terima kasih Bapak dan tim Polres Sumba Barat. Dan Bapak, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengamatan atau monitoring situasi saat ini, Polres menggunakan apa? Mungkin media sosial atau apa? Silakan Bapak.
1: Betul. Untuk teknologi sekarang ini Di samping kita menggunakan media sosial, kita juga ada WA, grup WA untuk monitor.
0: Okay.
1: Kami juga ada handy talkie atau HT, itu juga bisa untuk gunakan jarak dekat, Polres lapangan. Kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, pengawalan itu antar mobil ke mobil itu ada monitoring. Jadi pemanfaatan digital ini yang kami gunakan untuk semua kegiatan kepolisian ini dapat berjalan dengan lancar. Di samping tadi itu call center Polri yang 110 ya, juga
0: 110.
1: Itu
0: ya, okay.
1: Gitu. Jadi ya banyak yang kita gunakan WA 110 terus media sosial, telepon, handy talkie, ya banyak yang kita gunakan itu untuk bisa memaksimalkan pelayanan di tengah masyarakat.
0: Berarti sudah ada petugas masing-masing ya Bapak yang menghandle itu masing-masing.
1: Betul.
0: Oke, berarti memang jangan khawatir ya pendengar atau pemirsa ya, kalau mau melaporkan sesuatu langsung saja di media sosial atau di call center tadi akan langsung dijawab langsung oleh bagian Polres Sumba Barat. Bapak ada tidak selama 10 bulan Bapak bekerja sebagai Kapolres Sumba Barat, ada kisah inspiratif mungkin dari keberhasilan aparat dalam penegakan hukum dan gangguan kamtipmas selama ini, atau dari Bapak ada pengalaman yang mungkin Bapak bilang, aduh ini saya tidak akan lupa pengalaman ini Bapak?
1: Ini maksudnya di luar Polri atau dalam penugasan?
0: Dalam penugasan Bapak sebagai Kapolres Sumba Barat ya. Bapak
1: kemarin maksudnya beberapa bulan lalu itu kami lakukan operasi penertiban miras. Ya, itu memang banyak kita dapatkan, dan itu hal yang luar biasa. Selama ini mungkin kita hanya bisa dapat 100 liter, 500 liter. Kemarin itu kita sampai 11.000 liter miras yang beredar di daerah kita. Itu miras ilegal.
0: Sumba Barat, Sumba Tengah.
1: Sumba Barat, Sumba Tengah. Dan ini yang kita sita kemarin, sehingga kami harapkan kepada masyarakat supaya hindari hal-hal itu. Nah, ini nih hal yang sebenarnya sebuah terobosan inovasi Polri dalam menjaga Kamtipmas.
0: Okay.
1: Karena miras ini akar dari semua kejahatan. Ya, mungkin ada yang lain-lain. Ya, karena apa? Setiap para laporan di Polres, misalnya kecelakaan lalu lintas, kita dekati orangnya miras. KDRT, kita dekati pelakunya miras. Perkelahian, kita panggil anak-anak yang berkelahi, kita dekati miras. Dan lain sebagainya. Hampir 90% itu miras. Karena sehingga miras inilah yang kita operasikan, kita sita supaya jangan sampai beredar secara ilegal di masyarakat.
0: Betul, nah, ini sumbernya yang harus dihilangkan ya Bapak.
1: Harus dihilangkan. Dan puji Tuhan, dengan hal itu kita bisa merasakan, melihat bersama bahwa situasi di dua wilayah ini di tengah masyarakat aman dan kondusif.
0: Iya betul. Nah, jangan berhati-hatilah pendengar Anda yang mau menjual sesuatu miras ya. Nah, Bapak ada pertanyaan ini dari Nana Kristina. Ini agak di luar dialog ya Bapak ya. Bapak, ajudannya Bapak masih ada yang jomblo tidak? Aduh, ini dijawab langsung oleh Bapak Kapolres ini.
1: Oke, ini di luar ya. Tapi sekalian saya promosi anggota-anggota saya.
0: Asik.
1: Anggota-anggota saya itu banyak yang masih jomblo. Jadi kalau ingin untuk berdiskusi dengan mereka, nanti pada saat selesai acara dialog bisa bertemu langsung untuk kita bisa menyampaikan hal-hal pribadi kepada personil yang bertugas. Karena memang Polri ini, polisi ini untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Jadi penugasan apapun kita di tengah masyarakat ini, kita harus humanis. Hal-hal yang menimbulkan emosional tingkat tinggi juga harus tetap tahan diri. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini yang menjadi primadona bagi masyarakat.
0: Asik.
1: Supaya yang jomblo-jomblo ini bisa
0: ada
1: muncul,
0: teman diskusi.
1: Ada teman diskusi.
0: siap melayani ya. Ini langsung diizinkan oleh Bapak Kapolres. Jadi silakan. Terima kasih sudah menonton dan menanyakan pastinya itu sebagai iklan ya Bapak ya. Sebagai biar jangan terlalu serius ini pendengar dan pemirsa yang menonton. Nah, Bapak ini mungkin pertanyaan yang terkait dengan Kaptipnas, bagaimana sih kedepannya mungkin dari Polres Sumba Barat sendiri sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi gangguan Kaptipnas yang terjadi di baik itu Sumba Barat atau Sumba Tengah, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus. Untuk kami bisa mengetahui adanya potensi-potensi gangguan di masyarakat, saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran. Khususnya kepada Babin Kamtibmas dan Intelijen supaya turun sambang ke masyarakat, ajak bercerita, cek, dapatkan informasi sedetail mungkin. Apabila ada informasi yang menyangkut dengan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan atau yang mungkin akan terjadi, itu segera dilaporkan. Sehingga kita bisa carikan solusi, carikan dialog bersama supaya persoalan-persoalan yang akan muncul ini bisa segera terselesaikan, bisa cepat dapat solusinya. Minimal kita sudah ada pertemuan dan bisa kita meminimalisir apa yang akan terjadi dan potensi-potensi ini bisa kita turunkan persoalannya agar bisa diredam dan bisa mencari solusi bersama. Ini kuncinya sehingga saya sampaikan kepada jajaran saya supaya bisa mendengar keluhan masyarakat. Ajak mereka bercerita. Mungkin tidak semua masyarakat bisa membuka diri. Tapi gimana caranya kita sambil bercerita, pasti nanti akan muncul titik akhirnya di mana dia juga karena sudah dekat dengan masyarakat, akhirnya dia akan sampaikan, "Bapak, saya ada masalah begini, begini, begini." Nah, dia pasti akan membuka dengan sendirinya. Itu karena ada kedekatan kita. Makanya kita harus lebih terus datangi masyarakat supaya mereka merasa dekat dan bisa bercurhat apa yang menjadi persoalan mereka.
0: Iya, karena banyak masyarakat takut ya Bapak, kalau sudah lihat seragam polisi yang datang, aduh, menghindar. Mereka langsung di pikiran tuh penjara ya Bapak ya, dari dulu ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Pandangannya orang-orang.
1: Dan betul itu, Ibu sampaikan seperti itu, benar ini, saya pernah alami. Ada banyak teman-teman sekolah saya di sini. Saya ajak ke kantor ngobrol, mereka bilang, "Pak Kapolres ajak kita di sini nih, ini baru pertama kami injak Polres ini." Memangnya kenapa? "Kami ini kalau masuk ke Polres ini dianggap ada masalah."
0: Betul Bapak, betul.
1: Jadi saya bilang sama mereka, "Ya sudah, saya mau datang ke Polres bukan karena ada masalah, tapi ingin bersilaturahim." Ini supaya mereka jangan berpikir bahwa setiap masuk ke Polres ada masalah, tapi datang ke Polres bersilaturahim, ngobrol, memberikan informasi, saling tukar pikiran. Nah ini saya bilang begitu, jangan sampai kita kaku. Dan itulah yang saya dengar langsung keluhan-keluhan mereka. Saya lucu juga, benar juga ya, ternyata selama ini
0: persepsi
1: setiap
0: masyarakat,
1: orang yang masuk ke Polres itu pasti ada masalah ya. Padahal tidak harus mesti seperti itu.
0: Iya, itu kan rumah bersama juga ya Bapak ya. Boleh semua ke sana untuk menceritakan
1: itu
0: atau
1: dia. Tidak. Makanya kami membuka diri sekarang sesuai dengan motto Polri, Polri untuk masyarakat. Jadi kami membuka diri. Siapa yang datang kita ngobrol bersama untuk mendekatkan sehingga tidak ada jarak.
0: Betul, betul. Jadi sekarang kalau lihat ada yang ke Polres itu belum berarti dia punya masalah. Ya pendengar dan pemirsa bisa saja mau ketemu Bapak Kapolres untuk menceritakan masalah-masalah atau sekedar silaturahmi seperti itu. Bapak, saat ini mungkin perkembangannya ada Polres Sumba Tengah mungkin yang akan berjalan seperti apa, Bapak akan diketahui masyarakat?
1: Baik, sekedar informasi untuk kita sekalian bahwa Kabupaten Sumba Tengah dalam waktu dekat mungkin akan menjadi Polres sendiri di sana. Kita doakan bersama supaya upaya yang sudah kami laksanakan ini kedepannya Polres Sumba Tengah bisa berdiri dan lebih dekat pelayanan kepada masyarakat. Ya, memang terus terang di dua kabupaten selama ini mungkin juga banyak informasi ataupun persoalan di Kabupaten Sumba Tengah karena kami di Sumba Barat ini juga pelibatan personil mungkin kurang di sana. Sehingga dengan adanya Polres maka angka kriminal di sana juga bisa tercover seluruhnya karena pelibatan personil Polres nantinya akan ditempatkan di sana. Cukup banyak. Dan ini mungkin bersinergi bersama dengan TNI yang ada di sana. Ya, kita bisa, bersama-sama.
0: Bisa menjangkau semua nanti ya Bapak. Betul. Ya. Sumba Barat fokus ke Sumba Barat, Sumba Tengah fokus ke Sumba Tengah. Seperti kita doakan semoga Polres Sumba Tengah cepat berdiri Bapak.
1: Amin.
0: Jangan lupa undang kami nanti kalau peresmian
1: pasti,
0: Bapak.
1: Pasti disampaikan semuanya. Apalagi menyangkut dengan informasi seperti ini.
0: Harus diketahui masyarakat.
1: Diketahui oleh masyarakat.
0: Gitu. Oke, Bapak kita penasaran.
5: Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Dari pukul 11 hingga pada pukul, dari pukul 5 hingga pada pukul 11. Dan pendengar saat ini, pendengar saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:01. Dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri pendengar. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17:00. Sekali pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri.
7: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran.

0: Jadi Bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan, sebentar baru kita lanjut di rumah Mama di kampung.
1: Oh, kalau begitu hati Su tenang. Mari kita naik kapal Su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur Lebaran, layanan JKN tetap aman. Layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur Lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai 13.30 waktu.

administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165, atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar. BPJS.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memarahi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Kita telah menceritakan sesuatu yang indah di ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan keberanian yang besar. Hari ini kita berhasil.
1: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan nanti pertandingan tetap menjadi awal sampai pertandingan kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami untuk pertanya, dan perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan di sana lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI.

0: prestasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok An Novantrian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações
3: e babak kedua kita ada evaluasi. Berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga. Mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan kita di sini tidak hanya tim dan ofisial dan tentunya semua tim, support tim semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Kwimsi Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Iya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekarang pukul 12:40 waktu Indonesia Tengah, masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Calvin ya. Kita jelang nanti di pukul 13 saya sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Kia Indrawari tadi dengan keajaiban. Pendengar, pemerintah kota Kupang mempercepat vaksinasi rabies terhadap anjing milik warga untuk menekan risiko penyebaran rabies di wilayah ini. Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang, Mateus Da Costa, mengatakan vaksinasi terhadap anjing telah mencapai 90% dari target 20.000 anjing dan ditargetkan rampung 100% hingga 30 September 2026. Posisi sekarang baru tanggal 19 ya, jadi sudah ada di posisi 90% dari target 20.000 vaksin yang dilakukan oleh petugas-petugas dari Dinas Pertanian Kota Kupang. Vaksinasi tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah rabies berkembang di Kota Kupang sekaligus mendukung target pemerintah Indonesia bebas rabies pada 2030 nanti. Saat ini Dinas Pertanian Kota Kupang mengerahkan 14 regu vaksinator untuk menyasar 51 kelurahan di 6 kecamatan. Petugas memberikan vaksinasi rabies terhadap anjing milik warga sekaligus melakukan pendataan populasi anjing. Dan berharap hingga akhir bulan ini sudah 100% bahkan lebih apabila dapat tambahan vaksin. Pelaksanaan vaksinasi masih menghadapi kendala karena sebagian pemilik anjing menolak hewan peliharaannya divaksin. Mereka khawatir vaksin menyebabkan kematian. Vaksinasi menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran rabies sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat sebagai pemilik hewan. Selain vaksinasi, Dinas Pertanian Kota Kupang juga melakukan pendataan populasi anjing untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai jumlah hewan penular rabies di wilayah ini. Pendataan dibantu pemerintah kecamatan dan kelurahan hingga tingkat RT RW karena petugas sering menemui rumah warga dalam keadaan terkunci atau pemilik anjing sedang bekerja.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 19 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Akademi Muda Ekspor dorong UMKM terus berdaya saing dan siap mendunia. BPJS Kesehatan dorong layanan jantung berbasis outcome. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Akademi Muda Ekspor menyelenggarakan Bootcamp UMKM Ekspor 2026 bertema Berdaya Saing Siap Mendunia. Kegiatan selama dua hari di Kota Kupang tersebut diikuti 50 UMKM hasil kurasi dari 98 pendaftar untuk memperkuat kapasitas usaha, daya saing produk, dan kesiapan menjangkau pasar internasional. Dalam sambutannya, analisis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM dan Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Reza Lisembina menekankan pentingnya kesiapan usaha mulai dari kontinuitas produksi dan pemenuhan standar hingga kemampuan bernegosiasi dengan calon pembeli. Menurutnya, menjadi eksportir bukan proses yang terjadi dalam waktu singkat, tetapi dibangun melalui kesiapan produk, ketepatan membaca pasar, konsistensi memenuhi standar, serta keberanian untuk terus belajar dan membuka jejaring baru. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Setsoni Libing, turut menekankan pentingnya sinergi untuk memperluas akses pasar produk unggulan daerah. Menurutnya, NTT memiliki produk unggulan yang berpotensi menjangkau pasar internasional. Ia menyampaikan potensi ini perlu didukung dengan kualitas yang konsisten, kapasitas produk yang memadai, serta pemahaman terhadap kebutuhan pasar tujuan. Melalui sinergi yang baik, UMKM akan semakin siap membangun kemitraan usaha dan menindaklanjuti peluang ekspor secara berkelanjutan. Penguatan kesiapan ekspor menjadi relevan di tengah perkembangan perdagangan luar negeri. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menerima penganugerahan Bintang Leguin Veteran Republik Indonesia atau LVRI di Mapolda NTT Jumat 18 September 2026. Bintang LVRI tersebut diberikan kepada Joni Asadoma bersama Kapolda NTT Rudi Darmoko sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dharma bakti kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua Umum DPP LVRI Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus amanat moral agar penerimanya terus memberikan pengabdian terbaik, menjaga persatuan, dan meneruskan nilai-nilai perjuangan. Bagi Wagub NTT Joni Asadoma, penghargaan tersebut memiliki makna mendalam. Ia pernah mengemban tugas sebagai Kapolda NTT sebelum dipercaya menjadi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia menilai Bintang LVRI bukan sekedar penghargaan pribadi, tetapi menjadi pengingat untuk terus menjalankan tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wagub Joni Asadoma juga menyampaikan penghormatan kepada para veteran yang disebutnya sebagai guru sejarah kehidupan bangsa. Menurutnya, perjuangan para veteran harus diteruskan oleh generasi saat ini melalui kerja keras, kejujuran, persatuan, pelayanan, dan keberanian membangun daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Joni turut menyampaikan duka atas bencana gempa bumi di Pulau Flores serta gugurnya tiga putra-putri bangsa, Aprida, Rapi, Alfonsius Albinus Meha, dan Willy Buik. Saat menjalankan tugas membawa bantuan kepada masyarakat di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dua di antaranya merupakan putra-putri NTT, sementara jenazah Willy Buik telah dimakamkan di Rote, kampung halamannya. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kedamaian, dan kemanusiaan. Wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki curah hujan yang rendah karena sebagian besar wilayahnya beriklim kering. Hal ini dikarenakan curah hujan di NTT umumnya hanya berkisar antara 3-4 bulan dibandingkan musim kemarau yang cukup panjang, cenderung 8-9 bulan, sehingga berdampak terhadap produktivitas hasil pertanian petani. Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Dr. Nicodemus Nainiti, menegaskan berkurangnya curah hujan selain mempengaruhi kualitas hasil pertanian, juga mempengaruhi kualitas ketersediaan air.
2: Tantangan selanjutnya itu sebenarnya kita berarti permasalahan kita itu ada di musim kemarau-nya itu. Karena musim kemarau itu akan mempengaruhi kualitas dan efektivitas daripada ketersediaan air kita yang input utamanya adalah hanya 3-4 bulan basah. Selama ini sudah berlangsung lama, baik setiap oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun LSM lain di dalam mencegah hal itu.
1: Kondisi curah hujan yang rata-rata lebih rendah dari biasanya dan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang perlu menjadi perhatian masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan, sanitasi lingkungan, hingga meningkatkan risiko kebakaran. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program CKN melalui pendekatan value-based health care. Pendekatan tersebut menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta. Baginya, keberlanjutan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Ia menyampaikan tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1% realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit. Pujo menambahkan penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam program JKN seiring tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin oleh program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun. Dalam pendekatan value-based health care, FKTP diperketat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Menurut Pujo, penguatan tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HB secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi. Sebanyak 6 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Seluruh jenazah yang teridentifikasi tersebut kemudian dimakamkan keluarga masing-masing setelah proses identifikasi selesai dilakukan tim forensik dengan baik. Identifikasi 6 jenazah dilakukan melalui ciri medis atau fisik serta sidik jari yang membantu mempercepat proses pengenalan korban. Metode tersebut digunakan karena sebagian besar jenazah ditemukan pada hari pertama dan kedua pencarian di perairan Masalembo tersebut. Memasuki hari kelima, pencarian tim forensik menghadapi tantangan dalam menjaga kondisi jenazah sebelum proses identifikasi dilakukan secara menyeluruh. Polda menyiapkan ruang serta kontainer pendingin untuk menjaga jenazah dalam kondisi yang memungkinkan selama proses penanganan berlangsung segera. Kontainer pendingin juga digunakan untuk mengurangi dampak bau jenazah yang berpotensi mengganggu lingkungan masyarakat sekitar lokasi penanganan berlangsung. Dalam proses identifikasi tim forensik, turut berkoordinasi dengan Dokter Forensik Kalimantan dan Organisasi Profesi Forensik Indonesia secara berkala. Selain identifikasi postmortem, posko antemortem juga terus menerima laporan masyarakat mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan hingga kini. Posko tersebut melibatkan jajaran kepolisian di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, serta wilayah lainnya langsung. Pengumpulan data antemortem dilakukan melalui laporan keluarga untuk membantu pencocokan dengan data jenazah yang ditemukan tim pencarian langsung. Hingga pemeriksaan terakhir, posko antemortem telah mengumpulkan sebanyak 129 data dari keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka. Data tersebut menjadi bahan pencocokan tim forensik untuk mempercepat identifikasi serta memastikan jenazah segera diserahkan kepada keluarga masing-masing. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Akademi Muda Ekspor dorong UMKM terus berdaya saing dan siap mendunia. BPJS Kesehatan dorong layanan jantung berbasis outcome. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Sama kami di Prom 1 RRI Kupang. Apa kabar? Lagi istirahat ya? Iya, emang ini jam-jam yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh ya, yaitu istirahat ya. Jadi kalau kesibukan-kesibukan kita dari hari Senin sampai hari Kamis, Jumat masih WFH, terus hari Sabtu akhir pekan, Minggu, wah ini jadi waktu yang seperti ini yang ditunggu-tunggu ya, yang ditunggu-tunggu oleh tubuh kita gitu, karena kesibukan kadang-kadang membuat kita itu lupa untuk memberikan pada tubuh kita ini yang namanya istirahat ya. Padahal manfaat istirahat yang cukup itu banyak ya pendengar ya, yaitu memulihkan energi, menjaga kesehatan tubuh, dan juga meningkatkan fungsi otak dan konsentrasi. Jadi ini kadang-kadang kita tidak punya waktu ya. Nah, di hari libur ya seperti sekarang ini bisa kita dapatkan ya istirahat yang benar-benar cukup gitu ya. Jadi manfaat istirahat itu luar biasa banyaknya ya untuk tubuh kita ya. Yaitu memperkuat sistem imun, terus regenerasi sel ya, jaringan tubuh yang rusak ini diperbaiki dan sel-sel baru terbentuk kembali ya dengan istirahat tadi, terus menjaga kesehatan jantung dan mencegah obesitas. Jadi ini manfaat fisik kita kalau kita lagi menikmati istirahat ya. Sedangkan kalau untuk mental dan otak, yaitu tadi meningkatkan konsentrasi, memperkuat daya ingat, dan juga menjaga suasana hati ya. Jadi ini banyak sekali manfaat yang didapat dengan kita istirahat yang cukup gitu ya. Jadi di momen-momen seperti ini, di hari-hari ya di akhir pekan atau hari libur, inilah momen yang benar-benar bisa dimanfaatin begitu ya. Dan itu bisa kita dapatkan ya manfaat dari istirahat. Kalau hari-hari kerja itu, aduh, nggak dapat sama sekali gitu ya. Jadi selamat menikmati istirahat siang ya untuk saat ini. Besok juga masih bisa ya. Ya inilah yang bisa kita dapatkan di hari-hari libur. Oke, selamat menikmati istirahat siang ya. Di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Calvin ya. Kita jelang nanti di pukul 14 ada cek fakta.

0: Rani. Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mm-mm. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu, kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu?
1: Beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi kita masih terus di Kupang siang ini ya. Masih terus di Kupang siang ini sambil kita nanti menjelang pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda. Ya, satu informasi dari rri.co.id, pendengar Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat penanganan kekeringan dengan menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak. Hingga 17 September 2026 kemarin, ya, sekitar 23,2 juta liter air telah disalurkan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemenuhan kebutuhan air ini menjadi perhatian Kementerian PU selama musim kemarau, terutama bagi masyarakat di wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air akibat kondisi kekeringan. Kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya air, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Karena itu, Kementerian PU memastikan dukungan air bersih dapat segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di Jawa Tengah, Kementerian PU telah menyalurkan sekitar 22,77 juta liter air bersih hingga 17 September 2026. Distribusi tersebut dilakukan pada 12 lokasi terdampak kekeringan dan melayani sekitar 314.000 jiwa masyarakat. Kabupaten Cilacap juga menjadi salah satu wilayah dengan penyaluran air bersih terbesar selama penanganan kekeringan berlangsung. Penanganan juga dilakukan di Kabupaten Pekalongan dengan distribusi sekitar 1,2 juta liter air bersih. Bantuan ini menjangkau sekitar 5.149 jiwa dan dilakukan bersama pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terkait. Sementara itu, penanganan kekeringan di Jawa Timur itu mencatat 56 kejadian pada wilayah permukiman. Untuk mempercepat distribusi kepada masyarakat, Kementerian PU juga mengerahkan sebanyak 15 unit mobil tangki air. Penyaluran dilakukan melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan atau BPBBK bersama pemerintah daerah setempat. Di Kabupaten Mojokerto juga distribusi dilakukan antara lain di desa di Dusun Kondangan, Desa Kunjorowesi, dan sebanyak 88.000 liter air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 4.713 jiwa masyarakat. Distribusi lainnya dilakukan di Dusun Bantal, Desa Duyung, dengan dukungan sebanyak 52.000 liter air bersih. Sementara Kabupaten Pamengkasan juga mendapat distribusi 56.000 liter untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8.147 jiwa. Selain distribusi air, Kementerian PU juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah memetakan kebutuhan penanganan setiap wilayah. Pemantauan sumber air dilakukan untuk menentukan dukungan lanjutan termasuk penyediaan sumber air dan juga infrastruktur pendukung.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
6: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
7: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
8: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
10: Ya, pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menkeu Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024 sampai 2029. Mendengar demikian cek fakta untuk siang ini mengenai artikel Menkeu Suhasil Nazara terlibat korupsi 500 triliun rupiah adalah hoax atau tidak benar dari komdigi.go.id.
9: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
11: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Ebit GAD dengan masih ada waktu ya, mengawali sesi terakhir kita untuk Kupang siang ini. Selamat siang pendengar. Ya memang benar ya, masih ada waktu. Waktu itu masih ada ya, 24 jam sehari. Tapi bagaimana kita untuk ya bisa memanage waktu ini sebaik mungkin. Jadi semuanya ya sebanyak 24 jam ini bisa semuanya terisi dengan baik begitu ya. Jadi kita harus pintar memanage waktu ya, bukan waktu yang mengatur kita gitu ya. Jadi waktu itu kita atur baik-baik ya, biar semuanya terpakai gitu ya, tidak lewat begitu saja. Ya enggak sih. Oke, jadi kita juga harus berpacu dengan waktu. Waktu itu jalan ya, kita jalan. Waktu itu lari, kita lari gitu ya. Biar kita tidak ketinggalan. Oke, sementara sekarang pukul 14 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti di jam 14.30 ya, seperti biasa kita ada di sajian request dan juga sharing informasi ya. Ini nanti dihadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore begitu ya. Jadi cukup panjang waktunya. Anda juga boleh nanti memberikan komentar ya, boleh berpartisipasi nanti di request dan juga sharing informasi kita nanti.

Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembaliin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembaliin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Ya, satu senyum saja dari Tato ya, lagu yang sudah lama. Saya coba hadirkan kembali ya. Selamat siang pendengar. Coba lagi di request dan juga share informasi untuk kita hari ini. Sabtu 19 September 2026. Akhir pekan ya. Bersama saya Erika dan juga rekan Kelvin ya. Sampai nanti di jam 4 sore. Ya, jam 16 lah gitu ya. Seperti biasa ada lagu pop Indonesia ya yang saya siapkan. Belahan Jiwa dari Lucy Rahmawati, Isabella dari ST12, Vera Bersamamu, Kenangan Terindah, Elvar, Singers, Marcel, Takkan Terganti, Agnes, Mau Teruskanlah, Aris Idol, Seribu Kali Maaf, Cuma Kamu dari Ita Purnamasari, featuring Jackie. Ya, lagunya di sesi pertama ini ya. Hina Rose, halo selamat siang ya, halo-halo ya. Semoga ada lagu terpesona dari BCL featuring Josh Flo ya. Kalau terpesona itu tadi tak cari dari siapa ya? Dari Cakrakan kayaknya ya. Oke. Nanti saya coba cari lagi ya. Sekali lagi selamat siang di Rukes dan juga share informasi edisi hari ini. Gaya hidup yang menyehatkan, menurut Anda gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa ya? Seperti apa ya? Kebayang nggak sih pendengar gaya hidup yang menyehatkan ya? Itu mencakup apa ya? Mencakup kebiasaan harian lah seperti itu ya. Mencakup kebiasaan harian seperti makan makanan bergizi seimbang ya kan. Kalau dulu itu 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang itu makan makanan bergizi seimbang begitu ya. Terus ya rutin olahraga. Olahraga pernah enggak sih? Ada waktu enggak sih olahraga? Olahraga, tidur cukup. Nah, yang suka begadang, cukup enggak tidurnya? Wah, apalagi kalau malam Minggu katanya begadang lah. Kalau tidak nonton, oh ya nonton lah begitu ya, mau drakor, mau apalah begitu ya, terus menjaga kesehatan fisik serta mental ya, inilah gaya hidup yang menyehatkan itu. Jadi cakupannya seperti itu ya. Tapi menurut Anda seperti apa, kan beda kan gitu. Jadi langkah-langkah sederhana untuk memulai gaya hidup sehat itu sih ya sederhana sih, yang sederhana ya. Kalau tadi itu mencakup kebiasaan harian kita, misalnya makan makanan bergizi seimbang ya. Jadi di dalam piring kita itu ya, di dalam piring kita itu lebih banyak sayur, terus lebih banyak sayur dengan buah begitu ya. Nasinya sedikit gitu. Tapi kalau kita orang Kupang ya, harus makannya banyak, nasinya itu banyak gitu ya. Tapi itu ya, kalau mau gizi seimbang itu seperti itu isinya, isi piring kita tadi ya. Nasi sedikit saja ya, terus kalau ya lebih banyaknya itu buah dan sayur, lauknya juga ya begitu ya. Itulah yang seimbang tadi ya. Terus rutin olahraga. Sambil kita ngobrol ya, lain teleponnya saya buka. lupa. Waduh, saking enaknya ngobrol nih. Ya, lain teleponnya silakan yang mau bergabung ya di 8254448431152. Tadi yang sudah ada Mama Mary Dona Kakak, Mama Mary 02. Selamat siang menjelang sore. Terus ada Hina Rolls ya, selamat siang menjelang sore juga ya. Terima kasih, Merah Manyala katanya. Merah Manyala, waduh. Ya Manyala, Mama sayang. Oh ya, oke deh. Selamat siang, terima kasih ya. 8254448431152. Saya terima dulu ya penelpon yang satu ini ya. Ya, halo selamat siang. Hello, hello. Halo,
1: suaranya kecil sekali.
0: Oh ya, halo, Opa Emi kah?
2: Iya.
0: Oh ya, oh, sudah. Opa Emi, kabar baik. Selamat menikmati akhir pekan bersama Oma dan cucu-cucu anak-anak dong.
2: Iya, ini
1: dengan oma sendiri itu ya.
0: Dengan oma. Sode bajalan ya. Kok oma, ajak opa bajalan pi mall kok, pi mana kok begitu.
1: Ini bajalan ini kaitannya dengan dompet ini kan. Oh.
0: Nah, baru tanggal 20 19 nah, opa, baru tanggal 19 nah.
1: Ini di atas tanggal 15.
0: Nah. Aduh, sudah kalau di atas tanggal 15 memang angkat tangan nih opa ya.
1: Sudah. Itu harus kencangkan ikat pinggang.
0: Kencangkan ikat pinggang benar. Kencangkan ikat pinggang. Aduh, jangan kasih sekencang-kencang ya. Oh, nanti ketong cuma bisa bernapas.
1: Oke.
0: Okay. Opa Emi, menurut Opa Emi, gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa ya, Opa Emi? Gaya hidup nih.
1: Menyehatkan itu pertama berpikir yang
0: positif. Oke.
1: Pertama ya, Kak Rika.
0: Iya. Berpikir positif.
1: Berpikir yang positif. Saja, memang itu negatif ada, tapi kita harus menekan yang negatif itu. Jadi kita perkecil yang negatif, perbesar yang positifnya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ya, yang kedua itu apa ya? Ke makanan.
0: Makanan
1: okay. Yang seimbang.
0: Pola ya, makan gizi seimbang ya.
1: Gizi seimbang. Kalau dulu bilang empat sehat.
0: Empat sehat lima sempurna. Iya.
1: Iya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada mineralnya, ya itu kayak vitaminnya.
0: Benar.
1: Nah, jadi karbohidratnya ada di dalam nasi, jagung, roti, kue-kue. Ya, proteinnya ada di dalam pau-pau, ikan, daging, telur, tahu tempe
0: ada.
1: Kan protein, ada protein abad, protein hewan.
0: Hewani, ya benar Opa Emi. Ya. Benar.
1: Yang berikutnya itu apalagi ini lemaknya. Mm-mm. Ada lemak hewani, lemak nabati. Ada di lemak nabati, ada di kacang-kacangan, santan, apa. Kalau lemak hewani ya ada di daging.
0: Ada di daging.
1: Ya, yang berikutnya ada mineralnya ada di dalam buah-buahan
0: air ya yang mengandung air ya benar ya
1: air juga lalu kemudian ada apalagi vitamin ada di dalam buah-buahan sayur-sayuran Kak Erika yang melengkapinya itu adalah susu. Jadi itu seimbangnya kayak
0: seimbangnya
1: itu dari makanan. Kemudian yang berikut dari yang berikutnya berolahraga. Olahraga
0: benar.
1: Tentu olahraga itu harus disesuaikan dengan umur.
0: Harus sesuai dengan umur.
1: Kalau yang tertua tua ini ya.
0: Waduh.
1: Olahraga yang ringan-ringan.
0: Cukup jalan kaki sa opa.
1: Itu sudah. Yang tapu dalam rumah juga enak.
0: Iya, oke. Benar-benar.
1: Dari dapur ke kamar-kamar, ke dapur, ke itu, pidateng-pidateng ya, sudah.
0: Oke. Benar-benar.
1: Itu ya berolahraga. Terus, beristirahatlah yang cukup.
0: Ya, istirahat yang cukup, ya.
1: Ya, cukup lah, ya, saya
0: Iya.
1: Satu hari 24 jam itu berapa jam ya kita pakai untuk untuk orang tua-tua ya 8 jam kan 8 sampai 10 jam itu kayak dikatakan akhirnya diatur lah itu
0: tinggal diatur lah ya
1: ada waktu kerja, ada waktu istirahat, ada waktu belajar dan lain-lain begitu kayak lalu kemudian jangan lupa mendekatkan diri dengan tanggung kita
0: pada Tuhan ya.
1: Jadi menurut saya seperti itu.
0: Ya, itu ya, Opa Emi. Yang pertama tadi itu memang ya itu mendekatkan diri pada Tuhan ya. Terus selanjutnya selanjutnya ya yang namanya pola makan, ya itu tadi istirahat yang cukup gitu ya, Opa Emi ya. Oke deh.
1: Kalau macam itu lah, jangan terlalu macam yang terlemak-lemak itu juga irigan.
0: Apalagi kalau sudah usia 40 tahun ya, Pak Imi, 40 tahun ke atas ya. Itu dikurangi yang manis-manis, yang lemak-lemak, jeroan-jeroan dong itu jangan. Oke deh.
1: Hanya karena kami sudah ini susah dikendalikan ya.
0: Son bisa lawan. Oke, luar biasa. Oke, Opa Emi, terima kasih. Mau dengar lagu apa nih, Opa Emi?
1: Saya dengar si Arika Purnamasari. Itu juga Arika.
0: Lagu apa?
1: Ada Ita Purnamasari.
0: Oh ya, tadi ada Ita Purnamasari featuring Zaki. Cuma Kamu itu tadi judulnya. Mau dengar ini, kok, Opa?
1: Iya.
0: Oke deh. Salamnya sila.
1: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu judulnya.
1: Oh ya, ini. Lagu ini ditujukan kepada Oma.
0: Cuma Oma ya. Salam Opa. Salam untuk siapa salamnya?
1: Iya, salam dulu. Pertama untuk Mak Mary 01, 02, 03. Tentu dari Kenaan Pasir Panjang, SAO. Begitu Kak Erika.
0: Iya.
1: Jadi kita ada di sini ya 01. Dari kita ada Bapak Botus.
0: Oke deh.
1: Ada Bung Faldes. Faldes itu hilang Kak Erika.
0: Iya, Bung Faldes sudah berapa hari ini tidak ada suara nih.
1: Berikut ada Bung Ferry.
0: Bung Ferry ya, benar.
1: Bung Ferry jangan nyamat lah Bung Ferry.
0: Iya.
1: Berikut ini ada siapa? Ada Ibu Putri bersama Bang Freddy
0: di Merauke.
1: Merauke, Freddy dari Bogor.
0: Yeah.
1: Ada Bang Andi Yudhistira di Lampung. Ada Diona di Wetapa. Dan semua-semua sekali ya.
0: Oke deh, Opa Emi.
1: Oh ya, ini siapa yang biasa gabung? Mama Jeki di Lelogama.
0: Oh iya, Mama Jeki di Lelogama. Siap.
1: Terima kasih Kak Erika.
0: Oke, Opa Emi, terima kasih.
1: Selamat berkati.
0: Amin. Terima kasih Opa Emi di Tilong dengan Oma. Oma, salam sayang dari Pro 1 ya. Sebelum kita ke lagu, saya coba terima lagi penelponnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Erika.
0: Iya. Dengan ini Om Ferry kok?
2: Ya.
0: Dengan Om Ferry posisi di mana? Posisinya ada di Soeko, di Oenesu.
2: Yang kemarin dia bilang ada jemput penumpang.
0: Oh iya, siap. Oke. Okay. Ini Om Ferry, kalau menurut Om Ferry itu gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa? Ini Om Ferry.
2: Kemana suara agak putus-putus.
0: Oh, putus-putus. Gaya hidup yang menyehatkan, itu seperti apa menurut Om Ferry? Gaya
2: menyehatkan
0: begitu. Ini gaya hidup nih, jangan sampai katung terlalu
2: itu termasuk dia kayak apa? Makanan 4 sehat 5 sempurna atau
0: Kalau dulu itu
2: ubi kentang.
0: Yang sehat-sehat makanan yang sehat-sehat
2: Enak semua. Apalagi pas panas model begini harus kita kerja yang agak babasa sedikit.
0: Oke. Okay. Jadi yang sehat-sehat makanannya begitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke deh. Terima kasih. Mau dengar lagu apa ini, Perry?
2: Lagu di listnya kakak, lagu apa?
0: Iya, ada Aris Idol, 1000 Kali Maaf, Agnes Mo, Teruskanlah, Marcel, Takkan Terganti, Kenangan Terindah, Elvar Singers. Yang mana?
2: Yang itu, keempat.
0: 1, 2, 3, 4. Kenangan Terindah?
2: Iya.
0: Oke deh, siap.
2: Salam pertama, ini untuk... Ini betul Om Ok yang ada main catur di kuburan di Onisus ini. Habis ini Ranci dengan Mea yang lagi makan rambulan. Nah, ini penumpang yang beta mau jemput dong pulang kembali di Soe. Habis ini apa Om Edi Isu yang lagi kerja listrik isolasi jari dong.
0: Hati-hati.
2: Itu Opa Miller, Pura, Opa Emi yang baru lewat.
0: Iya.
2: Ella di Alak, Cecilia Kaga di Mantasi. Ibu Dewi di Osa, Manita di Oteta.
0: Okay.
2: Bapak Putus di Fato Feto. Kawati di Perumnas. Kapuja di Bintuni, Papua. Dan semua-mua yang lagi stay.
0: Okay.
2: Dan yang lagi like di TikTok. Selamat.
0: Siang menjelang sore.
2: Siang menjelang sore. Karena kita dengan siapa di?
0: Saya dengan Kelvin. Eha.
2: Kelvin dari jauh, senyum dalam.
0: Oke. Angkat tangan.
2: Untuk kayak Rika, salam. Salam.
0: Terima kasih. Salam. Om Ferry di Osu. Ya. 8254448433 1152 dari Kalsa. Salam buat Kak Ayunda dan teman-teman semua. Terima kasih Kalsa Nanti saya kasih tahu di Kak Ayunda Kak Ayunda kayaknya kalau tidak malam ya besok lagi ya. Yang pasti kita ketemu begitu ya. Salam untuk Kak Anis Asrofa yang ada di Kupang Kak. Terima kasih. Besok hari Minggu, hari Seninnya baru tak sampaiin ya. Dari siapa nih? Everyone gitu ya. Oke deh, nanti dilanjutin ya. Oke. Terus apa lagi? Ya. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Mbak Merko.
3: Iya.
0: Mbak Mer, suaranya kecil sekali ini.
3: Oh begitu.
0: Saya sudah lanjut, sudah kasih besar nih.
3: Sudah.
0: Oke. Okay. Sudah, saya sudah kasih besar lagi. Oke, okay, Mbak Mer. Selamat akhir pekan ya, menikmati akhir pekan ya.
3: Iya, terima kasih. Selamat berakhir pekan juga buat edaku sayang.
0: Akhir pekannya di sini.
3: Ah, tidak masalah, menghibur orang kan.
0: Ya, Mbak Mer, menurut Mbak Mer gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa, Mbak Mer?
3: Konsumsi makanan yang bergizi.
0: Makanan yang bergizi.
3: Rutin pemeriksaan kesehatan itu penting.
0: Rutin.
3: Iya.
0: Oke. Ya.
3: Kalau ketong yang cuma nula begini ini harus kita terus.
0: Harus.
3: Olahraga ringan.
0: Olahraga yang cukup. Oke.
3: Mencukupi banyak minum air putih. Istirahat yang cukup. Bisa mengelola stres.
0: Mengelola stres ya?
3: Iya.
0: Batasi
3: garam, gula, lemak. Karena itu nih, kalau gula, garam, lemak, potong senyatasi, obesitas.
0: Diabetes.
3: Darah tinggi. Itu yang bahaya.
0: Jadi konsumsi obat malam-malam 10 begitu ya.
3: Darah tinggi, iya. Amulipin. Itu menjaga kebersihan juga.
0: Oh, menjaga kebersihan ya. Ini gaya hidup, pola gaya hidup memang ya, menyehatkan ya. Bersih-bersih.
3: Itu menghindari kebiasaan yang sangat menyebabkan penyakit jantung dan apa ya? Itu merokok dan
0: alkohol ya. Harus dihindari ya.
3: Itu harus dihindari.
0: Kalau mau sehat.
3: Dan itu berat badan juga harus seimbang.
0: Berat badan ya.
3: Sudah itu sudah.
0: Jadi
3: saya hidup cara hidup sehat.
0: Iya. Jadi olahraganya memang, cukup gitu ya.
3: Olahraga cukup itu yang tadi saya sebut itu.
0: Olahraga yang cukup. Oke. Okay.
3: Yang penting tetap jaga pola makan, tidur secukupnya.
0: Olahraga.
3: Olahraga secukupnya. Semua pasti aman.
0: Oke deh. Sederhana sebenarnya ya, Mbak Mer ya.
3: Ya,
0: sederhana sebenarnya.
3: Hari sama kayak tadi kan kita diundang untuk senam jantung di kantor camat Ebobo. Enak, gerakannya bagus. Ternyata enak juga. Setelah dengan dokter semuanya lengkap, rame-rame sesama lansia, sesama semua. Enak kan sharing, tukar pikiran.
0: Iya. Oke deh.
3: Sudah tua. Tapi kalau rajin berolahraga, habis olahraga cuci mata di CFC, lumayan.
0: Iya, lumayan ya.
3: Pulang bawa, pergi kosong pulang bawa kantong penuh.
0: Kebiasaan mama-mama begitu, Su.
3: Itu dia, lihat semua.
0: Yang sudah bisa hilang itu, mau olahraga, aku mau belanja.
3: Nah itu dia, tadi itu kebanyakan semua tuh sendiri ada mama-mama yang tangan kosong.
0: Oh iya, ya, biasa.
3: Ada dengan kereta tapi di sampingnya tuh kantong.
0: Kantong banyak-banyak ya. Oke deh.
3: Iya, samping CFD kan kita belanja tidak perlu ke pasar lagi. Semua sudah
0: ada di sana ya. Oke deh. Makasih Mak Mer, mau dengar lagu?
3: Iya.
0: Lagunya?
3: Saya pengen lagu dari 50 tahun, Yunisara dan Raffi Ahmad.
0: Raffi Ahmad, oke. Okay. Nanti saya coba cari. Oke, Mak Mer, salamnya silakan Mak.
3: Salamnya buat Opa Emi, Bung Ferry yang lagi di Onesu. Bung Ferry pulang bawa kelapa muda ya, di Onesu banyak kelapa muda tuh. sudah itu buat Mak Meri Pacir Panjang, Mak Meri Oisau, Bapak Bosus, Ibu Putri dan Pak Freddy. Cecilia Mantasi, Emi Dilote, tingkatnya buat semua yang lagi dengar. Buat Kak Erika bersama Bung
0: Calvin. Calvin.
3: Calvin, ya.
0: Calvin, ya.
3: Ya, Calvin, kalau tidak salah tadi saya dengar di awal.
0: Calvin, tadi Calvin, Calvin. Ya.
3: Selamat bertugas, sukses terus, semangat terus. Terima kasih.
0: Terima kasih, Mak Mer. Selamat siang. Ya, pendengar saat ini pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita ke, kalau tadi Kupang siang, kita ke Kupang sore ya. Karena memang sudah sore, sudah saatnya juga kita untuk sibuk dengan rutinitasnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.

Dana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Kupang di Request dan juga Sari Informasi Unisara featuring Raffi Ahmad 50 tahun lagi. Ya. Oh, dari Praditio. Terima kasih ya. Salamnya nanti untuk Kak Anis Asrofa ya. Oke, terima kasih. Terus ada Meli. Meli, selamat sore ya. Ya, dari Ongki. Ongki, selamat sore ya. Terus Ya. Mbak Mary, ketahui kesehatan saat ini, rutin olahraga, cara makan makanan yang sehat, banyak minum air putih. Ya. 8254448434315 yang terdalam dari Peter Pan. Saya sudah dapat lagunya ya. Oke, saya buka lagi line teleponnya untuk Anda. Jadi langkahnya sederhana ya, langkah sederhana ya untuk gaya hidup yang sehat itu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, konsumsi makanan sehat, bergizi, seimbang. Ya, ini cara hidup sehat yang sayangnya cukup sulit diterapkan begitu. Padahal penting untuk menjaga asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Ini termasuk protein, karbohidrat, serat, mineral, dan juga vitamin. Jadi hal ini sangatlah, ya bisa dikatakan vital lah begitu ya. Supaya tubuh dapat tumbuh, berkembang, serta menjalankan fungsinya dengan maksimal. Jadi tidak hanya cara pengolahan makanan ya yang wajib diperhatikan agar tidak merusak zat gizi yang dalamnya. Sehingga ya makanan yang dikonsumsi tetap memberi manfaat ya. Jadi memang harus diperhatikan ya. Terus rutin olahraga, setidaknya olahraga, melakukan olahraga itu 30 menit setiap hari ya. Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat ya, 30 menit ya setiap hari. Jadi banyak juga kita yang ngomongnya begini, kita kan ibu rumah tangga itu kan banyak kerjanya di rumah ya, masak, nyuci, apa segala macam, semua kegiatan ya. Tapi itu tidak masuk dalam kegiatan olahraga ya, karena itu memerlukan apa ya, tenaga dan pikiran. Jadi di saat kita selesai kerja itu, kerja-kerja di rumah itu, kita hanya butuhnya itu istirahat begitu ya, karena capek, badan kita tuh capek. Lain dengan olahraga ya, kegiatan fisik juga sih, tapi membuat kita itu apa ya, tidak apa ya, nyaman, enak gitu ya tubuh kita ya kalau kita selesai olahraga ya. Tapi kalau kerja-kerja di rumah itu membuat kita itu capek, capeknya yang perlu istirahat begitu. Jadi banyak yang mengatakan kita gak perlu olahraga, ibu-ibu rumah tangga itu tidak perlu olahraga lagi gitu ya, karena segudang kerja di rumah gitu, segudang. Oke, yang mau bergabung lagi, menurut Anda ya, gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 825-444-843-1152 ya. Sekali lagi selamat sore. Kita sudah mulai lagi dengan rutinitas kita kalau sudah sore ya. Yang bersih-bersih lah, yang olahraga. Nah, kalau yang tidak sempat tadi pagi olahraganya, ya sore ini boleh ya. Kalau tidak sempat tadi ke CFD ya, di apa ya, Taman Nostalgia ya, ada ya, boleh ya untuk kesana ya, untuk kegiatan fisiknya ya. Jadi ya, waktunya di akhir pekan ya, kita harus olahraga ya. Jadi 30 menit saja setiap harinya ya, setiap hari 30 menit begitu. Sebenarnya tidak terasa, tidak ini juga ya, tidak susah juga sih. Kalau kita memang ada niat gitu ya, kalau sudah niat pasti deh terlaksana begitu ya. Jadi rutin olahraga ya, setidaknya ya kegiatan fisik itu 30 menit setiap harinya. Oke, okay. Memang tidak dapat dipungkiri juga sih ya pendengar ya, stres juga termasuk salah satu hal yang harus kita hindari untuk memperoleh kesehatan yang maksimal. Ya namanya kita masih bernafas ya, tetap saja banyak masalah, banyak banyak problem kita begitu ya. Tapi ini kita bisa, harus bisa kelola ya, mengelola stres dengan baik ya. Memang beban hidup yang berat bisa mendatangkan stres, tetapi kita harus pintar-pintar mengolahnya begitu ya. Kita harus pintar-pintar mengelola stres ini. Jangan jadi ya kita jadi korban stres, tapi kita bisa keluar dari ya yang namanya stres tadi ya.
tidak bisa dipungkiri juga sih beban hidup ya berat yang berat begitu ya. Tapi ya kalau ada masalah kita buat masalah besar kita buat jadi kecil. Yang kecil itu kita bisa kita kasih solusinya begitu ya. Yang ini yang paling penting, rutin memeriksakan kesehatan. Jadi bukan berarti ya kita sakit dulu baru kita periksa kita berobat begitu ya. Tapi sebelum kita sakit kita harus rutin memeriksakan kesehatan. Salah satu langkah untuk menerapkan pola hidup sehat itu adalah memeriksakan kesehatan secara rutin ya. Nah, jadi ada banyak manfaat ya dari kita rutin memeriksakan kesehatan ya. Mendeteksi masalah medis saat ini atau yang sudah muncul tapi belum terdeteksi. Nah, ini ya. Jadi sebelum kita sakit ya kita harus bisa untuk rutinlah memeriksakan kesehatan, walaupun itu hanya sekedar tensi gitu ya, cek ini asam urat, kolesterol, gula darah gitu ya. Jadi ini perlu juga ya. Jadi kalau kita sudah tahu ya bisa untuk jaga-jaga makan ya kan. 825-444-843-1152 ya, yang mau bergabung lagi silakan di, dan kita juga live TikTok RRI Kupang ya, yang mau komen-komen juga boleh.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi kita sore ini ya. Menurut Anda gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa? Ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Kita masih punya ya cukup panjang waktunya menjelang ya, sampai kita menjelang pukul 16 nanti ya. Kalau tadi ya saya sudah sampaikan ya, langkah sederhana dalam menerapkan gaya hidup yang sehat ya, yaitu mengkonsumsi makanan sehat, bergizi seimbang, terus kita juga harus rutin olahraga ya, setidaknya setiap hari itu ada kegiatan fisik, yaitu memang olahraga namanya ya, bukan kerja-kerja di rumah begitu ya. Ya, olahraga rutin 30 menit sehari, terus mengelola stres dengan baik ya. Ini perlu juga ya, karena mempengaruhi kesehatan kita juga sih yang namanya stres ini. Jadi kita harus keluar dari stres itu, harus ada solusi dari stres yang kita alami begitu ya. Rutin memeriksakan kesehatan ya. Jadi kita tahu kesehatan kita itu seperti apa kalau kita rutin memeriksakan diri ke ya ke puskesmas ya atau ke rumah sakit ya. Jangan ditunggu sakit dulu baru kita berobat begitu ya. Tapi setidaknya kita tahu dulu nih sakitnya. Oh ya, yang penting kita rutin untuk memeriksakan kesehatan kita. Istirahat yang cukup ini penting ya. Oh, jadi sesibuk apapun kita ya, yang namanya istirahat itu penting ya. Untuk mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat, kita juga bisa mendapatkannya dengan beristirahat yang cukup ya. Jadi pastikan jam tidur kita itu selalu terpenuhi dan membiasakan tidur dan bangun itu di waktu yang sama begitu ya. Misalnya tidur malam itu jam berapa ya, paginya itu bang. Kalau tubuh kita ini kalau misalnya sudah misalnya bangun setiap hari, setiap pagi itu jam 5 pagi atau setengah 5, itu misalnya kita coba satu kali, tetap besoknya juga begitu. Ritme tubuh kita ini mengikuti begitu ya, kalau sudah menjadi biasa ya, kebiasaan begitu ya. Kita terima dulu. Halo, selamat sore.
1: Sore kak.
0: Sore, Emi.
1: Ya.
0: Oh, ini mau salam-salam untuk siapa nih, Emi?
1: Salam buat Opa Emi di Tilong.
0: Opa Emi di Tilong, terus?
1: Mama Miri Kanaan.
0: Mama Miri Kanaan.
1: Selasih kau di tempat gunung nih, maham tau ini. Mambion di kampus, lampu, maksa. Lagi
0: ikutan. Ya, ikutan saja lagunya ya.
1: Apa kak?
0: Oh iya. Mau komentarnya gaya hidup yang menyehatkan. Gaya hidup yang menyehatkan. Gaya-gaya hidup.
1: Gaya hidup yang menyehatkan.
0: Gaya hidup yang menyehatkan itu seperti
1: ya,
0: apa?
1: Kalau gaya hidup yang menyehatkan ya istirahat yang cukup.
0: Istirahat yang cukup.
1: Makan teratur kak.
0: Makan teratur, oke. Okay.
1: Iya, abis itu olahraga.
0: Olahraga,
1: ya. Itu suka.
0: Iya, terima kasih Emi. Iya.
1: Seluruh semangat dalam
0: jalan. Oke.
1: Tahun di hari ini ulang tahun, makin pernikahan sangat berbahagia. Bye-bye.
0: Iya, dadah, bye-bye. Emi di Rote, terima kasih ya. Ya, dari Tavares, selamat sore kakak, salam hangat dari kami Timor Leste. Ya, terima kasih ya, salam hangat juga dari Kupang ya, untuk semua yang ada di Timor Leste ya. Saya sedikit-sedikit saya tahu ini bahasa Timor Leste nih, jadi saya sudah berani untuk pakai bahasanya begitu. Oke, terima kasih untuk Tavares. Jadi seperti itu ya pendengar ya, waktu istirahat yang cukup ya.

untuk ya kita bisa mendapatkan ya sehat ya, gaya hidup sehat gitu ya, yang menyehatkan tadi ya. Jadi langkah-langkah sederhana tapi emang susah-susah gampang sih untuk melakukannya. Kadang kita mikirnya besok-besok deh gitu ya, tidak ada waktu, padahal waktu itu ada sebenarnya ya. Jadi penting untuk mengistirahatkan tubuh ya, istirahat yang cukup begitu ya. Kita harus memastikan jam tidur kita itu seperti apa ya, jam tidur kita itu jam berapa gitu ya. Terus bangunnya itu juga harus ya sama. Jadi kita pastikan jam tidur selalu terpenuhi dan membiasakan tidur dan bangun itu di waktu yang sama. Jika merasa sulit tidur, kita bisa mencoba ya, kalau memang susah sekali tidurnya gitu ya, mandi air hangat begitu ya, membaca buku atau mendengarkan musik untuk membuat tubuh kita itu lebih rileks begitu ya. Jadi semakin mudah terlelap. Itu kalau susah untuk tidur gitu ya. Nah, ya pendengar, itu beberapa gaya hidup yang menyehatkan tadi ya. Jadi gampang-gampang susah sih sebenarnya. Tidak susah juga. Nah, kalau kita untuk mengukurnya begitu ya, mengukur pola hidup sehat itu seperti apa ya. Ini bisa dilakukan melalui pemeriksaan rutin begitu tadi ya, dan juga evaluasi mandiri terhadap parameter kesehatan utama begitu. Jadi diagnosis kondisi kesehatan secara umum itu melibatkan pemantauan indeks massa tubuh kita ya, tekanan darah seperti itu misalnya ya, kadar gula darah ya, kadar glukosa darah secara berkala. Nah, ini pengukuran bisa memberikan data akurat mengenai efektivitas gaya hidup kita ya. Seperti itu. Oke, 825-444-843-1152 masih terus saya buka untuk Anda ya. Sambil kita menjelang nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Ayan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 ya, kita masih di request dan juga sharing informasi di sore hari ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kembali saya buka line teleponnya untuk Anda 0380825444 843-1152. Gaya hidup yang menyehatkan itu menurut Anda seperti apa? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Boleh di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444843-1152 ya. Saya buka kembali untuk Anda. Kita masih punya waktu kurang lebih 14 menit ke depan ya. Jadi gaya hidup yang menyehatkan itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu mencakup kebiasaan harian kita seperti ya makan makanan yang bergizi, seimbang ya, rutin olahraga, tidur cukup untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita ya. Jadi makan bergizi seimbang itu ya, konsumsi sayur, buah, protein dan juga karbohidrat, serta juga mengurangi gula dan makanan berlebih ya, itu untuk makan bergizi seimbangnya. Sedangkan untuk rutin berolahraga, bergerak aktif atau berolahraga ringan selama 30 menit setiap hari, seperti ya jalan kaki atau berenang juga boleh ya. Jadi sesuai usia ya, sesuai usia untuk kegiatan fisik yang kita lakukan. Mencukupi cairan tubuh ya, yang artinya minum air putih minimal ya 2 liter atau 8 gelas setiap harinya agar tubuh kita itu tetap terhidrasi ya. Jadi kalau konsumsi air putih ini, kalau banyak aktivitas kita ya kita harus sesuaikan juga ya dengan konsumsi air putih ya. Oke, untuk tidur cukup, istirahat malam selama ya 7 hingga 9 jam setiap hari secara konsisten ya. Ini bisa kita lakukan ya untuk tidur cukup. Sedangkan dalam mengelola stres ya, kita perlu untuk melakukan yang namanya relaksasi ya, relaksasi terus meditasi atau menjalani atau melakukan hobi yang menyenangkan untuk menjaga kesehatan mental kita. Sedangkan untuk menjaga kebersihan, ternyata ini penting sekali ya. Kita harus rajin juga mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri ya, dan juga lingkungan sekitar kita ya. Jadi kita harus pastikan itu semuanya bersih ya. Nah, jadi dalam melakukan berbagai aktivitas kita ya, kebersihan itu sangat penting sekali begitu ya. Oke, pendengar masih yang mau bergabung lagi, line teleponnya boleh di 825-444-843-1152 ya. Ya boleh di line teleponnya per satu sebelum kita di mengakhiri ya sajian rokes dan juga sering informasi kita. 825-444-843-1152. Menurut Anda gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa ya? Ini cukup pengalaman kita sehari-hari ya. Jadi kadang-kadang juga olahraga itu sering kita apa ya, sering kita kasih di nomor terakhir begitu ya. Karena waktunya itu loh gitu ya, waktunya, waktu olahraga, padahal sebenarnya ya waktu untuk kegiatan fisik ini sebenarnya ada sih, cuma ya ada lagi yang namanya rasa malas itu ada ya, ah besoklah begitu ya, ah besoklah, besoklah, besoklah, akhirnya yang namanya olahraga itu sudah jadi tidak terlaksana begitu, padahal waktunya ada begitu. Jadi kalau tidak bisa di hari di pagi hari, mulai di sore hari begitu ya, setidaknya 30 menit kita itu melakukan kegiatan fisik begitu loh. Oke, pendengar, kita sudahi
Ya, kita sudahi request dan juga share informasi kita untuk edisi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan, ya, saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita. Kita lebih sehat, ya, lebih semuanya. lebih sehat, memang harus benar-benar lebih memperhatikan kesehatan, ya. Kalau kita sakit itu susah loh, ya. Apapun kegiatannya tidak baik juga yang kita lakukan. Jadi semuanya kesehatan itu, ya. Kalau kita sehat, kegiatan apapun bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sakit, ya, kegiatan apapun kita tidak bisa berbuat apa-apa begitu, ya. Jadi jagalah kesehatan dengan memperhatikan pola makan, terus olahraga yang cukup, ya, menghindari yang namanya stres, ya, terus konsumsi air putih secukupnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan selengkap-lengkapnya. Semoga bisa membantu kita dan kita menjadi sehat terus, ya, sehat terus, ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya, pendengar. Besok kita ketemu lagi, ya, di jam yang sama pastinya, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini bukan hanya pakai remaun tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang berenangku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu, kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu?
1: Beli dong.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Nah, sekarang kita ada di Kupang sore ini ya, dengan menghadirkan beragam informasi untuk Anda sambil kita nanti menjelang pukul 17 saat saya sampaikan nanti warta NTT sore berjaringan ya. Apa kabar? Sibuk sekali kelihatannya gitu ya. Emang kalau sudah sore itu banyak sekali kegiatan yang harus kita kerjakan, ya gak sih pendengar? Apalagi kalau kita ada janjian, jadi buru-buru kerjanya gitu. Jadi sekedar mengingatkan kalau ada janji, ya secepatnya gitu ya, jangan sampai telat. Lebih baik kita nunggu daripada ditunggu, gitu ya. Atau gimana ya, kalau saya lebih baik saya menunggu daripada saya ditunggu ya. Kalau menunggu kan ya gak apa-apa, daripada kita ditungguin terus diteleponin gitu ya, ada sampai di mana, posisi di mana, padahal masih di rumah ya. Nah itu yang suka-suka bohong begitu. Apakah Anda termasuk juga? Aduh jangan deh ya, kalau memang janji jam berapa gitu ya, 5 menit atau 10 menit sebelum jamnya ya, kita sudah harus ada dong. Jangan mengecewakan. Saya juga tidak suka mengecewakan orang lain, makanya saya juga tidak mau dikecewain sama orang lain sih. Bisa aja nih Mbak Erika nih ngomongnya. Iya. Oke deh, selamat sore sekali lagi di Kupang sore ini ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Calvin ya, menemani Anda terus sampai nanti di jam 17.30.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Cahyo Tribrowo mengatakan sebanyak 258 kabupaten kota sudah menerapkan sistem perlindungan sosial perlinsos digital berbasis kecerdasan buatan atau AI. Jumlah ini terus bertambah sejak uji coba dimulai Agustus 2025 di Banyuwangi, kemudian bertambah menjadi 43 kabupaten kota pada bulan Juli. Rencananya Oktober 2026 diterapkan secara nasional. Sistem perlinsos digital yang disiapkan untuk mendata 50 juta warga miskin sebagai bagian dari upaya memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Sampai saat ini sudah ada 4,3 juta data yang terdaftar. Teknologi digital dengan hadirnya portal Perlinsos ini untuk mendukung bagian besar dari perlindungan sosial yang dimaksudkan, apa yang telah diterapkan dalam uji coba portal Perlinsos bisa direplikasikan ke berbagai macam substansi dari program Perlinsos. Nah, melalui sistem Perlinsos digital ini perlu diedukasi masyarakat bahwa bantuan pemerintah tidak hanya berupa beras atau sembako, tapi bisa berupa bantuan pertanian, bantuan perumahan, bantuan pupuk, dan lainnya. Dengan sistem digitalisasi ini masyarakat diedukasi bahwa bantuan pemerintah tidak hanya bantuan sembako saja. Melalui sistem digitalisasi Perlinsos ini bukan berarti pemerintah mengurangi jumlah warga menerima bantuan dari pemerintah, tetapi dengan menyalurkan bantuan tepat sasaran, anggaran lebih efisien, sehingga pemerintah dapat memperluas bantuannya yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di Kupang sore ini. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya akan sampaikan nanti warta intet sore berjaringan ya. Pendengar, satu informasi, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emilia Nomleni meminta negara memastikan perlindungan terhadap warga sipil termasuk warga NTT di tengah gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di sejumlah wilayah Papua. Perlindungan terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab negara sehingga keamanan warga yang berada di wilayah rawan perlu dipastikan. Tentunya yang pertama berharap agar negara hadir di sana. Dan pendengar, langkah utama yang perlu dilakukan ialah memastikan masyarakat sipil di daerah rawan mendapatkan perlindungan sehingga tidak kembali menjadi korban kekerasan. Pemerintah Nusa Tenggara Timur telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk memberikan rasa aman kepada warga NTT yang berada di daerah tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendata sejumlah warga NTT di Papua yang meminta difasilitasi pulang ke daerah asal karena merasa tidak aman menyusul gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengatakan beberapa warga telah menyampaikan permintaan untuk kembali ke NTT dan sebagian di antaranya berstatus pegawai negeri sipil PNS.

dong yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang. Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 19 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Razia gabungan di Lapas ND menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Razia gabungan di Lapas ND menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan meski petugas tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler dalam blok hunian. Laporan Suimam.
2: Kepala Lapas Kelas 2 BND Romi Waskita Pambudi mengatakan razia blok hunian lapas melibatkan petugas Lapas ND bersama personel Polres ND, Kodim 1602 ND, Kompi Senapan C, dan Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Jumat 18 September 2026. Dijelaskan, dalam penggeledahan tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler di dalam blok hunian. Namun, petugas masih menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
3: Di hadapan kita inilah hasil dari pelaksanaan razia penggeledahan hunian di Lapas ND. Tidak ditemukan adanya narkoba ataupun alat komunikasi yang berupa handphone. Namun kita masih menemukan barang-barang atau benda-benda yang bisa saja berpotensi untuk dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, seperti gunting, ya, jenis sendok yang terbuat dari stainless, kemudian ada korek api, kemudian juga ada potongan-potongan besi, ya.
2: Romi menambahkan, selain penggeledahan, Lapas Kelas 2 BND juga melakukan tes urin terhadap sejumlah petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif sehingga tidak ditemukan indikasi penggunaan narkotika pada peserta tes. Di tempat yang sama, Danton 1 Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Ibda Bambang Sujatmiko menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak dalam pelaksanaan razia. Dikatakan, dalam penggeledahan, petugas masih menemukan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di dalam ruangan, termasuk besi-besi, pemantik, dan barang lainnya.
4: Razia tersebut, kami banyak menemukan barang-barang yang tidak seharusnya ada di dalam ruangan. Termasuk contohnya, kayak besi gini, termasuk kayak besi-besi gini. Ini bisa, kalau berpikiran yang negatif, ini bisa juga dipakai untuk berbuat yang negatif juga. Masuk bisa juga korek api, ini bisa sangat rawan juga di dalam lapas, bisa memicu kebakaran juga di dalam lapas ini.
2: Ia melanjutkan, terima kasih kepada Lapas ND yang telah melibatkan pihaknya untuk membackup pelaksanaan penggeledahan blok hunian. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas ND. Sementara itu, dan Pos Ramil Kecamatan ND Selatan, Sirma M. Zulkifli mengatakan hasil penggeledahan tidak menemukan narkoba, telepon seluler, maupun barang terlarang lainnya di dalam lapas.
5: Kami diperintahkan untuk mendukung kegiatan razia ini, gabungan dari TNI Polri maupun dengan lapas. Jadi kami mendukung yang kegiatan ini. Apapun yang sudah digeledah ataupun yang diperiksa dari pihak lapas maupun TNI tetap berjalan lancar dan aman. Tidak ditemukan narkoba maupun barang-barang yang terlarang seperti handphone ataupun yang lain.
2: Ia berharap kegiatan serupa terus dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
1: Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Laporan Delvin Wandi.
6: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
7: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya, begitu. Karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada bisa kita kendalikan.
6: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
8: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
6: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Laporan Egi Araujo.
9: Tim Kejaksaan Negeri Belu yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipicus Cornelis Siprianus Oematan Esa didampingi Kepala Seksi Intelijen Kasintel Budi Raharjo Esa menggeledah lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023. Kasipicus Cornelis Oematan menjelaskan bahwa setelah penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD Belu dan juga salah satu penyedia catering, penggeledahan kembali dilakukan di 6 lokasi, di mana 3 lokasi berkaitan dengan mantan 3 pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Cornelis Oematan menerangkan bahwa semua yang diperiksa dan lokasinya digeledah masih berstatus saksi. Menurutnya dari hasil penggeledahan ada sejumlah barang yang berhasil diamankan untuk melengkapi alat bukti. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri juga telah menetapkan jadwal pemeriksaan saksi yang rencananya mulai dilakukan pada hari Jumat 18 September 2026. Ditanya soal apakah Kejaksaan memiliki target waktu penetapan tersangka, Cornelis Oematan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus untuk mengumpulkan alat bukti secara lengkap. Ia mengakui bahwa para saksi kooperatif atau bekerja sama dengan baik sewaktu pemeriksaan dan penggeledahan. Pihaknya juga hanya menyita barang atau dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sementara ditangani.
10: Maghrib tadi, yang pertama rumah mantan Wakil Ketua DPRD periode 2019-2024 yang sekarang masih menjabat sebagai DPRD aktif, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang berikut, mantan Ketua DPRD periode 2019-2024, mantan Wakil Ketua 1, dan 3 penyedia catering. 3 penyedia catering, kalau 3 penyedia catering ini alamatnya ada yang di Sukabumi, ada yang di 2 di Sukabumi dan 1 di Kelurahan Lidap. Nah, mungkin itu dari dalam lokasi itu ada dokumen dan ada satu barang berupa DVR CCTV yang kami.
9: Cornelis Oematan berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar menanti proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Belu.
1: 12 finalis bintang radio tingkat RRI Kupang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma atas perhatian dan dukungannya melalui pemberian hadiah uang pembinaan bagi para talenta muda berprestasi di dunia seni suara Selasa 15 September 2026. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
11: Terima kasih untuk Bapak Wakil Gubernur atas hadiahnya kepada kami, ke-12 finalis Bintang Radio RRI Kupang. Kami sangat senang karena diberikan apresiasi. Terima kasih banyak, Bapak.
12: Terima kasih, Bapak. Tuhan berkati.
13: Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Bapak.
14: Ungkapan terima kasih kepada Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma atas dukungan dana pembinaan disampaikan perwakilan 12 finalis Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, Listiani Afilia Kapitan, usai menerima penghargaan tersebut yang disampaikan Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto di ruang kerjanya Jumat 18 September 2026. Menurut Listiani Kapitan, hadiah tersebut merupakan motivasi bagi dirinya bersama 11 finalis lainnya untuk terus mengembangkan talenta mereka di dunia tarik suara.
11: Semoga dengan hadiah ini menjadikan kami motivasi kepada kami untuk kedepannya kami akan terus membanggakan Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional.
14: Kepala RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto mengatakan, Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma adalah sosok yang memiliki jiwa motivator bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur menjadi orang-orang hebat masa depan. Menurut Yusri Darto, motivasi tersebut merupakan ikhtiar Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menumbuhkan semangat daya juang kepada generasi muda NTT melalui pintu masuk bintang radio yang diselenggarakan RRI.
15: Hari ini ada 12 finalis ya yang mendapatkan uang tunai langsung dari Pak Wakil Gubernur dan saya lihat para finalis tersenyum lebar bahagia karena banyak hadiah masuk ke para juara ini. Saya berharap para juara ini tidak cukup di sini, terus berjuang bawa nama NTT lebih hebat lagi di kancah nasional ataupun internasional.
14: Kepala RRI Kupang Yusri Darto berharap peserta juara 1 putra putri terus giat berlatih menghadapi kompetisi selanjutnya di tingkat Korwilus 6 bersama RRI Ende dan Atambua. Dan ia yakin mereka punya kemampuan bernyanyi sangat hebat dan pasti lolos masuk 3 besar tingkat nasional. Dapat diketahui bahwa Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma pada Selasa 15 September 2026 hadir langsung memotivasi 12 finalis bintang radio di halaman RRI Kupang. Selain memotivasi mereka dan generasi muda NTT pada umumnya, ia pun memberi uang pembinaan kepada mereka sebagai dorongan untuk terus meningkatkan talenta yang dimiliki agar lebih berprestasi di ajang lebih tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Razia gabungan di Lapas Ende menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17:17 waktu Indonesia Tengah. Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan. Dan dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Ada rekan Sony yang akan menemani Anda nanti dari sekarang sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kupang sore ini

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. Pro 1.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di FM 94,4. Terima kasih untuk Anda yang juga mendengarkan di RRI Digital dan RRI.co.id. Senang sekali saya Sony untuk sore hari ini kembali temani Anda di Kupang sore ini dan juga di Kupang malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nanti Anda bisa menyimak untuk kebersamaan kita sore sampai malam hari ini, yaitu di antaranya ya, ada Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti ada Ruang Rindu dengan live karaoke ya. Anda bisa bergabung di sana. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 17.42 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi nanti azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya di pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Aku jatuh cinta.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar. Waktunya untuk Anda bisa ikutan gabung di polling untuk sore hari ini. Ada satu topik yang diangkat untuk Anda bisa bergabung berbagi pendapat terkait dengan jam main HP ya. Jadi ini biasanya terjadi dengan anak-anak bahkan ketika mereka masih sangat kecil sekali. Anak-anak sudah dibiasakan untuk bisa terima HP dan kemudian memainkan HP-nya supaya buat mereka tidak nangis begitu. Jadi sudah dididik sejak kecil bahwa mereka ketergantungan terhadap HP tinggi sekali. Mungkin bagi angkatan-angkatan tertentu itu juga sudah mulai terbiasa ya, akhirnya pegang HP dalam waktu yang cukup lama. Nah, untuk Anda bisa kasih pendapat, boleh bergabung untuk berbagi pendapat berapa jam dalam sehari bisa lepas dari HP selain dari jam tidur. Kalau tidur ya mungkin ada yang pakai begadang juga untuk main HP ya. Mete main HP sampai dekat-dekat subuh, mengantuk baru bisa tidur begitu ya. Dan ini menguras waktu kita banyak ya. Nah, Anda bisa berpendapat pendengar. Dan pilihan atau opsi untuk Anda bergabung sore hari ini sampai malam di Kupang malam ini, boleh ya. Berapa jam dalam satu hari bisa lepas HP? Ini selain tidur. Apakah kurang dari 1 jam, yaitu HP-nya selalu nempel, atau 1-3 jam lumayan bisa tahan, atau 4-6 jam sering ditinggal HP-nya, atau lebih dari 6 jam ya. Jadi Anda bisa bergabung di 0380-825-4444 dan 0380-843-1152. Saya bahkan melihat pendengar bahwa di kesempatan beribadah itu ada juga yang di gereja ini ya. Ada juga yang sedikit-sedikit ambil HP main lagi, sedikit-sedikit ambil HP main lagi. Padahal dari waktu 1 jam saja, misalnya 1 jam setengah beribadah begitu ya. Nah, menurut Anda sendiri berapa jam dalam sehari bisa lepas dari HP selain tidur? Boleh pilih kurang dari 1 jam, 1-3 jam, 4-6 jam, atau lebih dari 6 jam. Saya buka telepon dan juga buka kesempatan di Instagram, boleh Anda bisa bergabung. Selamat malam.
1: Malam kakak.
0: Sorry. Selamat malam, iya, dengan kakak
1: Sisil.
0: Sisil, kakak Sisil. Kakak Sisil main HP tiap hari kok.
1: Ya, kalau HP ini kan kita cuma main nelpon-nelpon aja.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Ada main game, ada kecuali keluarga aku itu sering main HP sekitar sampai jam 10 malam baru tidur.
0: Nah, kalau kakak Sisil sendiri itu bisa pilih yang mana ini? Kalau dalam hal main HP kurang dari 1 jam atau selalu nempel, tidak bisa lepas, atau lumayan bisa tahan atau sering ditinggal begitu, atau lebih dari 6 jam bisa lepas itu HP-nya?
1: Iya, memang kayak kalau main HP itu kan kadang-kadang cuma palingan dengan lagu 1,5 jam aja kakak.
0: Tapi
1: saya ingat waktu untuk kerja, kalau dengar lagu apalagi ke sampai lupa waktu untuk kerja lagi bagaimana dong kakak.
0: Iya.
1: Tapi kalau sesadar ini sudah jam berapa, sudah lewat lagi. Gitu kakak, jadi harus ingat atur waktu.
0: Atur waktu, ingat kerja juga, jangan sampai main HP lalu kemudian pekerja.

0: Setengah jam itu sudah cukup. Jangan lebih dari situ, nanti bisa bisa lupa waktu tidur lah, lupa waktu kerjaan lah, itu semuanya.
1: Iya.
0: Jadi atur waktu aja Kakak Sony.
1: Baik, baik Kakak.
0: Itu ya Kak Tony, punya marah ya Kak Tony, hanya bertambah penting itu saja.
1: Susah dia marah, kalau marah nak ke mana su? Ya, sondela. Ya, terima kasih untuk Kak Sisil yang sudah bergabung. Kak Sisil berpendapat ya, jangan lama-lama main HP. Ingat yang pertama pekerjaan, ingat kesehatan juga. Terima kasih Kak Sisil. Pertanyaannya yang Anda bisa ikutan polling, berapa jam dalam satu hari bisa lepas HP? Selain tidur ya, kurang dari 1 jam atau selalu nempel, atau bisa lepas 1-3 jam, yaitu lumayan bisa tahan lepas HP, atau 4-6 jam, sering ditinggal HP-nya terus-menerus dibawa untuk dipakai lagi. 4-6 jam bisalah begitu. Atau bahkan Anda bisa lebih dari 6 jam. Lebih dari 6 jam untuk kasih tinggal HP. Boleh gabung pendengar 0380825444, 0380843-1152. Bisa bergabung di Instagram, bisa bergabung di WhatsApp.

0: Mbak.
1: Loh, lo piye to, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lo belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lo, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lo, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lo, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi.

0: Masih tertinggal satu lagu berjudul September. Mumpung bulan September ya, ada Earth, Wind and Fire dengan September. Baru saja Anda simak malam hari ini pendengar. Dan lagu berikutnya ada September Ceria dari Mulan Jameela. Tapi sebelum lagu ini, saya sampaikan informasi untuk Anda. Dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, ada 15 karya arsitektur, karya arsitek Nusa Tenggara Timur dipamerkan di rangkaian Rapat Kerja Nasional Ikatan Arsitek Indonesia di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Pameran ini menjadi salah satu sorotan utama Rakernas sekaligus memperlihatkan dan memberikan pesan tentang kiprah arsitek lokal untuk menerjemahkan karakter daerah dalam karya arsitektur. Bagi Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Georgius Budi Yulianto, keberadaan karya arsitek daerah penting untuk menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah seperti NTT tidak harus selalu bergantung pada tenaga profesional dari luar daerah. Rakernas Ikatan Arsitek Indonesia, di Rakernas Ikatan Arsitek Indonesia ini ada 15 karya arsitek NTT yang dipamerkan di Ikatan Arsitek Indonesia ini. Saya cuplikan untuk Anda dari Tribun News, 15 karya ini bukan sekedar pelengkap agenda Rakernas, tapi pameran ini menjadi etalase untuk memperkenalkan karya arsitek NTT sekaligus perkuat pesan supaya pembangunan di daerah memberi ruang yang besar bagi profesional lokal, para arsitek lokal kita. Selamat malam untuk Anda yang mau bergabung, kasih pendapat boleh. Menurut Anda, berapa jam dalam satu hari bisa lepas dari HP? Terima kasih Bung Ans dan terima kasih Kak Fong yang berpendapat bahwa memilih B ya, 1-3 jam lumayan bisa lepas HP dalam waktu-waktu kerja, 1-3 jam bisa lepas HP. Jadi dua orang ini memilih itu ya. Bagaimana dengan Anda? Mau pilih yang mana? Berapa jam dalam sehari bisa lepas HP? Ini selain tidur. Apakah kurang dari 1 jam selalu nempel HP-nya? 1-3 jam atau lumayan bisa tahan? 4-6 jam sering ditinggal atau lebih dari 6 jam? 0380825444 dan 0380843112. Boleh juga di WhatsApp dan juga boleh di telepon sampai di jam 8 malam. Saya menyapa yang bergabung di line telepon malam ini. Selamat petang. Halo. Halo. Wah, ini tidak kedengaran suaranya. Saya coba lagi untuk bisa mendengarkan suaranya. Selamat petang, halo.
1: Halo, selamat petang.
0: Iya. Ini kedengaran suaranya. Kak Wati bagaimana? Kak Wati kabarnya?
1: Sehat, sama seperti Kak Soni lah.
0: Iya, baiklah. Kalau sakit kan tidak menelpon.
1: Cuma ingin gabung.
0: Iya, kenapa ya? Ada masalah apa? Ini
1: tadi
0: mungkin
1: kan Kak Cecilia kan langsung nelpon kan.
0: Terima kasih Kak Wati bergabung. Jadi Kak Wati kalau satu hari bisa berapa lama lepas HP begitu? 1-3 jam kah atau lebih dari 6 jam malah?
1: 1 jam kalau sebelum 2026.
0: Dulu sebelum 2026. Nah, 2026 ini yang ketong sudah tahu nih.
1: 3 jam.
0: 3 jam. Oh, malah lebih banyak waktunya untuk lepas HP.
1: Iya. Karena kalau dulu kan kerjaan banyak. Kerjaan online kan?
0: Oh iya. Karena
1: WBT,
0: kerjaan.
1: WBT, Wati Berkah Travel.
0: Aduh, ini singkatan baru lagi ya. Bukan, ini singkatan lama.
1: Bilang Wetabula tuh, itu bukan Wetabula.
0: Oh iya. Ini dia penyebabnya, ini gara-gara ini nih. Wati
1: Berkah Travel.
0: Berkah Travel. Oh iya, jadi memang harus pegang HP terus itu.
1: Iya.
0: Mau tidak mau.
1: Karena kan ada beberapa dinas yang memang pakai saya sebagai pihak ketiga.
0: Iya.
1: Jadi booking tiketnya kan saya sebelum efisiensi anggaran yang sama efisiensi energi lagi ini, makanya tahun ini agak kurang. Tapi yang kemarin cuma sejam saja lepas
0: itu hanya pada saat kadang-kadang juga tong makan harus urus itu barang juga masih.
1: Iya. Itu kalau bulan, kalau mau tutup tahun anggaran kalau Desember, itu hanya Hanya berhenti kalau untuk sholat
0: saja. Untuk sholat saja, ya. Selain untuk sholat, ya semuanya dimanfaatkan pegang HP.
1: Pegang HP, iya. Mesti mana-mana pegang HP. Apa sih kalau pegang HP kan harus booking cepat. Apalagi kalau orang PU kan itu biasanya banyak sekali pas Desember itu.
0: Tapi ada yang menarik dari Kak Wati ini. Artinya bahwa kerjaan yang butuh HP itu buat kita justru lengket dengan HP-nya. Ini karena kerjaan ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kerjaan selain kerjaan masih bisa korek-korek yang lain-lain nih, saya lihat kepo Instagram, kepo WA, kepo ini, bahkan kalau kepo itu aplikasi.
1: Sekarang baru sering-sering gabung kan, dari dulu kan lebih sering dengerin radio saja karena sambil kerja. Malam kalau tidur pun harus ada sel alarm untuk check in
0: pun. Iya, betul.
1: Harus check in.
0: Jadi memang
1: dipakai untuk apa? Pakai dananya saya dulu, pencairannya nanti baru mereka bayar.
0: Iya. Ini berarti main HP profit. yang menguntungkan nih Kak Wati ya.
1: Iya,
0: ini. Biasa. Kalau Su ini apa namanya? Menguntungkan begini berarti lunas Su.
1: Lunas.
0: Canda Kak Wati, terima kasih sudah kasih pendapat.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih untuk Kak Wati dulu sebelum 2026. Ini karena kerjaannya 1 jam, tapi sekarang di 2026 karena kerjaan sepi jadi bisa 3 jam, bisa lepas dari HP. Terima kasih Kak Wati untuk berpendapat malam hari ini. Yang masih ikutan berpendapat boleh 0380825444. Sony bisa gabung di telepon. Boleh kok gabung di telepon. Berapa jam dalam sehari bisa lepas HP selain tidur? Kurang lebih 1 jam atau selalu nempel HP-nya? 1-3 jam lumayan bisa tahan, tidak main HP. 4-6 jam atau sering ditinggal HP-nya atau lebih dari 6 jam. Boleh ikut komentar. 0388254444, 0388431152, dan boleh di 0811320944. Instagramnya sudah ada yang ikut komentar yang bilang bahwa memilih B 1-3 jam. Boleh juga ikut komentar di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Boleh ikut komentar juga di Facebook. Sampai di jam 8 malam ya untuk ikutan komentar di petang hari ini sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi seperti yang saya janjikan. Menyusul September dari Earth, Wind and Fire. Selanjutnya ada September Ceria. Kali ini dari bulan Jamila.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Pendengar nanti Anda bisa simak drama radio Titik Jenuh dari RRI Bandung. Tapi satu informasi untuk Anda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengidentifikasi sebaran debu vulkanik dari 4 gunung api aktif di wilayah Indonesia berdasarkan hasil analisis citra satelit. Direktur Meteorologi Publik EBMKG Ida Pramuwardani dalam keterangannya menyampaikan bahwa pantauan sebaran debu vulkanik terdeteksi di kawasan Gunung Dukono, Gunung Ibu, dan Gunung Semeru, sementara Gunung Lewotolo nihil dari pantauan satelit. BMKG mendeteksi sebaran debu vulkanik 4 gunung api di Indonesia, informasi dari Antara News. Tetap dengar Pro 1, sesaat lagi Anda bisa simak drama radio.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, apapun aku bebas. Gak ada yang marah.

Kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku?

Dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU, bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

Selamat bermalam minggu untuk Anda pendengar, sambil boleh ikutan untuk polling kita terkait dengan berapa jam sehari bisa lepas dari HP selain jam tidur. Kurang lebih 1 jam atau selalu nempel, 1-3 jam lumayan bisa tahan, atau 4-6 jam sering ditinggal, atau lebih dari 6 jam bisa lepas dari HP. Boleh bergabung di line telepon di 0380-825-444 dan 0380-843-1152. Saya juga kasih kesempatan untuk Anda bisa bergabung di WhatsApp di 0811-3820-9440. Boleh juga via Instagram atau juga via Facebook ya. Waktu kita pendengar sampai di jam 8 malam untuk Anda yang ingin ikutan komentar ya. Informasi dari Antara News saya cuplikan untuk Anda. Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Magelang menyalurkan dana 368,9 juta untuk korban gempa bumi di Pulau Flores. Ketua Karteker Dewan Korpri Kabupaten Magelang Aspuri di Magelang menyampaikan bahwa bantuan ini adalah penggalangan dana yang melibatkan anggota Korpri dari lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Dana ini diserahkan sebagai secara simbolis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan dia mengatakan bantuan ini sebagai bentuk empati dan solidaritas anggota Korpri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana, secara khusus bencana di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Sampai saat ini pendengar, sudah ada 100%, masih 100% yang tetap memilih bahwa dalam satu hari itu bisa lepas HP 1-3 jam, ya lumayan bisa tahan ini ya.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Pendengar, seseorang bisa dikatakan mengalami ketergantungan atau kecanduan HP waktu dia penggunaan gawainya sudah mulai mengontrol waktu ya. Bahkan penggunaan gawainya sudah mulai kontrol pikiran dan bahkan kontrol emosi dan berdampak negatif untuk kehidupan sehari-hari. Dan tidak ada batasan waktu ya sebenarnya yang tunggal dan mutlak, tapi kondisi ini umumnya terjadi saat seseorang menghabiskan waktu berjam-jam secara berlebihan hingga mengabaikan kewajiban dan kesehatan. Tanda-tanda seseorang ketergantungan HP yaitu dia mulai gelisah atau dia merasa cemas, marah, atau tidak tenang saat HP tidak berada di dekatnya. Lalu kehilangan kontrol ya, karena sulit berhenti bermain HP meskipun sudah berniat membatasinya atau sedang melakukan kegiatan penting. Dan mengabaikan aktivitas lain ya, menunda pekerjaan, waktu tidur, atau bahkan lupa makan dan juga lupa mandi. Dan menarik diri ya, yaitu mengurangi interaksi sosial secara langsung dengan orang di sekitar. Bahkan keluhan fisik yaitu mengalami kelelahan mata, nyeri leher, atau gangguan tidur akibat menatap layar terlalu lama. Nah, batas waktu untuk penggunaan HP sebenarnya untuk anak-anak itu 2-5 tahun, maksimal 1 jam per hari batas waktunya. Kalau begitu berarti anak-anak kita sudah bagaimana? 2-5 tahun itu maksimal pakai 1 jam per hari main HP-nya? Wah, mungkin lebih. Apalagi selama mereka terjaga, maunya langsung pegang HP gitu dari pagi sampai malam hari. Atau anak dan remaja itu di atas 6 tahun, main HP-nya sekitar batasnya sekitar 1-2 jam per hari dengan pengawasan. Dewasa sekitar 3-4 jam per hari di luar keperluan pekerjaan atau juga belajar ya. Main HP boleh di luar pekerjaan ya dan juga belajar. Terima kasih tadi sudah berpendapat bahwa memang bisa lepas HP 1 jam itu karena pekerjaan. 1 jam saja lepas HP-nya itu hanya karena pekerjaan. Selain itu pegang HP karena memang harus ngurus kerjaan lewat HP ya. Dan juga ada yang kasih pendapat tadi bahwa jangan abaikan kesehatan atau jangan abaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan kalau sedang main HP ya. Jadi untuk dewasa sebenarnya sekitar 3-4 jam per hari di luar keperluan pekerjaan atau di luar keperluan belajar.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini dan juga ikutan berkomentar terkait dengan di mana atau tepatnya berapa jam sehari bisa lepas dari HP selain tidur. Dengan pilihan kurang dari 1 jam atau selalu nempel atau 1-3 jam atau lumayan bisa ditahan, lalu 4-6 jam sering ditinggal dan lebih dari 6 jam lepas dari HP, atau ini yang disebut sebagai detox digital. Nah, ternyata banyak yang memilih 100% orang memilih 1-3 jam ya, artinya lumayan bisa tahan untuk bisa lepas dari HP. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya orang yang tergantung HP, karena tanda-tanda orang yang ketergantungan HP ini adalah gelisah, kehilangan kontrol, mengabaikan aktivitas lain, menunda pekerjaan, waktu tidur, bahkan lupa makan dan mandi, menarik diri, bahkan juga keluhan fisik. Bahayanya mengurangi interaksi sosial secara langsung dengan orang di sekitar, itu biasanya orang akan cenderung untuk melakukan itu karena main HP ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung dan sudah ikut berpartisipasi. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pukul 20 nanti kita akan gabung untuk ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu. Dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rex Baik, FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Persatuan Hotel Golf Night, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian penanganan fasilitas. Fasilitas daya dukung. Ini upaya pemerintah ya. Bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan. Sementara itu
8: Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah, tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangan itu ada sebanyak 2.262 orang. Kemudian ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari
15: salah seorang yang penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku
16: sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya, beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
17: Ya, harapannya ya senang lah dapat pembantu gitu lah. Ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
16: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan, jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
0: Alhamdulillah.
3: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
4: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia memiliki prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
3: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
23: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
3: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan.

0: bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Primanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal primanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada primanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana primanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi primanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi primanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,

0: Great job. Great job.
1: Oh, wait. I'll meet you guys there.

Pendengar, pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Pertimbangan ini mencakup kemampuan permodalan dan juga pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi. Dan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan bahwa usaha mikro dan kecil punya kondisi berbeda dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya, pemerintah tidak akan langsung mengabaikan UMKM yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Menurutnya, usaha menengah dan juga besar umumnya punya pemahaman regulasi dan juga dukungan permodalan lebih kuat. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi keterbatasan dalam kedua aspek tersebut. Informasi saya cuplikan untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: the turning.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuwe.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma, Andia, beta pun modal kecil, Sani. Bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.
4: Ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Dis ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Pendengar, Dirjen Perhubungan Laut mengerahkan 3 kapal negara untuk mendukung pencarian korban KMP Virgo Transport 8. Operasi memasuki hari ke-7 dengan fokus pencarian, yaitu penyelamatan, evakuasi, dan juga keselamatan pelayaran. 3 kapal yaitu kapal Negara Kunyit, kapal negara Grantin P211 dan KN Miang Besar. Ketiganya dikerahkan untuk memperkuat operasi tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa. KN Kunyit menjalankan fungsi kenavigasian dengan memasang break mark buoy di lokasi kerangka KMP Virgo Transport 8. Penanda ini membantu kapal yang melintas mengetahui posisi kerangka dan menjaga keselamatan pelayaran. Hari ke-7, 3 kapal negara Kementerian Perhubungan mencari korban KM Virgo Transport 8, informasi dari rri.co.id.

Modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak. Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu sa?
0: Beta su kinyang na Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit sa anak ya. Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan na.
0: Iya Mak, beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Wih, Cika Pung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika sumenangis, bilang sung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, eh? Jadi yang temani makan tuh itu HP? Bukan Mama Cika?
1: Kok habis kalau son begitu? Nanti dia menangis parah, sah.
0: Awena, Mama Cika, eh. Kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati. Karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini di 19 September 2026, saya Sony dan juga rekan Ben yang temani Anda malam ini. Dan ada waktu untuk setiap hari Sabtu malam, Ruang Rindu. Ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung selain untuk salam-salam, tapi juga ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung dan bernyanyi di live karaoke dari Pro 1 ya. Di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh di 0811-382-09440 untuk Anda yang mau gabung malam hari ini pendengar. Dan yang mau gabung, saya kasih kesempatan untuk Anda pendengar bisa bergabung dengan lagu-lagu yang kalau mau menyanyi boleh, tapi juga kalau mau menyapa juga boleh. Lagu-lagu yang bisa dinyanyikan malam hari ini ada Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution, kemudian ada Bintang Kehidupan dari Niki Ardila. Jadi mau pilih yang mana? Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution atau Bintang Kehidupan. Yang mau salam saja juga boleh. Ya, 0380-825-444, 0380-843-1152, atau 0811-382-09440. Saya menyapa malam ini yang bergabung di line telepon. Selamat malam.
5: Malam Kak Suni.
4: Selamat malam Bapak.
5: Bapak Butus.
4: Pak Butus, kemana Bapak? Mau menyanyi kok?
5: Malah air kering, kucingnya mati.
4: Sekarang air kering ya?
5: Ya, panas itu.
4: Oh iya iya iya.
5: Main tangki saya.
4: Berapa sekarang tangki di arah Pak?
5: 110. Iya.
4: Oh iya iya iya iya. Semangat ya. Bapak Butus, apalagi kalau untuk banyak orang begitu ya.
5: Iya.
4: Satu ya, sudah cukup.
5: Satu minggu sudah 7 tangki.
4: 7 tangki ya.
5: banyak di kerusuhan
4: tempat. Iya, iya, iya.
5: Salam dulu.
4: Boleh, boleh, Bapak Butus.
5: Salam buat Bunda Asli, Yona, Deo Sao, Manita, Majesi, Mbak Fatri, ada Ibu Rian Cikumana.
4: Iya.
5: Ada Bung Marcel, Bung Gespati, Mbak Mary 33, ada siapa lagi? Bung Miller,
4: Opa
5: Emi, Bu Linda, ada Bung Wendang, Ibu Natalia, Natalia Rote, Natalia Takari, Mantas Cecilia, Bu Papa, Bapak Asher, Ayu, Ibu Wetsi, dan semua-semua saya.
4: Iya.
5: Makasih, selamat malam.
4: Makasih, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Butus, orang pertama malam hari ini yang bergabung di line telepon. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kak Suni.
4: Selamat malam Bung Endang, bagaimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat walafiat, aman terkendali, iya. Kak Soni.
4: Malam minggu ini di mana Sabung Endang, di rumah Sako?
2: Ini cuma ukur tanpa tidur ini Kak Soni.
4: Ukurnya sampai jam berapa?
2: Gabung dulu dengan Kak Soni.
4: Oh, gabung dulu. Iya, betul, betul, betul. Bung Endang.
2: Kak Soni, saya mau tanya sedikit itu.
4: Iya.
2: Ini mau download aplikasi yang bantuan yang bansos itu ke mana? Itu hari di Sibaru dengan Sibale itu sudah bisa, bilang itu aturan lama, jadi sudah bisa. Yang baru ini ke mana?
4: Dia malah menyarankan begini, selain mau download begitu, bisa juga dapat menghubungi PUPR setempat karena mereka yang mengerti persis ini barang toh.
2: PUPR langsung kok.
4: Iya.
2: Perumahan rakyat atau
4: betul.
2: PUPR?
4: Betul, perumahan rakyat toh.
2: Oh, perumahan rakyat. Tanya
4: iya.
2: Di sana dia punya aplikasi kok.
4: Iya, untuk mendaftar, untuk bantuan.
2: Oh, atau daftar langsung di sana bisa mungkin?
4: Boleh, boleh, boleh.
2: Oh,
4: bisa.
2: Iya, iya, oke.
4: Okay. Iya.
2: Ya, itu saya kasih. Oke,
4: okay. Terima kasih Bung Endang. Mau nyanyi kok atau mau...
2: Oh iya, lagunya apa-apa?
4: Benci cuma... tapi rindu, kemudian lagu keduanya Bintang Kehidupan. Atau mau salam-salam saja juga boleh.
2: Benci tapi rindu?
4: Iya.
2: Itu awalnya ke mana tuh benci atau rindu?
4: Bukan hanya...
2: Sekedar penghibur...
4: Ih, setah tuh toh, sudah.
2: Sayang.
4: Coba saya, sedikit kok. Ketawa Bung Endang.
2: Beta tahu kuasai semua.
4: Sakit hatiku.
2: Boleh.
4: Sedikit-sedikit dibantu.
2: Oke.
4: Ke mana?
2: Ya, ya.
4: Satu,
2: boleh,
4: satu ini saja sampai selesai juga boleh.
2: Ya, sampai selesai.
4: Iya.
2: Maksudnya satu lagu, Sa.
4: Iya, toh. Soalnya ulang, toh. Soalnya ulang dua kali.

0: sudah kok atau mau sambung? Masih enak?
1: Oh iya, masih enak banget, masih enak terus. Ini masih intro kok.
0: Iya, ada intro sedikit lagi, nanti kita sambung ini.

0: Wih, talal.
1: Kasun bersalam dulu.
0: Silakan.
1: Ini kotong menyanyi, kok menangis nih kotong.
0: Menyanyi sambil menangis toh.
1: Nanti simpan bokor di depan, nanti rata yeah. Dengan daun merah dong.
0: Yeah, son, di jangan bokor. Ember.
1: Oh, wih, itu carilah lepak lah.
0: Silakan.
1: Salam dulu ke Suni.
0: Silakan, silakan.
1: Salam yang pertama buat Teh Dinda di Bogor. Juga ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Juga ada Bunda Asmi di Arnona. Juga ada Bapak Botus, Opa ini. Pokoknya buat semua-semua sama Majesi Lelogama. Buat Kak Soni, selamat bertugas, selamat bermalam minggu. Terima kasih, salam.
0: Salam, terima kasih untuk Bung Endang dari cabang Raknamo sudah bergabung malam hari ini. Ikut menyanyi Bung Endang ya. Terima kasih sudah bergabung. Yang mau ikutan nyanyi boleh, yang mau salam-salam juga boleh. 0380-825-444, 0380-843-1152. Boleh di 0811-3820-9440. Isi malam minggunya, siapa tahu bisa olah suara. Lati-lati memang toh, siapa tahu bisa manyanyi-manyanyi di mana kok, begitu. Ya, yang mau bergabung sampai di jam 11 malam 0380825444 atau 0380843-1152. Dua lagunya yang kita punya, Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution. Saya siapkan yang nada cewek dan juga nada pria. Boleh juga. Bintang Kehidupan ada laki-laki dan ada perempuan juga ya. Sonde harus suara bagus kok, hanya mengisi waktu, menghibur diri begitu ya. Yang mau menghibur diri berikutnya malam ini, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, Opa.
2: Iya.
0: Iya, Opa, kalau malam minggu Sonde nganggur ah, Opa pasti.
2: Iya.
0: Malam minggu Opa Sonde menganggur ah. Selalu ada kegiatan.
2: Malam minggu ini
0: iya.
2: Ada menarik.
0: Oh iya. Jadi malam iya. Minggu apa kok, Pak?
2: Ya.
0: Malam minggu ukur tempat tidur seperti ini Bung Endang tadi kok atau
2: iya,
0: apa kok?
2: Ini seukur ini.
0: Oh, seukur, ukur sampai pagi.
2: Iya, ini kan ukur tempat tidur dapat dihukum panjang 1-2 meter kotor. Lebar itu 1 meter bersih.
0: Ini barang ketong su tahu memang sebelum pagi toh Opa atau
2: iya.
0: Opa mau menyanyi atau mau dengar lagu sako?
2: Woi memang menyanyi mak ini. Ada dasar
0: itu sama dasar. Iya, nah kalau begitu
2: sama omong saya juga ya, kok Sony?
0: Boleh. Iya, mau salam sako boleh Opa atau mau nyanyi?
2: Iya.
0: Mau nyanyi juga boleh.
2: Benci Tapi Rindu.
0: Boleh.
2: Bukan hanya.
0: Iya, itu Opa.
2: Sekedar penghibur. Begitu.
0: Iya, betul Opa. Kita coba kok Opa.
2: Oh, nah, coba
0: saja. Coba sedikit tuh oh, Opa.
2: Satu di tengah jalan. Bisa buang handuk
0: kok. Iya.
2: Ini sengaja saya ini pancing.
0: Artis-artis dong maju. Masa dong Sony berani nih Opa sampai semua nyanyi nih. Dong Sony.
2: Iya.
0: Manutapen. Siapa tahu dari
2: Lelogama.
0: Dari Lelogama. Iya betul. Artis-artis.
2: Sikumana
0: artis banyak dong tuh.
2: Iya.
0: Siap-siap. Opa.
2: Suara ini
0: Andi ya. Tahu malam minggu Opa jadi.
2: Itu.
0: Ya, siap.

0: terlalu betul apa? Berhenti sudah, iya sudah, sumantap ini apa? Subisa nih, subisa nih apa?
1: Nonton-nonton sinetron berarti rata mulu ibet.
0: Bapak tuh suka napa suka nyanyi tengah malam le? Ya opa, terima iya, kasih ya opa. Salam-salam boleh-boleh opa, boleh.
1: Nah, ya, ini iya. Salam untuk ini biduan-biduan.
0: Iya.
1: Yang diwasapa.
0: Iya.
1: Mana dengar bang?
0: Gabung harus, harus.
1: Iya, ada ini yang di Lelogama, Mama Jesse.
0: Iya.
1: Ada di Manusapen, Mama
0: Betul, Betsy. Betul, Mama Betsy.
1: Ada di Cikgu Mama, Mama Susa.
0: Mama Susa.
1: Muncul sudah, oh itu harus.
0: Iya, sudah ada yang bunyi-bunyi, ini mudah-mudahan salah satu. Harus sebut nama ini. Begitu.
1: Bang Trin, Mbak Utri.
0: Makasih, Opa.
1: Makasih,
0: selamat malam. Opa Eni. Opa Eni bilang, Mam Tua ini apa di nama? Mam Tua ini malam-malam Ju. Ini data melalui beta, Opa bilang. Oke, terima kasih, Opa. Pada telepon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Oh, pada telepon berikutnya saya coba terputus, boleh dicoba kembali 0380825444 0380841152 dan boleh di 0811-3820-9440 untuk Anda yang mau gabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dua lagu yang bisa dinyanyikan, tadi Opa bilang ini Ketong punya biduan, ini banyak-banyak yang biasa menyanyi-menyanyi, jadi boleh coba kalau mau sekedar nyanyi sepotong saja boleh. Bintang Kehidupan dari Nika Ardila dan Benci Tapi Rindu. Ya, boleh bergabung yang mau gabung dari Diana Nasution. Sambil menanti Anda yang mau gabung, masih banyak waktu kita 1 jam ke depan. Ada secercah senyum dari Lex Trio.

0: Raka, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

0: Kita masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar, dan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0380825444 atau 0380843 1152. Boleh di 0811-3820-9440 untuk Anda yang ingin bergabung. Saya menyapa penelpon yang bergabung di line telepon malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Ya, aduh, dengan Ria yang di Tebet nih, Jakarta Selatan.
0: Yang mana ya orangnya?
1: Ah, langsung bintang-bintang nih, hari bintang radio nih. Kita nggak boleh banyak bohong lagi.
0: Oh, nggak boleh bohong ya?
1: Aduh, iyalah, kan bintang radio yang ini kita sambut biar pemenangannya siapa pemenang. Kakak, Tony kah?
0: Iya.
1: Malam minggu ini ada di studio kah?
0: Enggak di studio sekarang. Enggak di studio, lagi di sawah nih saya.
1: Hah?
0: Lagi di sawah.
1: Karaoke.
0: Suaranya dari sawah nih.
1: Aduh, dari sawah bisa mantap suaranya.
0: Iya.
1: Boleh enggak kita mau ikutan?
0: Boleh, lagu apa Ibu Ria?
1: Yang tadi tuh pun ada pencinta perindunya Diana Nasution.
0: Oke, yang suara cewek ya.
1: Ya betul.
0: Oke.
1: Bantu ya.
0: Boleh dicoba di dicoba.
1: Akhir pekan.
0: Bukan hanya suara cewek.

0: Itulah lagunya.
1: Sakit hati memang rindu kata
0: ni. Ya, sakit hati jadi rindu ya.
1: Memang kalau lagi sedang benci tapi rindu. Ini buat kata Sony ini suka kadang-kadang di tanggal muda, kadang-kadang tanggal tua lah itulah tapi ada rindunya. Kata Sony selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Buat Mama Mel.
0: Iya.
1: Asmi, Bapak Haris. Selamat malam Minggu. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih untuk Ibu Ria dari Jakarta bergabung malam hari ini. Di line telepon, pada telepon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Halo Ibu
2: Aduh,
0: Natalia.
2: Mantap deh Cikgu Ria, suaranya Cikgu, mantap.
0: Ibu Natalia sih katanya apa namanya delay terus jadi akhirnya tidak nyanyi
2: ya, kalau mau nyanyi delay Bapak.
0: Memang begitu agak delay jadi
2: agak delay jadi
0: artis-artis ya? Kelas atas kayak Ibu Natalia ini kalau delay tidak pas lah gitu ya.
2: Tidak bukan gitu. Apa kurang enak nanti pendengar nggak ikut lagu kan.
0: Benar.
2: Kupang memang tinggal di Kupang nyanyi sana enak.
0: Betul.
2: Nanti aja Bopi tinggal di Kupang dulu.
0: Boleh.
2: Baru menyanyi dari Kupang.
0: Boleh.
2: Lebih baik.
0: Iya.
2: Atau lebih bagus lagi pergi di studio kayaknya.
0: Boleh.
2: Ini ya malam ada karaokean di sini di.
0: Oh iya. Live ya.
2: Kita nak pergi.
0: Live
2: agak
0: ya.
2: Pulang lambat dari apa ibadah. Jadi saya tidak naik di atas.
0: Live.
2: Iya, live di sana.
0: Karena rame-rame ya, gitu. Itu. Iya.
2: Ada lagu apa? Jadi, oh tidak dapat lagu ya? Salam-salam.
0: Iya, boleh. Iya.
2: Salam yang pertama buat Mama Ima ya. Selamat malam ya. Pak Mary Dietan juga ada. Bunda Asmi. Terus ada Mama Sama Glenn. Oh, Pak Imi bersama Oma ya. Kupalis, Kupotus, Yahuda, Pak Haris, Kup Endang, ada Pak Freddy bersama Ibu Putri, Kakak Diona, Kak Dewi, dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Buat Bang Sony tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Iya.
2: Yang terbaik buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih Bu Natalia, selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia, shalom. Terima kasih Ibu Natalia sudah bergabung malam hari ini di line telepon. Boleh di 0380825444, boleh di 0380843152 atau di 0811320944. Kalau mau nyanyi juga boleh. Selamat malam Bro Rindu. Iya, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, Bung Ferry mau nyanyi kah?
3: Oke.
0: Lagu apa?
3: Benci tapi rindu.
0: Suaranya kecil sekali Bung Ferry.
3: Benci tapi rindu.
0: Iya, benci tapi rindu. Siap ya?
3: Iya.

0: Okay. Bung Ferry dari Soe. Oke.
1: Samar-samar dari jauh ke mana kok.
0: Iya, Bung Ferry juga suaranya samar-samar, jadi makanya tuh. Iya, sama-sama samar. Jadi
1: apa ke masuk kolor
0: ya. Oh iya. Oke. Silakan Bu Ferry, menyapa siapa?
1: Salam pertama Ibu Natalia Toli-Toli. Selamat tadi Bapak Miller, terima kasih sudah sumbang lagu. Ibu Ria di Jakarta, Ibu Ati Promnas, Radio Nawa Sapa, Ibu Binti Manutapen, Manita Eteta, Bapak Hortus Fortuto, Ibu Dewi Esau, Sapu Jadi Bintun, Yala Alak, dan Cecilia Mantasi.
0: Iya.
1: Majum Sila Logama masuk ke Komanyanyi.
0: Iya.
1: Sekalian dengan Bapak Andesko yang nyanyinya itu Obaja.
0: Oh iya, betul. Itu ya, selama ada. Juga. Iya.
1: Dengan kakak siapa di Sulam oleh?
0: Revlan. Iya, kakak Revlan.
1: Untuk Om Sony, salam selamat bertugas.
0: Baik, Om Ferry. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini 0380-825-444 atau 0380-843-1152 yang ingin bergabung. Mau menyapa saja juga boleh. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
2: Dengan Ma Elda di Tofa.
0: Ma Elda dari Tofa. Kemana Ma ya. Elda? Belum istirahat kok.
2: Ya, masih dengar-dengar ini Pro 1 RRI.
0: Iya, Ma Elda mau nyanyi kok atau mau
2: lagu mana-mana?
0: Lagu ada dua nih Ma Elda.
2: Apa-apa ya?
0: Ada Benci Tapi Rindu, kemudian ada Bintang Kehidupan.
2: Ay, nanti
0: Maeda
2: salah.
0: Oke. Okay.
2: Ya, ini apa salam buat Kasoni.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat bertugas. Tuhan yeah. Yesus memberkati. Salam buat Kaper di Soe.
0: Iya. Yeah.
2: Salam buat Mak Santika. Salam buat Mak Desi. Salam buat Mak Selmite.
0: Iya. Yeah.
2: Berapa orang ya Kasoni?
0: Boleh berapapun. Jangan.
2: Salam buat ini, salam kenal dari Mael dari tadi kakak Mama di Jakarta yang menyanyi itu.
0: Ibu Ria, iya.
2: Oh iya. Salam buat Ibu Ria di Jakarta.
0: Iya.
2: Salam buat ini Ibu Natalia juga.
0: Iya.
2: Dan salam buat ada nama ini Abang Marcel di Ende.
0: Betul.
2: Oh iya. Salam dari Mael dari Sofa juga. Terus salam buat semuanya.
0: Iya.
2: Selamat malam, Tuhan berkati. Salam kompak di udara.
0: Iya.
2: Kak Soni, selamat malam Mael dari Sofa.
0: Iya, terima kasih Mael Elda.
2: Selamat malam, Shalom.
0: Terima kasih untuk Mael Elda dari Tofa di 0380-825-444. Yang masih mau bergabung masih boleh sampai di jam 11 malam, penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, iya.
3: Selamat malam Minggu.
0: Selamat malam, ini artis kita datang nih, mau nyanyi 10, ya. 10 lagu ini malam.
3: Ini sudah, jadi berapa purnama lalu, ini baru mau muncul lagi dong malam ini.
0: Yang penting sehat, Bapak Putra Tengah di Papua. Iya. Selalu. Kalau di fak-fak aman terkendali ya.
3: Aman saja. Baru aman. Hari ini ada gerimis.
0: Oh iya, baik. Silakan Bapak Putra Tengah mau menyapa siapa? Atau mau menyanyi?
3: Ini. Oke, salam-salamnya
0: untuk Putra Tengah nih ada-ada saja. Lanjut. Iya.
3: Oke, sekarang ya. Untuk ini yang pertama Bang Sony sama saya juga Tuhan yang berkati.
0: Ya.
3: Ya selalu salam untuk semua kru. Nah, sama malam Minggu selalu dengan keluarga.
0: Iya.
3: Oke, Bunda Natalia, selamat malam juga Mama Ima. Ada juga Bang Enang, Opa Eni.
0: Iya.
3: Bang Marcel di Ende, Papi di Putri, di Merauke. Figuria di Jakarta, Sedinda juga, Ayu Masoi, Panasun, kemudian ada Marina, ada juga Bang Milet, juga Botut, dan
0: yeah,
3: juga sudah semua-semua saja yang
0: semua-semua
3: malam minggu ini.
0: Iya. Yeah.
3: Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang menyanyikan.
0: Iya. Yeah.
3: Oke, Bang Joni.
0: Baik, Bapak Putra.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Putra Tengah di Fak-Fak Papua sudah bergabung malam ini. Pada telepon berikutnya, selamat malam Minggu, halo. Halo.
4: Iya, halo.
0: Halo, iya. Dengan siapa di mana? Halo.
4: Dengan Emi.
0: Kak Emi, ke mana Kak Emi?
4: Ini mau karaoke, Kak.
0: Mau karaoke lagu apa kok, Kak Emi?
4: Iis Sugianto.
0: Ah, ini Yang mana?
4: Nasibmu dan nasibku begini.
0: Nasibmu dan nasibku begini kok.
4: Iya, atau di situ Kakak siap apa?
0: Ada Benci Tapi Rindu, kemudian Bintang Kehidupan. Yang mana?
4: Coba Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan.
4: Iya.
0: Oke, dicoba Bintang Kehidupannya Kak Emi ya. Mudah-mudahan adanya pas di Kak Emi.
4: Iya.
0: Di Roti hujan kok Kak Emi?
4: Ini panas.
0: Panas sekali kok.
4: Tidur yang manis.
0: Iya.

0: apa yang membuat Kak Emi selalu hafal dia punya kata-kata ya? Apa yang membuat Kak Emi selalu
1: setiap hari dengar lagu
0: terus ya, lama-lama hafal ya. Juga
1: lama-lama hafal dan juga. Lagu mana yang nih Pak ingin belajar begitu nanti Pak minta ulang-ulang di radio kalau setiap kali ini.
0: Iya akhirnya
1: akhirnya itu salah satu contoh
0: kami kan
1: penyandang disabilitas netra atau
0: sampai
1: semua orang punya ini HP Android jadi betul. Hanya bisa dihafal sekarang.
0: Iya kekuatannya ya. Di hafalan begitu ya.
1: Iya.
0: Ingatannya kuat sekali nih, luar biasa.
1: Iya, ini senasib dengan Baltasar Kolopawe dan kami satu di panti Hibia, Kak.
0: Iya, tapi luar biasa.
1: Kami sudah hasil, kok jadi masing-masing disalurkan ke tengah masyarakat begitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Orang roti.
0: Iya, Kak Emi mau salam kok atau sudah tadi?
1: Salam kompak Leote atau mana bel akan doni.
0: Iya. Makasih Mbak Ukini, Kak Emi. Terima kasih sudah bergabung. Pokoknya beta yang penting iya sa dengan la omat lolole, yang penting mengerti itu sa cukup. Kak Emi dari Rote, terima kasih sudah bergabung. 0380825444 atau 0380843115. Penelpon berikutnya, selamat malam. Soda Molek.
2: Selamat malam,
0: sudah mulai. Ini juga sama. Ini sama. Kita dari sama-sama dari ini tadi satu dari mana ini terus ini dari mana kok?
2: Ini dari mana kok?
0: Iya, makanya itu tadi kan Kak Emi bilang apa kok? Jadi bertanya iya saya jadi.
2: Oh, pasti Kak Emi bilang
0: sudah mau lene itu, Bas. Iya, begitu, Su. Mbak Anita, kabar baik, kok?
2: Puji Tuhan, malole ke kesone.
0: Iya, tabek, ya, Mbak Anita.
2: Akatu, ke kesone.
0: Akatu?
2: Iya, kesone,
0: tabek. Au menyanyi-menyanyi, iya.
2: Oh, iya menyanyi-menyanyi. Oh, iya.

0: Iya. Ma Anita mau menyanyi atau mau apa ini?
1: Salam Sako.
0: Salam Sako.
1: Iya.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Salam pertama buat Bapak Woto.
0: Iya.
1: Ate Dinda, Bapak Endang, Opa Endi, Bapak Hermindo. Ada Mam Besi, Bapak Diona, Bung Ferry, Bung Joy, Bapak Lesera. Buat Bapak Lema Marian, ada yeah. Meridikan, Kakak Diona, ada Kakak Ayu, Bang Hambali, Bang Nasrun, dan Bung Wilki di Camplong.
0: Iya.
1: Bapak P, Bung Rifan di Culam, sama Bujang dan sama Dutra, dan semua-semua saya kekas.
0: Baik, baik.
1: Buat Jackson, selamat malam minggu, sehat selalu, Tuhan selamat berkati. Orang hajat di jalan, satu rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga, ini juga kita damai dan sejahtera.
0: Iya.
1: Makasih,
0: terima kasih, makasih Mbak Mama, terima kasih Mama Anita. Iya, selamat malam Mama Anita dari Wetita. Terima kasih sudah bergabung. Yang berikut ini dari Rote Selatan kok.
2: Ya, Rote Selatan.
0: Kadang-kadang pindah-pindah ini yang berikut ini. Kadang-kadang di Sulawesi Selatan, kadang-kadang di Rote Selatan, kadang-kadang di Ampuang Selatan. Ini orang begini ini sulit dipercaya.
2: Pokoknya di mana-mana yang penting di Selatan.
0: Yang penting Selatan ya. Oke, okay. Iya. Nanti besok di Timur Tengah Selatan begitu kok?
2: Iya, nanti besok di Timur Tengah Selatan.
0: Abis itu pidi ini.
2: Semua Selatan.
0: Pokoknya semua yang Selatan ya, Sulawesi Selatan, semua iya. Selatan, semua.
2: Kalimantan Selatan.
0: Sumatera Selatan.
2: Iya.
0: Sudah, nah ibu tanggung Selatan semua sudah itu
2: tanggung
0: ibu.
2: Semua.
0: Sudah.
2: Bepun Selatan dong.
0: Mama Jisi kabar baik kok?
2: Kabar baik-baik.
0: Iya, mau menyanyi kok atau?
2: Ma itu lagu dong, Mama Jisi kurang hafal deh lirik dong.
0: Mama Jisi hafal yang pelangi-pelangi alangkah indahmu kok?
2: Oh, pelangi-pelangi nah itu. Nanti pokoknya tahu sebagian juga.
0: Jadi itu mau... Lagu. Iya, mau salam-salam kok atau?
2: Tak ingin sendiri.
0: Iya?
2: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri ya?
2: Iya.
0: Tak ingin sendiri yang mau dinyanyikan, Beta coba kah? Tak ingin sendiri.
2: Dari Pance.
0: Dari Pance ya.
2: Aku tapi masih yang... seperti yang dulu.
0: Oke. Saya coba lagunya ini tak ingin sendiri. Aku masih seperti yang dulu.
2: Iya.
0: Masih kok? Atau su masih. Berubah? Bilang sudah nah su berubah. Su sekarang su rambut su lurus.
2: Sonde.
0: Alis su tipis. Masih seperti yang dulu eh. Ini dulu. Oke kita coba ya Mama. Mudah-mudahan nanti ya. Nadanya pas.
2: Iya.
0: Atau bagaimana?

0: pertama Jo, hafal persis toh. Lanjut kok, Mama Jisi lanjut.
1: Iya, lanjut.
0: Intra dulu. Memang orang kalau su hafal satu lagu tuh nyanyi sonde macet-macet.

0: Palu. Ini yang selatan pas nih.
1: Selatan pas.
0: Mama Jesse, silakan.
1: Ya.
0: Dengan Kak Ben.
1: Oh iya, salam buat Kak Ben.
0: Ya.
1: Dengan tadi Kak Ferry. Tadi barusan lewat itu siapa?
0: Barusan lewat itu Mama Anita, ada Kakak Emi.
1: Iya, Mama Anita, Kakak Emi.
0: Iya.
1: Bapak Butus, Ibu Ria, Bunda Natalia.
0: Ada putra tengah di Fak-Fak. Iya, ya? Ada putra tengah dari Fak-Fak Papua ya, tadi yang bergabung. Iya.
1: Iya. Salam sakura tabut semua.
0: Iya.
1: Ada Bapak dan anak yang lagi duduk santai.
0: Selamat malam Bapak.
1: Ya.
0: Selamat malam Bapak. Bita selamat malam untuk Bapak di belakang.
1: Bapak ada sibuk dengan film Tina jadi.
0: Iya. Iya, iya. Terima kasih. Iya, selamat malam Mama Jessie.
1: Selamat ya. Malam Minggu, shalom.
0: Selamat malam Minggu, shalom. Mama Jessie sibuk di radio, Bapak sibuk dengan film Cina. Tadi ada yang sibuk di radio, ada yang sibuk nonton sinetron. Memang beda-beda masing-masing orang dengan dia punya kesenangan sendiri. Pada telepon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna orang Manado.
0: Ibu Ratna orang Manado. Bagaimana Ibu Ratna kabarnya? Ibu Ratna dari Manado.
2: Kabar puji Tuhan, sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa. Orang Manado itu biasanya suaranya bagus-bagus, Ibu Ratna. Jadi mau menyanyi atau mau apa nih? Menyanyi, menari boleh, menggambar juga boleh.
2: Ini dengan penyiar siapa?
0: Dengan Sony, Ibu Ratna.
2: Salam kenal dengan penyiar Sony.
0: Salam kenal, biasanya Ibu Ratna.
2: Kalau saya gabung sih Pak Sony.
0: Iya, betul.
2: Siapa Sony ini?
0: Ini Sony ini, iya,
2: iya.
0: Betul. So pernah gabung, makanya kita iya. Kita nyanda perkenalkan lagi karena kita so pernah sama-sama, suaranya sudah akrab Ibu Ratna.
2: Iya, soalnya ini lagi karena dengar di apa. Boleh nyanyi?
0: Mau nyanyi boleh. Mudah-mudahan tidak dilema. Ada dua pilihan lagu yang mau dinyanyikan, yang mana? Benci Tapi Rindu atau Bintang Kehidupan?
2: Enggak boleh pilih sendiri.
0: Pilih sendiri boleh, tapi dicoba nanti. Apa kira-kira?
2: Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan dari
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Kita coba Dalam Kerinduan Betaria Sonata. Mudah-mudahan adanya pas nih Ibu Ratna ya. Dan kedengaran di HP-nya suaranya jelas ya. Kita coba Dalam Kerinduan dari Betaria Sonata. Dicoba Dalam Kerinduan dari Betaria Sonata. Mudah-mudahan adanya pas ini Ibu. Kedengaran bagus Ibu Ratna?
2: Enggak terlalu.
0: Oh, enggak terlalu ya. Gimana ya? Tapi nanti bisa.
2: Sudah.
0: Oh, ya. Oke.
2: HP saya sudah.
0: Oke.

0: Ini musik dulu Ibu. Musik dulu, musik jeda dulu. Iya. Nanti kita mau sambung lagi atau cukup mau sambung?
1: Boleh sampai di sini saja.
0: Sampai di sini saja. Boleh, boleh, boleh. Boleh Ibu Ratna, silakan mau menyapa siapa malam ini?
1: Salah pertama,
0: ya.
1: Ini yang bertugas Pak Sony. Terima kasih saat telepon.
0: Iya.
1: Semangat selalu, sukses, sehat dan diberkati Tuhan.
0: Sama-sama. Iya.
1: Ada di rumah.
0: Iya.
1: Lanjut. Kita mau salam yang selewat-lewat hadis,
0: ya.
1: Kenal dengan Ibu Ratna, ada Pak Putra Tengah,
0: ya.
1: Ada Bang Martel di NTT juga dapat salam, ada Bang Sati,
0: ya.
1: Ada juga Bunda El di Makalisung, ada Tejudin di Manado, ada juga Cliff di Manado, dapat salam semua, salam sehat semua,
0: ya.
1: Ada Pak Widi di Tokyo, dan sama-sama aja. Ibu Ratna mau salam, salam kompak semua walaupun cuma lewat udara, salam persahabatan dan diberkati bersama keluarga.
0: Iya.
1: Itu saja buat Pak Tony, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Ratna, terima kasih Ibu Ratna dari Manado sudah bergabung malam hari ini. Di line telepon di 08118209440 untuk malam ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Kakak Wati dari Perumnas. Betul toh, WBT bukan?
2: Sudah lunas.
0: Sudah lunas. Sudah lunas. Perumnas, perubahan sudah lunas. Oke. Kayaknya saya dengan Kak Ben.
2: Oh ya.
0: Iya.
2: Selamat bertugas. Kurangnya hati-hati.
0: Iya.
2: Yang sudah lewat masih banyak.
0: Lumayan banyak.
2: Kita baru ini. Pulang malming.
0: Oh iya ya. Wah, malming kemana saja nih keliling-kelilingnya.
2: Ngedate di sana.
0: Iya.
2: Ada ngajak date jadi
0: jalan-jalan. Oh, gitu. Mantap, mantap. Iya.
2: Oke, berarti salam aja semua yang sudah lewat.
0: Ya.
2: Yang lagi monitor juga, selamat beristirahat. Lagunya seperti biasa, ikut saja.
0: Ikut saja, ya. Soalnya, iya, makasih Kak Wati. Soalnya kemarin itu lagunya, lagu senangnya itu ini, apa namanya, kalau cinta menggoda begitu ya, atau apa ya.
2: Tahu ya, dengar ya kemarin
0: Kak Vero. Dengar. Iya.
2: Ayo Kak,
0: iya.
2: Mau lagu apa biar bisa cari.
0: Iya, kalau cinta menggoda.
2: Kak Wati ceringin. Oke deh, cari lagu-lagu itu.
0: Iya.
2: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu, halo.
3: Halo malam.
0: Selamat malam, iya. Dengan Nona siapa di mana?
3: Sama Bunda.
0: Bunda. Bundanya juga kadang-kadang suka ganti-ganti, nah jadi kita pikir ini Bunda siapa?
3: Oh iya, ini Bunda Ani.
0: Oh ini malam Bunda Ani.
3: Ya Ani Lado Dima kan.
0: Oh iya, terus yang satunya?
3: Kembaran seperti Kak Soni. Kak Soni pengkembaran kan lebih ganteng dari yang Kak Soni.
0: Nah ini Bunda Ani pengkembaran lebih cantik dong.
3: Oke deh kakak lagi.
0: Ya mari silakan.
3: Boleh bisa satu tapi Kak Soni yang nyanyi ya.
0: Eh bete Son bisa menyanyi.
3: Waduh. Masa sih jangan
0: iya.
3: Kan Kak Soni pintar nyanyi.
0: Aduh sudah.
3: Makanya aku request satu lagu.
0: Lagu apa kok?
3: Lagu Judika.
0: Judika.
3: Bukan dia tapi aku.
0: Orang lagu lama mah. Lagu lama mah maunya Judika nih karena mana.
3: Aduh. Nah kalau begitu dari Panbers.
0: Panbers yang apa?
3: Yang ada di Kasoni, please. Aku gak hafal lagu.
0: Pokoknya nanti beta cari salah satu dari Pambersko.
3: Lalu bapak dosen nyanyi ya. Karena aku pengen dengar.
0: Biar suh.
3: Kan bapak dosen ikut paduan suara, jadi ya otomatis pasti hebat. Oke, aku mau ngucapin selamat malam buat Mama Ridetan, Mama Rian, Mama Relatif, Om Edulake, Mama Glenn, Ama Nona sama Ama Benja, Bung Margo, Cecilia Kaja, Emi Rote, Natalia Rote, Mbak Utri sama Bung Freddy, lalu ada Putra Tengah, ada Mbak Wigati, ada Mbak Ima, Mbak Umere, ada Bang Bujang juga di Mbak Umere, lalu ada Ayu Masohid, Nona Ria Jakarta, Tedinda Bogor, Diona Oisapa, lalu siapa lagi? Om Endang, Opa Men, Opa Emi, Bapak Hermindo.
0: Radio lama-lama tutup sudah.
3: Ya udah, untuk semua aja, sorry ya. Kak Sony udah bilang nanti radio tutup, jadi kalau mau protes, kirim aja protes kalian di WA Radio Pro 1.
0: Oh boleh.
3: Oke, nanti yang terima kakak dosen, oke?
0: Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bunda Ani katanya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Iya, ini lagunya Panbers tapi yang nyanyi Fanny Fabiola. Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Jangan kita lah, ini Bunda Ani tadi. Sebagai lagu terakhir untuk kebersamaan kita, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu untuk edisi 19 September 2026. Penelpon yang sudah bergabung malam hari ini, tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesudah ini masih ada renungan malam, dan untuk malam minggu ini ada renungan malam Buddha yang bisa Anda simak. Tetap dengar Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan, serta semua makhluk. Bagikan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk.

Semoga jasa-jasa yang kulakukan, kini atau di waktu yang lain, melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari lima, satu ataupun empat gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu.

Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Swati Hotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, kesehatan, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan informasi, kita tetap memiliki hati yang tenang, pikiran yang jernih, serta kebijaksanaan dalam memilih setiap langkah yang kita ambil. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu bijak bermedia sosial menurut Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman ketika dunia berada di genggaman tangan. Hanya dengan sebuah telepon pintar, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Berkomunikasi dengan keluarga yang berada jauh, belajar berbagai pengetahuan baru, bahkan menyampaikan pesan-pesan kebajikan kepada banyak orang. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap pagi kita membukanya, siang hari menggunakannya, dan malam hari menutup aktivitas dengan melihat berbagai unggahan yang muncul di layar. Teknologi pada hakikatnya bersifat netral. Ia bukan sesuatu yang baik ataupun buruk. Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah cara manusia menggunakannya. Pisau dapat dipakai untuk memasak, tetapi juga dapat melukai. Demikian pula media sosial. Ia dapat menjadi sarana menyebarkan dhamma, mempererat persaudaraan, dan menebarkan inspirasi. Tetapi juga dapat menjadi tempat lahirnya kebencian, fitnah, hoaks, ujaran kasar, iri hati, serta berbagai bentuk penderitaan batin. Meskipun pada zaman Sang Buddha belum ada internet atau media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang diajarkan lebih dari 2600 tahun yang lalu tetap sangat relevan untuk membimbing kita menggunakan teknologi secara benar. Sebab yang diatur oleh dhamma bukanlah alatnya, melainkan batin orang yang menggunakannya. Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1, beliau bersabda, Mano pupang gama dhamma, mano setha mano maya, manasa ce padutena bhasatiwa karotiwa, tatonang dukhaman weti cakangwa wawahato padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Syair ini mengingatkan kita bahwa sebelum jari kita mengetik, sebelum membagikan sebuah berita, sebelum mengunggah foto atau video, semuanya diawali oleh pikiran. Jika pikiran dipenuhi kemarahan, iri hati, dan kebencian, maka media sosial akan menjadi sarana menyebarkan penderitaan. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi cinta kasih dan kebijaksanaan, media sosial dapat menjadi ladang kebajikan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, salah satu tantangan terbesar dalam bermedia sosial saat ini adalah begitu mudahnya seseorang berbicara tanpa berpikir. Banyak orang merasa bebas menulis apa saja karena berada di balik layar telepon genggam. Hanya dalam hitungan detik, seseorang dapat mengunggah sebuah komentar, membagikan berita, atau memberikan penilaian terhadap orang lain. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa setiap kata yang kita tulis memiliki dampak. Kalimat yang kita ketik mungkin hanya membutuhkan beberapa detik, tetapi dapat melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Bahkan tidak sedikit perselisihan, permusuhan, hingga perpecahan dalam masyarakat berawal dari unggahan atau komentar di media sosial yang tidak dipikirkan dengan bijaksana. Oleh karena itu, meskipun pada masa Sang Buddha belum ada internet maupun media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang beliau ajarkan tetap sangat relevan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan digital. Salah satunya adalah sama waca atau ucapan benar yang merupakan bagian dari jalan mulia berunsur 8 Arya Adhangika Magga. Ucapan benar bukan hanya berarti tidak berbohong. Lebih dari itu, Sang Buddha mengajarkan agar kita menghindari 4 bentuk ucapan yang tidak bermanfaat, yaitu berbohong, mengadu domba,
berkata kasar, dan berbicara sia-sia. Keempat bentuk ucapan ini kini tidak hanya dilakukan melalui lisan, tetapi juga melalui jari-jari kita ketika mengetik di media sosial. Fitnah dapat disebarkan melalui unggahan, kebohongan melalui berita palsu, kata-kata kasar melalui kolom komentar, dan pembicaraan yang tidak bermanfaat melalui berbagai konten yang hanya memancing kebencian atau memperkeruh suasana. Dalam Abhaya Raja Kumarasuta, Sang Buddha menjelaskan bahwa beliau tidak mengucapkan sesuatu secara sembarangan. Sebelum berbicara, beliau mempertimbangkan apakah ucapan tersebut benar, bermanfaat, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Dari ajaran tersebut, kita dapat mengambil 5 pedoman penting yang sangat relevan untuk diterapkan dalam menggunakan media sosial pada zaman sekarang. Pedoman yang pertama adalah, apakah informasi yang kita sampaikan benar atau sesuai dengan fakta? Saat ini, berita dapat menyebar lebih cepat daripada proses memverifikasi kebenarannya. Banyak orang langsung membagikan sebuah informasi hanya karena judulnya menarik atau karena berasal dari seseorang yang dianggap terpercaya tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Akibatnya, berita bohong atau hoaks menyebar luas dan menimbulkan keresahan, fitnah, bahkan perpecahan dalam masyarakat. Sebagai umat Buddha, kita hendaknya tidak menjadi bagian dari penyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Menyampaikan sesuatu yang benar merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai kejujuran dan

kita menggunakan media sosial untuk membagikan pengetahuan, pengalaman yang menginspirasi, nilai-nilai kebajikan, dan informasi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Pedoman yang ketiga adalah, apakah yang kita sampaikan dilandasi cinta kasih dan disampaikan dengan cara yang lembut? Di media sosial kita sering menyaksikan perbedaan pendapat berubah menjadi saling menghina, saling merendahkan, bahkan saling membenci. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa cinta kasih akan sulit diterima. Sebaliknya, kata-kata yang lembut dan penuh penghormatan lebih mudah menyentuh hati orang lain. Oleh karena itu, ketika memberikan kritik atau menyampaikan pendapat, hendaknya dilakukan dengan bahasa yang santun, tidak merendahkan martabat orang lain, dan benar-benar bertujuan untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan. Pedoman yang keempat adalah, apakah waktu penyampaiannya sudah tepat? Ada kalanya suatu informasi benar dan bermanfaat, tetapi jika disampaikan ketika emosi sedang memuncak atau situasi sedang memanas, justru akan memperbesar konflik. Di media sosial kita sering tergoda untuk langsung membalas komentar yang menyakitkan atau ikut berkomentar terhadap isu yang sedang viral tanpa berpikir panjang. Padahal, Sang Buddha mengajarkan pentingnya kesabaran dan pengendalian diri. Tidak semua komentar harus segera dibalas. Terkadang diam sejenak, menenangkan pikiran, kemudian memberikan tanggapan setelah batin kembali tenang merupakan pilihan yang jauh lebih bijaksana daripada bereaksi secara spontan. Pedoman yang kelima adalah memeriksa niat di balik setiap ucapan atau tulisan kita. Dalam ajaran Buddha, kualitas suatu perbuatan sangat ditentukan oleh cetana, yaitu niat. Sebelum mengunggah sebuah status atau memberikan komentar, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk membantu orang lain, untuk menyebarkan pengetahuan, atau hanya untuk mencari perhatian, memperoleh pujian, melampiaskan kemarahan, atau mempermalukan seseorang. Pertanyaan sederhana ini sangat penting karena niat yang baik akan melahirkan ucapan yang baik. Sedangkan niat yang dilandasi kebencian, kesombongan atau iri hati hanya akan menambah penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Para pendengar yang berbahagia, apabila 5 pedoman ini kita jadikan kebiasaan sebelum menggunakan media sosial, maka setiap unggahan, komentar maupun informasi yang kita bagikan akan menjadi cerminan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menekan tombol kirim, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah saya menyampaikannya dengan cinta kasih? Apakah ini waktu yang tepat? Atau apakah niat saya benar-benar baik? Apabila 5 pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan jujur dan positif, maka besar kemungkinan apa yang kita sampaikan akan membawa manfaat. Namun apabila salah satunya belum terpenuhi, mungkin pilihan yang paling bijaksana adalah menunda, memperbaiki, atau bahkan tidak mengunggahnya sama sekali. Inilah praktik samawaca di era digital. Ucapan benar tidak lagi hanya diukur dari apa yang keluar melalui mulut kita, tetapi juga dari setiap kalimat yang kita ketik, setiap komentar yang kita tulis, setiap gambar yang kita unggah, dan setiap informasi yang kita bagikan. Ketika media sosial digunakan dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih, maka teknologi tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana menebarkan dhamma, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial juga sering menjadi tempat tumbuhnya rasa iri hati. Ketika kita melihat keberhasilan, kekayaan, atau kebahagiaan orang lain, sebagian orang mulai merasa hidupnya tidak berarti. Mereka membandingkan dirinya dengan apa yang dilihat di layar. Padahal yang ditampilkan di media sosial seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Dalam ajaran Buddha, perbandingan seperti ini lahir dari kemelekatan dan ketidaktahuan. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki karma, perjalanan hidup, dan kondisi yang berbeda. Kebahagiaan sejati tidak diperoleh dengan membandingkan diri dengan orang lain, melainkan dengan mensyukuri apa yang kita miliki dan terus mengembangkan kebajikan. Sebaliknya, ketika melihat keberhasilan orang lain, Buddha mengajarkan untuk mengembangkan mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dengan mudita, hati terbebas dari iri hati dan dipenuhi sukacita. Kita tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain,

tetapi justru menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus berkembang. Dhamma juga mengajarkan bahwa setiap tindakan akan menghasilkan akibat sesuai hukum karma. Apa yang kita tulis, unggah, dan sebarkan di media sosial juga merupakan karma. Satu kalimat yang kita tulis dapat menghibur seseorang yang sedang putus asa, tetapi satu kalimat yang sama juga dapat melukai hati orang lain apabila ditulis tanpa kebijaksanaan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan media sosial sebagai sarana menanam kebajikan. Sebarkan informasi yang benar, kata-kata yang menyejukkan, inspirasi yang membangun, dan nilai-nilai cinta kasih. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, karena menyebarkan informasi palsu berarti ikut menciptakan penderitaan bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial adalah alat yang sangat kuat. Ia dapat menjadi jembatan menuju kebajikan atau pintu menuju penderitaan. Pilihan itu berada di tangan kita sebagai umat Buddha. Marilah kita menggunakan teknologi dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Jadikan setiap unggahan sebagai sumber inspirasi, setiap komentar sebagai ungkapan kebajikan, dan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk menumbuhkan metta serta mempererat persaudaraan. Semoga kita semua mampu menjadi pengguna media sosial yang bijaksana, yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga luhur dalam menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan demikian, kehadiran kita di dunia digital menjadi manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk. Saya akhiri, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, hidup dalam kerukunan, dan senantiasa berkembang dalam kebijaksanaan. Sadu, sadu, sadu. Satyotu, namo buddhaya.

Pertama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar-pendengar, sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Minggu tanggal 20 September 2026. Pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1. Sekali di udara, tetap di udara.

Basarnas resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan terkait peristiwa gempa Flores Sabtu 12 September 2026 pukul 18.00 WITA. Penutupan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah Pemprov NTT yang melakukan perpanjangan masa tanggap darurat sejak 29 Agustus sampai 12 September 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere Faturahman mengatakan, keputusan tersebut mempertimbangkan penurunan aktivitas gempa susulan serta perubahan status penanganan bencana di NTT menuju masa transisi pemulihan. Basarnas bersama tim SAR gabungan melaksanakan operasi sejak hari pertama gempa pada 15 Agustus 2026. Operasi tersebut melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, PMI, relawan, dan berbagai potensi SAR untuk pencarian, pertolongan, serta evakuasi korban. Helikopter Daupin Basarnas turut dikerahkan untuk mendukung evakuasi medis dan mobilisasi penanganan korban, dropping bantuan, serta mobilisasi tenaga medis Menteri Kesehatan. Fatur menegaskan penutupan operasi tidak menghilangkan kemungkinan pembukaan kembali operasi jika diperlukan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim SAR gabungan atas dedikasi dan sinergi operasi.

asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT Winston Rondo saat diwawancarai RRI Senin 14 September 2026 mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal NTT. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di NTT. Sementara itu, dari daerah pemilihan Rote Endau, Simpson Poli, anggota Komisi 4 DPRD NTT juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua. DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut.

masyarakat untuk tidak terprovokasi menyusul aksi penembakan yang menewaskan warga asal NTT di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketua Permabudi NTT Indra Effendi SE MPD mengecam keras tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa manusia. Namun Indra meminta masyarakat NTT tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai alasan untuk membangun kebencian terhadap masyarakat Papua. Menurutnya tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu harus dibedakan dengan masyarakat Papua secara keseluruhan yang tidak dapat digeneralisasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aksi tersebut. Indra menegaskan, masyarakat harus tetap tenang dan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia berharap pemerintah dan aparat dapat terus mengusut tuntas kasus penembakan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bertugas dan mengabdi di berbagai wilayah di Indonesia. Dari perspektif ajaran Buddha, Indra mengatakan bahwa kehidupan manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada persoalan yang dapat dibenarkan dengan menghilangkan nyawa sesama manusia. Kekerasan menurutnya hanya akan melahirkan penderitaan dan memperpanjang luka. Karena itu, ia mengajak masyarakat NTT untuk tidak membalas kekerasan dengan kebencian. Masyarakat diminta menjaga persaudaraan, menghindari provokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat memperkeruh suasana. Indra juga mendoakan agar keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan, serta perdamaian dapat terus terwujud di Papua, NTT, dan seluruh Indonesia.

Aparatur Sipil Negara atau ASN asal Rotendao yang saat ini bertugas di wilayah Papua. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajukan diskresi sebagai upaya agar ASN asal Rotendao dapat dipulangkan dari wilayah yang dinilai memiliki resiko keamanan. Langkah tersebut menjadi perhatian Pemkat Rotendao setelah terjadinya kasus penembakan terhadap Wilimbui CPNS asal Rotendao yang bertugas di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa itu mendorong pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan ASN asal Rotendao yang masih menjalankan tugas di Papua. Bupati Paulus Henuk menyampaikan bahwa keselamatan ASN menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengajuan diskresi tersebut. Pemulangan diupayakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan, sehingga para ASN dapat kembali ke daerah asal. Upaya tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Rotendao. Wakil Ketua DPRD Rotendao, Denison Moi, menilai langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan keselamatan ASN asal Rotendao merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan aparatur daerah. Menurut Denison, kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua perlu menjadi pertimbangan dalam penempatan ASN asal Rotendao. Pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait agar proses pemulangan dapat dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa ASN yang ditugaskan di luar daerah merupakan bagian dari masyarakat Rotendao yang perlu mendapat perhatian ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan. Karena itu langkah pemerintah daerah untuk mencari solusi atas kondisi tersebut dinilai penting. Pengajuan diskresi ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua untuk kembali ke daerah asal. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama DPRD akan terus mendorong upaya perlindungan terhadap ASN, sekaligus memastikan setiap kebijakan ditempuh sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Kerukunan Floba Mora Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Gabriel Zezo menghimbau seluruh warga Nusa Tenggara Timur agar tidak membuat atau menyebarkan narasi bernuansa kebencian di media sosial yang berpotensi memicu konflik dan mengancam keselamatan warga NTT yang tinggal di Papua. Gabriel mengatakan masyarakat NTT yang berdomisili di Papua dapat ikut terkena dampak apabila muncul narasi-narasi provokatif yang berkembang di media sosial. Karena itu ia meminta agar setiap informasi maupun pernyataan yang disampaikan di ruang publik dipertimbangkan secara matang. Menurutnya situasi sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat di Mimika telah berhasil diredam melalui komunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat. Gabriel menyebut pihaknya telah bertemu dengan para kepala suku di wilayah Mimika serta Kapolres untuk membangun komunikasi dan menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Gabriel juga mengingatkan agar media sosial tidak dijadikan ruang untuk menyebarkan kebencian yang dapat memancing kemarahan masyarakat Papua terhadap warga NTT. Menurutnya menjaga situasi tetap kondusif merupakan tanggung jawab bersama, terutama agar masyarakat yang hidup berdampingan di Papua tidak menjadi korban dari narasi yang berkembang di media sosial.

Geekonomi Kupang Dili Darwin yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Gagasan ini diarahkan melalui pengembangan Free Trade Zone atau FTZ, investasi lintas batas, industri pengolahan, hingga logistik ekspor dalam ruang fokus group discussion yang menghadirkan Kadin Kepri dan tenaga ahli BP Batam bersama pelaku bisnis lainnya Selasa 15 September 2026 di Kupang. Kadin menilai posisi geografis NTT sebagai pintu gerbang selatan Indonesia perlu diubah menjadi nilai ekonomi nyata, bukan hanya menjadi jalur perdagangan dan transit barang. Dari forum bisnis di Kupang, Kadin NTT menawarkan konsep pengembangan ekonomi lintas batas dengan menjadikan Kupang Dili Darwin sebagai satu ekosistem perdagangan, investasi, dan industri. Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto mengatakan, kedekatan geografis NTT dengan Timor Leste dan Australia merupakan keunggulan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong lompatan ekonomi daerah. Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau, Insinyur Nur Mustafa SEMM, membawa pengalaman Batam sebagai salah satu referensi pengembangan FTZ. Sementara itu, tenaga ahli BP Batam, Billy Mambrasar, menilai persoalan utama NTT bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan rendahnya value capture atau nilai tambah yang bertahan di daerah. Menurutnya, aktivitas perdagangan lintas batas perlu diikuti pembangunan produksi, processing, packaging, hingga logistik ekspor. Billy juga mengusulkan agar FTZ tidak langsung mencakup seluruh NTT. Sejumlah lokasi strategis dapat dijadikan pilot location, dengan syarat utama tersedia pelabuhan, lahan industri, listrik, dan air. Pengalaman kelembagaan Batam kemudian diproyeksikan menjadi referensi, sementara keunggulan geografis NTT menjadi modal pengembangannya. Konsep Kupang Dili Darwin kini diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lintas negara yang mampu menarik investasi, menciptakan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di NTT.

Denny Mudai menyampaikan himbauan melalui Ketua RT dan RW setempat untuk diteruskan kepada warga. Menurut Denny, safety menjadi kunci utama bagi setiap keluarga. Karena itu Denny menegaskan untuk selalu memastikan listrik, kompor, dinamo, rice cooker, serta perangkat lainnya dalam kondisi aman dan mati sebelum bepergian. Kondisi itu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran dapat dipastikan bukan berasal dari kelalaian di dalam rumah. Lebih lanjut, Lurah ETT berharap adanya sinergi antara RT/RW serta seluruh lapisan masyarakat sehingga ketika terjadi persoalan di masyarakat bisa segera teratasi. Sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Komunikasi dan koordinasi menjadi penting dalam menjawab setiap kebutuhan masyarakat.

Listrik dan korsleting yang terjadi di sekitaran kawasan usaha dan pemukiman warga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kebakaran. Warga dan pelaku usaha berharap PLN segera melakukan pemeriksaan jaringan serta memberikan informasi langkah penanganan saat terjadi gangguan listrik. Salah satu pemilik usaha, Yulina Baliate, mengatakan pihaknya pernah mengalami dua kali kejadian yang diduga berkaitan dengan korsleting pada jaringan listrik di sekitar lokasi usahanya. Ia mengatakan kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan, terutama saat musim panas ketika angin dapat mempercepat penyebaran api. Sementara itu, Yosef, warga yang rumahnya berada di sekitaran gardu listrik, juga mengaku khawatir dengan kondisi listrik yang kerap mati dan menyala kembali. Menurutnya, gangguan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga dapat berdampak pada peralatan elektronik dan kegiatan belajar anak-anak. Stabilnya pasokan listrik dan penanganan yang cepat dinilai penting untuk menjaga aktivitas masyarakat sekaligus mencegah gangguan listrik berkembang menjadi kebakaran.

Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Wiwin Ngari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Sehat-sehat kok. Jumpa lagi bersama Beta Funky Lete yang pagi ini, hari Minggu pagi ini temani Anda dalam rangkaian ragam-ragam informasi pastinya. Dan juga Beta ajak Anda pendengar untuk bisa saling bagi-bagi info. Seperti apa sih info cuaca di wilayah Anda gitu ya. Dan bagaimana juga nih? Ya, informasi soal harga, kebutuhan pasar, keamanan, informasinya seperti apa, ataupun juga maybe ya, mungkin ada di wilayah Anda ada informasi soal ya, misalnya informasi-informasi tentang jadwal kapal gitu ya, untuk Anda yang ada di wilayah-wilayah pesisir, seperti apa sih informasi di wilayah Anda, atau jangan sampai ada keluhan-keluhan yang bisa Anda bagikan di sini. Boleh di line telepon 0380825444 atau 8431152. Pagi ini kotong saling bagi-bagi info. Beta kutip dari rri.co.id dan juga antara Anda juga bisa menyampaikan informasi yang terjadi di lingkungan Anda. Nah, pagi ini Beta buka informasi soal penanganan rabies di NTT ya. Jadi pendengar, sepanjang tahun ini kasus rabies disebut alami penurunan. Wah, keren. Tapi bukan berarti kotong boleh lengah gitu ya. Apalagi ada anjing yang menggigit ataupun juga menunjukkan perilaku yang sonde biasa. Nah, pemerintah NTT tetap mempertahankan sistem respon cepat. Ya, jadi Kepala UPTD Dokter Hewan Dinas Peternakan NTT, Dokter Hewan Hilda Berek mengatakan bahwa ketika

rabies, penanganan rabies, penanganan medis maksudnya ya, sesuai dengan prosedurnya. Sampel juga dikirim ke Denpasar untuk pemeriksaan lanjutan sebagai konfirmasi. Nah, jadi pendengar, kalau ada anjing menggigit atau Anda lihat ini anjing dipuntingkan kayak aneh ya, dia takut terang ya, kemudian dia ekor tak turun terus, itu jangan tunggu lama-lama, segera laporkan ke petugas, cari pertolongan medis jika Anda tergigit ya, supaya bisa langsung mendapatkan penanganan medis. Informasi tadi beta kutip untuk Anda dari Kotokmung Portal RRI.co.id.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan kalau parkir.
3: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Ya, peringkat Pro 1, musim kemarau begini, dipung panas, ini son main-main nih. Belum kok sebentar siang, ini kali dipung matahari tinggal kayak ada 7 kok. Bikin pusing ya. Ya, apalagi kalau panas, tambah dengan angin kincang. Ya, hidup menjadi sempurna ya, sempurna untuk panas. Jadi, pendengar kadang kotong mau cepat berangkat kerja, kadang keluar rumah, sampai lupa satu hal yang penting, sucek rumah kok belum ya. Pemerintah Kelurahan OETT Kecamatan Oyobobo Kota Kupang mengimbau untuk kotong sebagai warga pastikan kembali kondisi rumah dalam keadaan aman kosonde sebelum bepergian begitu ya. Imbauan ini diteruskan ke RT dan juga RW supaya kotong bisa cegah terjadinya kebakaran selama di musim kemarau. Jadi kalau misalnya pagi-pagi Anda terlambat begitu ya, terlambat karena mau jalan ke satu tempat, buru-buru, soncek le, kompor masih menyala ko, colokan dong su cabut ko, ih. Kadang kotong sampai lupa untuk cek-cek itu semua. Lebih bahaya le kalau jalan sampai lupa tutup pintu belakang. Pintu belakang masih tak buka begitu ya. Sedangkan kotong su jalan orang rumah dong son ada. Itu juga bahaya. Nah karena itu Lurah OETT Beni Mudai mengingatkan kotong sebagai masyarakat untuk cek kembali peralatan yang kotong gunakan. Entah itu listrik maupun sumber panas. Pastikan bahwa lampu dan peralatan listrik yang sonde diperlukan itu sudah bisa kotong matikan. Termasuk kompor, rice cooker, dan peralatan-peralatan lainnya. Kadang-kadang juga kotong colok ame ini casapel pakai habis, nah itu colokan masih tetap ya, HP pun ya, charger juga masih tetap tercolok begitu ya. Jadi dipastikan untuk cabut kalau son terpakai. Nah, karena satu peralatan yang kotong bisa lupa matikan, ini bisa jadi sumber masalah apalagi kondisi kemarau, angin kincang yang bisa buat api lebih cepat menyebar jika terjadi kebakaran. Karena itu sekali lagi ya, kali ini kotong diingatkan dari pemerintah Kelurahan OETT supaya kotong coba bikin kebiasaan sederhana untuk check and recheck ya. Cek kompor, recheck listrik, cek peralatan rumah, baru kunci pintu dan jalan begitu ya. Supaya kotong jalan pimana juga dalam keadaan damai dan sejahtera.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Oke, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Pagi ini beta coba cek di komputer suhu udara pagi ini 24 derajat Celcius gitu ya. Dan matahari sudah terpancar luas dan pastinya langit biru. Ini tiada terhalang oleh awan ya. Pokoknya luas sekali gitu ya. Kok luas? Artinya bahwa langit birunya sendiri ada awan gitu ya. Jadi polos-polos sah istilahnya. Semangat saja ya untuk Anda yang pagi ini sudah cari uang begitu ya. Walaupun dengan suasana pagi ini yang terbilang cerah, artinya bahwa itu masih ada harapan bagi kita ya untuk mendapatkan berkat hari ini. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda. Ataupun juga untuk Anda pendengar yang hari ini punya planning mau kemana hari ini, ya mau jalan-jalan kah, mau liburan kah, mau ke pantai atau ke kolam renang untuk berenang pagi ini, siang ini, ataupun yang jadwalnya hari ini padat, pokoknya semangat begitu ya. Jangan lupa makan, nanti bisa-bisa lambung dan sakit lagi. Nah pendengar, beta coba ajak Anda untuk misalnya ya ketong bisa refresh kembali ketong punya pengalaman begitu ya. Ketika naik kapal ya pas turun bawa tas, barang banyak tapi masih harus jalan kaki cukup jauh untuk cari kendaraan. Nah jadi persoalan seperti ini ternyata masih jadi salah satu keluhan masyarakat yang ada di pelabuhan Bolok, Ternau, dan Kupang. Ya kalau Anda pernah merasakan ini, boleh angkat tangan beta lihat satu-satu. Nah berdasarkan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi NTT terima 29 pengaduan. Ya khususnya masyarakat pengguna pelabuhan kapal begitu ya selama bulan Agustus tahun ini. Keluhannya antara lain soal taksi atau ojek online yang terbatas, tarif angkutan yang dinilai terlalu mahal, sampai pelayanan petugas yang dianggap kurang ramah. Jadi Ombudsman juga menyebutkan bahwa penumpang seperti lansia, ibu hamil, anak-anak bisa kesulitan ketika harus berjalan kaki tenteng dengan barang yang cukup banyak, belum bawa oleh-oleh titipan orang, ribet begitu ya. Karena itu akses transportasi di kawasan pelabuhan dinilai untuk ditata ulang gitu ya, agar penumpang bisa lebih mudah melanjutkan perjalanannya. Nah dari hasil rapat koordinasi lintas sektor, disepakatilah bahwa taksi online dapat mengantar maupun menjemput penumpang di area pelabuhan. Jadi semoga ini menjadi persoalan ya, karena beberapa bulan yang lalu ketika beta bawa Halo RRI itu kasihan ada orang pung oto yang biasa dipakai untuk taksi online di pung ban orang potong ya, itu dekat area pelabuhan di Ternau. Ada juga yang orang bilang, "Wih, sekarang kota mau masuk di pelabuhan itu dulu gitu ya." Itu bilangnya orang masuk di situ susah untuk dapat penumpang karena bakal lay terus. Jadi ya begitulah. Tapi dengan hasil rapat koordinasi disepakati bahwa taksi online ini bisa mengantar maupun menjemput penumpang di area pelabuhan. Jadi masyarakat yang mengalami gangguan keamanan ataupun merasa aksesnya dibatasi, dipersilahkan gitu ya untuk laporkan saja ke aparat kepolisian di kawasan pelabuhan. Info tadi juga beta masih kutip untuk Anda di portal rri.co.id. Wih, pagi-pagi ada yang jalan kaki. Oh, memang harus jalan kaki Bapak Mamba Saudara dong. Wih, ini berompak.
30 menit ya, biar Anda terjaga kolesterolnya, biar tekanan darahnya baik begitu ya, biar Anda fit, segar. Pokoknya manfaat jalan kaki itu sangat bermanfaat.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ini pagi bahagia kok, atau ada susah hati? Jangan susah hati begitu. Masih pagi nih, tunggu kok siang. Jangan ya. Setiap hari kita harus selalu bahagia ya, karena hati yang gembira adalah obat. Nah, pendengar, ada kabar terbaru dari dunia pertahanan yang berkaitan langsung dengan Ketompong Nusa Tenggara Timur. Jadi pemerintah dan juga TNI berencana membangun 5 kodam baru dan salah satunya akan ada di wilayah Flores Nusa Tenggara Timur. Jadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebutkan ada 5 wilayah yang akan dapat kodam baru ya, di antaranya Flores, di Yogyakarta, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Kepulauan Riau. Rencananya 5 kodam ini akan diresmikan dalam waktu dekat. Lalu apa tugas kodam baru ini? Jadi menurut Maruli tugasnya sama dengan kodam yang sudah ada. Antara lain untuk kegiatan teritorial ya, bantu jaga keamanan masyarakat, lakukan pendataan serta membantu mengerjakan fasilitas umum yang rusak. Nah, untuk wilayah Papua Tengah, Maruli juga jelaskan bahwa keberadaan kodam baru ini tidak secara langsung menangani konflik dengan OPM. Penanganan konflik ini tetap dilakukan oleh satuan tugas yang ditunjuk, sementara kodam akan menjalankan kegiatan teritorial setelah suatu wilayah dinyatakan aman. Jadi untuk Ketong di NTT khususnya Flores, keberadaan kodam baru tentu jadi informasi yang perlu diketahui masyarakat. Siapa tahu dengan adanya kodam baru nih dibuka lagi untuk tamtama, untuk bintara, buat ketemu anak-anak muda di NTT supaya bisa masuk di itu kodam baru ya. Amin, amin, semoga ini terwujud.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat di

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hopim pahalayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Ya, dan pendengar, ternyata untuk siaran langsung, ya, siaran langsung kebaktian Minggu pagi lebih awal dari yang diperkirakan ya. Tadi di jadwalnya di pukul 8 pagi, tapi setelah dicek ya ternyata untuk ibadah pagi hari ini dilaksanakan pada pukul sekarang gitu ya. Jadi mari kita siapkan hati kita pendengar, untuk Anda umat Kristen dimanapun berada, untuk kita bersama mengikuti siaran langsung kebaktian dari

0: Gereja GSCA Amazing Grace BTN Kota Kupang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 7 ayat 1 sampai ayat 6. Kita akan baca berbalas-balasan, saya akan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu Jemaat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dua, jemaat terkasih. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. 4.
3: Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu.
2: Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 6, 2, 3. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu ketiga kita membahas seri khotbah Christians and Disasters atau umat Kristen dan bencana-bencana. Pada waktu kita membahas tema ini, saudara-saudara, kita memulai dengan menyoroti teks perjanjian baru, yaitu Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41, di mana dari perikop itu kita membahasnya selama 2 minggu, ya, karena saya walaupun cuma 1-2 poin, tapi sebisa mungkin saya mengajarkannya secara sederhana, tapi detail, sehingga bisa ditangkap oleh setiap jemaat milik Kristus yang tentunya lapar dan haus, bahkan rindu dan sangat membutuhkan firman untuk perjalanan hidup kita yang singkat ini. Sebab Alkitab berkata firman Tuhan itu pelita ya, dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Maka rasanya sulit kalau kita berjalan hanya dengan kekuatan sendiri, hasil baca buku tertentu yang bukan Alkitab, ya. Buku selain Alkitab itu seperti air dalam satu baskom, Anda timba-timba-timba nanti habis airnya. Tapi Alkitab ini seperti mata air, seperti sumur besar, Anda timba tidak akan habis Alkitab. Jadi memang sangat kaya kekasih Tuhan. Nah, menarik bahwa di minggu ketiga ini kita sesuai janji saya bahwa ketika kita membahas tema orang Kristen atau umat Kristen dan bencana-bencana, kita akan pakai data perjanjian baru, perjanjian lama, dibolak-balik seperti itu. Dan biasanya data-data yang saya pakai adalah cerita-cerita familiar yang sudah biasa diketahui oleh jemaat yang tentunya rajin sekolah minggu ya. Walaupun dulu sekolah minggu hanya main gila bodoh saja atau minta doi kolete, padahal bagi dua separuh gula-gula karet, separuh kolete. Ya kita. Tapi ya minimal pernah dengar lah ya kan. Apalagi cerita Nuh. Nah, menarik Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Topik besar kita ini mengingatkan bencana dalam arti yang sangat luas ya. Bencana secara umum, secara kolektif, bencana secara pribadi, bahkan secara individu-individu Kristen. Ya, orang-orang percaya. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu, kita bebas bencana kalau sudah di sorga. Kalau masih di dunia, semua orang benar pun terbuka bagi bencana. Ya. Bencana apapun itu, entah bencana alam atau bencana-bencana yang terjadi secara pribadi, duka cita, kematian, bangkrut, ya, bahkan mungkin terbuka untuk pembunuhan seperti Habel dibunuh, Stefanus dibunuh. Saya pergi ke satu daerah di Papua, saya sering keliling Papua, dan salah satu daerah itu, saudara-saudara, sejarah berapa puluh tahun yang lalu, ada misionari dari luar Indonesia masuk ke sana dan istrinya diperkosa oleh masyarakat di situ. Dan menurut masyarakat di situ, gara-gara itulah tanah itu begitu terkutuk, kata mereka sih. Dan saya sudah beberapa kali ke sana dan tahun ini saya akan ada jadwal lagi di tanah Papua. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, padahal itu hamba Tuhan, pendeta, sukarela, senang tinggalkan zona nyaman mereka di dunia barat sana, bukan orang kekurangan, tapi orang-orang terpanggil, Bapak Ibu. Orang-orang yang mau beri diri untuk menabur benih-benih surgawi, benih-benih Injil. Hal hasil apa? Istrinya diperkosa, Bapak Ibu, rame-rame. Jadi, bicara bencana itu begitu luas, Bapak Ibu jemaat terkasih. Maka dari itu, jangan berpikir kita percaya, jadi kita pasti lolos. Ya, kadang-kadang Tuhan mau, Tuhan izinkan anak-anaknya mengalami itu. Seperti murid-murid yang mengalami badai besar. Tapi kita tahu endingnya seperti apa. Tuhan tidak pernah lepas tangan. Amin. Itu kekuatan kita, itu harapan kita. Dan sebenarnya salah satu poin penting sepanjang kita membahas seri khotbah ini adalah penguatan seperti itu. Jangan lari dari kenyataan, hadapi apapun dengan tuntunan firman. Ya, saya bilang tuntunan firman karena ada ayat juga bilang kalau lihat bencana, kalau bisa menghindar, bisa sembunyi, ya sembunyi, kan begitu, ya kan? Sebab di dalam Amsal 27 ke ayat 12, di situ diingatkan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, ya kan? Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Lain hal kalau kita sudah coba menghindar, lari sana sini, tapi toh nasib kita seperti Stefanus atau Yohanes Pembaptis, yaitu apa boleh buat. Itu memang sudah mentok. Orang kupamnya sudah tuas, son ada jalan lain. Nikmati sudah, pasti ada kekuatan dari Tuhan. Ya. Nah, inilah kenyataan kekristenan. Kita tidak bisa datang ke gereja dan berharap pendeta kutip ayat-ayat nyaman. Kutip ayat-ayat aman. Kutip ayat-ayat yang menghibur Anda, padahal realita di luar itu tidak begitu. Dan Alkitab secara utuh memang tidak mengajarkan yang nyaman-nyaman saja. Kalau sekolah teologi ya belajar betul-betul, mau jadi pendeta belajar betul-betul. Khotbah itu memang isi Alkitab secara komprehensif, menyeluruh. Pendeta itu kalau bisa jadi baik-baik betul, tapi bisa jadi penipu-penipu betul. Karena masalahnya dia kuasai ayat kan. Jadi bisa omong yang enak-enak, karena memang dia niatnya mungkin Tuhannya bukan Yesus. Tuhannya tuh perutnya, makanya omong yang enak-enak-enak. Makanya orang-orang begini yang sering bawa perpecahan dan kekacauan dalam gereja. Mereka pikir yang bawa kekacauan dan perpecahan dalam gereja adalah orang-orang yang bicara keras, salah. Ahab itu ketika ketemu Elia, dia bilang, lu kalau pakai bahasa Kupang, kau ini yang pengaco katanya. Saya lupa ayatnya di mana itu. Tiba-tiba saya ingat sekarang ya. Saya tentu ada siap materi, tapi kadang-kadang dalam khotbah saya, tiba-tiba ada yang harus saya ingatkan kepada jemaat ya. Ya. Satu Raja-Raja 18 ayat 17, Anda lihat ini manusia-manusia pencinta dosa, pencinta berhala seperti Ahab menganggap orang seperti Elia ini pengacau karena khotbahnya terlalu keras dan khotbahnya itu terbukti. Lalu ini alat setan, satu bilang apa? Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Anda lihat. Kan di kalangan orang gila itu, Bapak Ibu, orang waras itu yang dianggap gila. Ulang ya. Di kalangan orang mengong, jam 7 lewat 5, Anda yang waras, itu yang dianggap mengong. Makanya hati-hati kalau berkunjung ke rumah sakit jiwa, ya kan. Jangan kaget kan saudara, baru muncul dari rame-rame bilang, gila datang. Karena bagi mereka, Anda yang gila. Padahal mereka ini sudah, ini kan lepas obat, foe berat ini mereka. Tapi waktu Anda muncul, kan Anda membaju mungkin biru campur apa, don jengkel gitu. Saya ini pernah khotbah di rumah sakit jiwa. Saudara, aduh apa yang ketong belum layani ya. Semua sayang. Saya ini kan juga ada bakat lucu nih. Ya. Jadi masa di rumah sakit jiwa tapi bikin tegang diri yang aduh ini orang yang belum bikin lucu suka tawa. Saya nangkap ya. Nah ini kan berat buat seorang yang punya sedikit bakat lucu nih kan. Ngeri-ngeri sedap mau bikin lucu. Kok ini botong bermasos ada sehi. Kan repot gitu loh. Jadi beta masuk, beta. Salam, sedang ada yang kenal. Pak Pendeta. Bayangkan. Itu kelihatannya waktu belum gila kawan ya. Salam, salam, salam. Sudah bayangkan, salam sama saya. Jadi akhirnya beta juga terlalu senyum. Apa beta gak angkat-angkat tangan. Saya takut gitu. Jadi khotbah tuh, belum mulai khotbah jauh-jauh sebentar ya, amin. Itu dia, aduh Tuhan, hamba betul-betul kali ini penyerahan lebih total. Habis ibadah, ada bawa omongin dokter kepala, rumah sakit jiwa, ada bicara-bicara, satu datang dari sana. Salam, Bapak Pendeta. Beta juga, salam, salam. Pelan-pelan, saya beta tidak akan secair biasa. Karena biasa, beta kadang-kadang, WhatsApp, batos ala-ala Amerika. Maya ini, dia coba-coba ala-ala Amerika. Dia lompat sini, dia pikir ketom banteng. Jadi akhirnya. Pak Pendeta, beta ada pertanyaan buat Pak Pendeta. Iya, ke mana? Tapi Pak Pendeta tahu, sebelum beta tanya, beta mau kasih tahu Pak Pendeta. Beta ini sudah sembuh. Baru dia tanya di Pak Dokter, betul kan Pak Dokter? Pak Dokter bilang, iya bermain mata deh Beta. Beberapa hari lah ini kayaknya Beta keluar. Beta mau tanya Pak Pendeta, Pak Pendeta ini percaya Tritunggal atau Tunggal Tri? Ini rumah sakit jiwa nih. Be korek Pak Dokter bilang, jangan lepas dulu. Belum. Jangan lepas Beta bilang. Jadi beberapa bulan kemudian, terkujo ada orang di depan pagar rumah saya berteriak, salam Bapak. Supegang koper, kok apa tas besar. Bapak besok bikin keputusan harus tinggal di sini, bayangkan. Beta omong Pak Adi Pala yang gonceng dan bawa sejauh. Dan pastikan dia selamat, sepokoknya jauh dari negeri kota ya. Dari kelurahan. Datang subau koper rame keputusan sontanya beta mau tinggal di rumah. Dian, Tunggal Trin. Anda coba pikir itu. Tapi di kalangan mereka, kita nih yang gila. Itu kayak Ahab, hidup kacau balau penyembah berhala. Lihat hamba Tuhan, pembicara yang tidak kompromi, pembicara yang strike to the point, pembicara yang hantam apa adanya, Tuhan pesan apa, dia seberangkan lurus-lurus, tanpa jaga perasaan pejabat, tanpa jaga perasaan keluarga, tanpa jaga perasaan siapapun yang mungkin pernah berbuat baik dengan dia. Ini masalahnya kebenaran, kebenaran tidak bisa dikompromikan. Ya bilang ya, tidak bilang tidak, apa yang lebih daripada itu Alkitab berkata, itu berasal dari si jahat. Maka harus ngomong apa adanya. Ya, Prinsip hamba Tuhan sejati adalah menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci. Dia tidak mungkin membenci apa yang Tuhan sukai dan menyukai apa yang Tuhan benci. Dia harus satu garis komando dengan Tuhan Allah. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ahab waktu tuduh bahwa Elia lah yang mencelakakan Israel. Oh, Elia tidak setuju dong. Saya cuma khotbah, saya beritakan tidak akan ada hujan 3,5 tahun, ada akan bencana kekeringan. Dan itu terjadi. Lalu, apakah Elia diam? Enak saja kau. Ayat 18, Elia hantam balik dia. Ya, jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Pendeta, kalau kita bicara benar, kita dituduh serang balik. Enak aja lu. Serang-serang berkotong kebego bilang, oh memang bersalah. Oh no. Kalau salah beta tahu di mana. Lu yang setan, kau yang iblis. Kau tuduh saya lagi, kata Elia. Kau, lu dan lu keluarga tuh setan. Kira-kira begitu. Pendeta jangan cemen. Pendeta jangan hau-hau, orang bilang. Kau buka melayannya di sini, kau tiap bulan tanda tangan slip gaji. No, saya beritakan kebenaran. Seluruh hidupku dipersembahkan bagi Allah. Jadi no compromise. Itu mau takut siapa? Hidupku tidak tergantung siapa-siapa. Hidupku tergantung Tuhan Yesus yang telah memanggil aku dari kandungan ibuku. Pendeta mesti begitu. Jangan sok-sok terapi pendeta. Ya jalan pendeta yang tidak dikuasai Roh Kudus, dia akan takut. Hei, kotong mati, sukotong. Oh, tidak mati. Kalau mati pun bukan kau hebat. Memang Tuhan yang izinkan saya mati. Kau jangan pikir kau hebat. Setan saya tidak hebat. Apalagi cuma anak-anak setan. Anak bungsu lagi. Bu, ini bukan untuk bersambung mulu di rumah. Ada ibu-ibu yang memang babalas tapi son cocok ya. Memang anda salah ya kalau laki mengamuk. Bila, iya papa mama salah. Kalau Elia dalam posisi salah dan Ahab omong, dia bilang, yep saya salah. Daud itu dituduh Yonatan, kau. Ya memang saya. Ya saya salah. Itu hamba Tuhan. Salah bilang salah. Masalahnya kalau tidak salah, saudara bilang salah, orang injak-injak kebenaran. Jangan. Untuk sebuah kebenaran sebenarnya tidak perlu minta maaf. Makanya kalau saya buat video minta maaf, saya bilang maaf kalau tidak sesuai firman ya. Nah, itu minta maaf. Begitu caranya. Sesuai firman minta maaf, bikin apa? Lu setan satu baru hamba Tuhan mesti minta maaf di lu. Supaya ikut lu mau. Caca. Salah besar. Kau yang harus bertobat, bukan saya ikut kau. Kau ikut firman. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya. Jadi memang bicara topik-topik seperti ini, apalagi hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan, suarakan, bilang, siap-siap mau ada bencana. Wah itu pasti akan dimusuhi banyak orang. Tapi tidak apa-apa. Hantam terus. Bukan apa? Nah, Bapak Ibu, menarik bahwa dari topik ini juga kita sudah diajarkan bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa makna ya di Perjanjian Lama. Mayoritas peristiwa-peristiwa itu diizinkan Tuhan terjadi, bahkan dicatat, ditulis demi kita semua. Akan ada pelajaran berharga, ya. Di awal pembahasan tema ini, menurut Markus itu, saya sudah terangkan kepada jemaat dengan dasar-dasar firman, ya. Misalnya dalam 1 Korintus ya, pasal 10 tuh, ayat 11 itu peristiwa di masa lalu, tapi ditulis di masa pelayanan Paulus bahkan sampai sekarang efeknya masih tetap berlaku. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dan Anda kalau lihat pulang periksa ayat-ayat sebelumnya ini bicara tentang musibah, bencana dan lain sebagainya. Itu menimpa orang-orang Israel dan ditulis sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Jadi kalau ada teks-teks yang kita bahas, itu ada peringatan bagi kita ya. Yudas 1 ayat 7 mencatat bagaimana Tuhan menunggang balikan Sodom, Gomora dan Zeboim dan beberapa kota di sekitarnya itu. Dikatakan sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan, garis bawah, sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi pasti ada pelajaran kok. Makanya kenapa di Alkitab lengkap ini, Kejadian sampai Wahyu, pasti semua ada maksud. Ya, tidak ditulis asal-asal. Allah bukan Islam, tidak ada kerja lalu dia tulis-tulis sembarang. Oh tidak. Dia pakai 40 penulis, menulisnya demi kita semua yang hidup zaman ini, zaman di depan kita, sebelum kiamat. Pokoknya ini kitab suci, penuntun buat kita. Roma 15 ayat 4 dikatakan di sana, saudara-saudara, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah itu dia. Ya, supaya apa? Kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan puji Tuhan. Ada penghiburan dari kitab suci. Nah jadi kalau saudara ini yang Beverly RRI Mason nih. RRI sudah apa ya minggu ketiga punya. Kalau mau ikut seluruh materi ini ya kami bahas sepanjang September Oktober. Begitu. Jadi mesti dapat paket utuh. Ya. Tapi di channel media sosial saya ada ya. Atau di channel media sosial gereja. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus termasuk peristiwa Nuh yang kita mau soroti mulai minggu ini. Itu tidak kebetulan saudara-saudara, karena saudara tahu di Perjanjian Baru sendiri penulis-penulis Perjanjian Baru menyinggung tokoh Nuh ini saudara-saudara. Ya. Lukas menyinggungnya dalam Lukas 17 ayat 26, di sana Lukas berkata dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Berarti menjelang kiamat dengan segala fenomenanya, bagus, cocok kalau belajar tentang Nuh. Ya. Petrus juga catat dalam 2 Petrus pasal 2 ya, ayatnya yang kelima. Petrus berkata, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemerintah kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, orang-orang yang fasik. Penulis Ibrani juga menyinggungnya. Dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ketujuh dikatakan di sana, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan seterusnya. Berarti Bapak Ibu, salah satu data Perjanjian Lama yang ditulis supaya orang-orang zaman Perjanjian Baru bahkan setelah Alkitab lengkap yaitu kita sekarang, itu kalau belajar tentang Nuh harus beri perhatian baik-baik. Begitu. Nah, Nuh ini mungkin kita akan bahas beberapa minggu dan mulai hari ini Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 6 itu hanya nats pembuka saja ya, tapi nanti kita akan membahasnya dari data-data seputaran air bah ya. Itu ada di Kejadian 6, 7, 8, 9 ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus.